0: memang pemerintah memberikan insentif motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstitusi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terlibat.
1: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Po Haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan pada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jamaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 ya alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Ini kita nyebutnya resiko tinggi. Resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78. Risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Sehingga dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara pendengar Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Kutini ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sembuh, juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan melakukan bulan tahun depan. Itu.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
11: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan, mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
10: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi putuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
11: Sementara itu, terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri, dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
12: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
11: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
13: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham, sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya, tapi dia kan independen, ya, dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
11: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari fungsi pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
14: Menurut saya sebagai masyarakat biasa, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini lebih aktif seperti itu, dan Kompolnas juga ya lebih aktif dalam

0: Editorial RRI pagi ini mengangkat berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id.

serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Dan kembali Anda bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM. Waktu di studio kami pukul 8 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Momoya masih tetap bersama Anda dan tetap di Manado pagi hari ini untuk topik yang kami angkat, Kejurda Atletik Manado Sprint Open 2026. Nantinya di sulut bicara sebentar Anda bersama narasumber Dr. Andes Robi Lumi, Ketua PASI Manado, Herman Mandagi, Ketua Panitia Pelaksana Kejurda, dan host Ike Darsono Mamuaya. Selamat pagi dan tetap bersama kami.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Iya, berdengar pasal tekanan informasi dan inspirasi dengan ZGR dengan Tante Linda. Oke, selamat pagi untuk Anda. Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, tetap menikmati pagi hari ini. Semangat pagi di hari Jumat 8 Mei 2026. Dan nantinya di pukul 9 kami mengajak Anda untuk mengikuti Sulut Bicara melalui Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi dan juga di kanal YouTube kami RRI Manado. Tetap bersama kami menikmati suasana pagi hari ini yang cukup cerah juga ya. Oke, semangat pagi untuk Anda.

Iya, pendengar, persatukan informasi dan inspirasi. Demikian Kandil Indrokalisasi ya, sudah hadir untuk Anda dan membawa kita ke posisi waktu pukul 8.49 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami menikmati suasana hari ini di hari Jumat 8 Mei 2026. Semangat pagi dan sehat pagi untuk Anda. Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tetap bersama kami di pukul 9 nanti Anda ikuti Sulut Bicara yang mengangkat mengenai Kejurda Atletik Manado Sprint Open 2026. Tetap bersama kami dan nantinya kami akan buka line telepon di 0821-9583-5080 dan juga Anda bisa masuk lewat live YouTube kami RRI Manado. Anda boleh komen di live YouTube kami dan juga melalui 0821-9583-5080, oke. Jangan ketinggalan untuk ikut Sulut Bicara hari ini mengenai Kejurda Atletik Manado Sprint Open 2026. Ya, selamat pagi dan semangat pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi Iksan Tarore bersama Denada dengan pujaan hatiku yang sudah hadir untuk Anda. Tetap bersama kami di persatukan informasi dan inspirasi. Saat lagi Anda ikuti sulut bicara mengenai kejurda Atletik Manado Sprint Open 2026 yang menghadirkan narasumber Ketua PASI Manado Dr. Andes Robi Lumi dan juga Ketua Panitia Pelaksana Kejurda Herman Mandagi. Selamat pagi dan tetap bersama kami persatukan informasi dan inspirasi. Nantinya Anda berpartisipasi lewat 082195835080 dan juga di kanal YouTube kami RRI Manado. Selamat pagi pendengar Pro1 kanal informasi dan inspirasi dan juga pemirsa RRI yang mungkin sudah akan bergabung di kanal YouTube kami RRI Manado.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami di Manado pagi hari ini. Dan seperti yang Anda ikuti informasi kami, bahwa Anda ikuti sulut bicara mengenai Kejurda Atletik Manado Sprint Open 2026 dan menghadirkan narasumber Ketua PASI Manado Dr. Andes Robi Lumi dan juga Ketua Panitia Pelaksana Kejurda Herman Mandagi dan bersama host Richard Kundiman.

0: Ya, selamat pagi saudara pendengar di mana saja berada. Baiklah, seperti biasanya setiap hari Jumat kita akan membahas bagaimana perkembangan prestasi dunia olahraga yang ada di Sulawesi Utara. Dan kali ini di hari Jumat ini kita akan berbicara di Sulut Bicara, dan kita akan mengambil topik kejuaraan daerah Atletik Manado Sprint Open 2026. Di studio kami telah hadir para narasumber yang sangat berkompeten di bidang atletik yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado. Yang kami sapa dulu pada pagi hari ini yakni Coach Herman Mandagi. Selamat pagi, Coach.
1: Selamat pagi, Bu ya. Icar. Salam olahraga.
0: Jaya. Ya, Coach Herman Mandagi ini adalah salah satu legend. Kenapa dikatakan legend? Karena beliau adalah atlet yang sangat berprestasi di zamannya, yang sudah bisa mengharumkan nama daerah Sulawesi Utara, bahkan tanah air Indonesia, dengan seabrek prestasi yang diraih oleh Coach Herman Mandagi. Dan di kejuaraan Atletik Manado Sprint Open 2026 ini, Coach Herman dipercayakan oleh pengurus PASI Kota Manado yang dinakodai oleh Ketua PASI Manado Dr. Andes Robi Lumi sebagai Ketua Panitia Pelaksana Kejurda. Dan tidak kalah lagi narasumber yang hadir pada pagi hari ini, yang sering juga sebagai tamu, yang sering juga tidak asing bagi rumah kami di sini di RRI Manado, yakni Ketua Persatuan Atletik Kota Manado, PASI Kota Manado, yang kami sapa Bapak Dr. Andes Robi Lumi. Selamat pagi, Pak Lumi.
2: Ya, siap. Bung Richard, selamat pagi. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya. Sehat, Coach? Pak Ketua, sehat?
2: Tetap sehat, terkendali, dan pastinya tetap jaya.
0: Jaya, amin. Kita langsung pada topik kita pada pagi hari ini. Kita langsung dulu kepada Pak Ketua PASI Kota Manado. Pak Ketua, yang kami ketahui Anda adalah Ketua PASI Kota Manado yang boleh saya raih sedikit itu sudah ketiga kali. Jadi sudah ketiga kali menakodai induk organisasi olahraga ini. Ini adalah salah satu momen yang setiap tahun Anda laksanakan kejuaraan daerah yang mungkin kami tahu yang sudah ketiga kali. Sebagai ketua, bagaimana Anda melihat agenda yang telah Anda rancang bersama dengan senior-senior, dengan Coach Herman, ini terkait dengan kejuaraan Manado Open ini? Silakan, Pak.
2: Oke, baik, Bung Richard. Ini bagian dari naluri bagi seorang yang mau mengangkat prestasi di bidang olahraga, lebih khusus di cabang olahraga atletik. Tapi satu kebanggaan bahwa masyarakat olahraga melalui teman-teman dan semua masih mengizinkan sekaligus mempercayakan saya ya, untuk boleh membawa Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Kota Manado atau PASI yang saat ini sudah membilang musim ketiga ya, atau periode ketiga. Yang ada di dalam benak saya ini, saya bukan mampu memanage organisasinya, tetapi berusaha maksimal bagaimana kepentingan-kepentingan prestasi menjadi tujuan utama yang harus diutamakan, yang mekanismenya dikelola dengan baik oleh para pengurus. Yeah. Oleh sebab itu sinergitas pengurus ini benar-benar saya buat dalam satu bingkai untuk saling mengisi, saling memperhatikan, saling membantu supaya tujuan yang kita akan buat itu bisa diraih dengan segala baik. Seperti contoh, saya diundang di sini terkait dengan ada rencana agenda-agenda menuju pada prestasi, yaitu kejuaraan daerah yang kami sering sebut dengan tajuk Manado Sprint Open. Nah, ini sudah digelar ketiga kalinya ketika dalam kepemimpinan kami. Kenapa harus dilaksanakan itu? Karena ada muatan-muatan positif yang kami harus angkat untuk bagaimana ke depan anak-anak bangsa kita, ya, lebih khusus anak-anak daerah Sulawesi Utara, dan lebih khusus juga mungkin di Kota Manado ini, yang saya lihat, saksikan langsung bahwa semangat mereka untuk menjadi seorang atlet berprestasi itu sangat besar. Dan tugas kami untuk menghantar anak-anak itu bagaimana ke depan. Nah, antara lain dengan model ini yang kami buat, ini sifatnya ada awalnya pemasalan, tapi mm-hmm. kami sudah menuju kepada pembibitan, yaitu melakukan kejuaraan pada nomor-nomor tertentu yang masih dikondisikan pada model-model pembibitan, yeah. yaitu di usia-usia tertentu, antara lain misalnya 10 sampai 12 tahun, mm-hmm. kemudian sampai dengan 14 tahun sampai dengan 16 tahun yang disebut dengan junior.
0: Yeah.
2: Kenapa kami mengambil itu? Dalam rangka supaya ke depan nanti Kota Manado atau Sulawesi Utara sudah punya bibit-bibit tertentu untuk melihat potensi dalam era yang lebih tinggi terkait dengan yang namanya prapon atau pon atau juga di kejuaraan-kejuaraan nasional. Ya, kami akan buat seperti itu dikandung maksud supaya keinginan-keinginan anak-anak ini boleh tersalur lewat organisasi yang kami sudah programkan.
0: Oke, iya, Pak Ketua, sebelum dijawab oleh Coach Herman, ini kan yang ketiga kali. Bagaimana Anda mengevaluasi yang Permanado Sprint pertama dan kedua? Kan ini menjadi suatu tolak ukur bagaimana seorang ketua yang menakodai PASI Sulawesi Utara, PASI Kota Manado ini untuk ketiga kali. Bagaimana Anda melihat yang pertama dan kedua dan yang ketiga ini? Secara singkat saja.
2: Baik sekali. Pertanyaan yang sangat-sangat baik bagi saya. Ini sudah memasuki ajang ketiga. Paling tidak ada dua aksi yang sudah didapati di pertama. Prestasi yang didapat di situ itu sudah menghentar Kota Manado berprestasi di ajang-ajang yang lebih tinggi lagi. Dan ini sudah terbukti anak-anak atlet kita yang sudah membawa nama baik Kota Manado lewat Porfrog bahkan kejuaraan-kejuaraan nasional. Itu.
0: Ya.
2: Kami mulai dengan gaya itu.
0: Mm-mm.
2: Peningkatan kedua di kegiatan open kedua itu sudah lebih ada peningkatan lagi. Mm-mm. Sehingga kami sudah bekerja sama dengan pemerintah lewat Dinas Pemuda dan Olahraga. Di sana ada top kegiatan yang disebut dengan PPLPD.
0: PPLPD, ya.
2: Dari anak-anak ini mereka terus dikembangkan. Antara lain juga ada Coach Herman ini salah satu penanggung jawab untuk bagaimana mau tingkatkan anak-anak ini. Nah dari situlah kami boleh dapat. Dan bukan cuma hal itu, tetapi ketika ditingkatkan untuk lebih berprestasi, maka diberikan ruang-ruang dan kesempatan mereka untuk terlibat di ajang-ajang lebih bergengsi lagi. Dan ini sudah terbukti bahwa Kota Manado makin terlihat prestasi khususnya atletik.
0: Luar biasa apa yang dilakukan oleh Pak Ketua bersama dengan pengurus lainnya. Sekarang kita langsung kepada istilah orang the power. Kenapa kami bilang the power? Karena sukses kegiatan balang kejuaraan tersebut tergantung dengan bagaimana seorang ketua yang dipilih, dipercayakan meramu ini kegiatan. Kita langsung ke Coach Herman. Coach, dipilihnya Anda sebagai ketua, tentu itu tidak sembarang dipilih karena dilihat berapa kriteria dari seorang Pak Ketua Robby Lumi memilih Anda. Tanggung jawab Anda besar, bagaimana yang saya jelaskan tadi dari awal dan seterusnya. Bagaimana Anda menyikapi sebagai ketua dalam kejuaraan Manado Sprint Open ini? Silakan Coach.
1: Baik, terima kasih Bung Richard dan pendengar RRI dimanapun berada. Ya, sangat berbahagia di forum pagi ini Sulut Bicara kami boleh terundang dalam kapasitas selaku ketua panitia penyelenggara kejuaraan daerah atletik Manado Sprint Open ketiga tahun 2026.
0: Iya.
1: Nah, tentunya ini sudah untuk yang ketiga kali. Tentunya ini akan kami lakukan, tentunya akan lebih sukses karena sudah yang ketiga. Dan mengenai kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya sebagai ketua panitia, tentunya ini satu tantangan dan hal yang tidak mudah. Tetapi perlu kami lalui ini dengan satu kolaborasi dari pengurus PASI Kota Manado itu sendiri dan panitia yang sudah terbentuk.
0: Betul.
1: Kalau kita bersinergi dan kita katakanlah serasi berarti sinergi dan kolaborasi.
0: Nah,
1: tentunya ini akan berjalan dengan baik.
0: Ya.
1: Karena awalnya harus serasi dulu, sinergi dan kolaborasi dari seluruh komponen, baik itu pengurus,
3: dan panitia yang sudah dipercayakan. Setelah itu baru kita akan tentunya membuat regulasi-regulasi yang apa yang kita buat untuk mensukseskan kejuaraan atlet daerah Manado Sprint Open ketiga ini. Okay. Mungkin itu sementara, Bung Richard.
0: Masih ada lagi. Masih ada lagi, Pak Ketua. Pak Ketua, kita langsung pada spesifik saja, langsung kepada kejuaraan ini. Ditunjuk Anda sebagai ketua, tentu ada berapa acara-acara dan ada bocoran sedikit enggak? Berapa nomor pertandingan akan dilaksanakan, di mana, kapan, dan lain sebagainya. Bisa Anda bocorkan sedikit ini, Pak Ketua?
2: Iya, paling tidak kalau sudah di forum seperti ini, apalagi sudah pada sulut bicara, berarti ada keinginan masyarakat pada umumnya untuk kapan pelaksanaannya, di mana, seperti apa. Nah, setelah kami coba bersinergi dengan teman-teman, maka muncullah yang namanya komposisi kepanitiaan. Maka diskusi ini melahirkan apa yang menjadi keinginan daripada pengurus PASI, antara lain pelaksanaan itu. Dan pelaksanaan ini mau dilaksanakan untuk apa dan kapan dan seperti apa. Nah, tentunya yang pertama tujuannya adalah mau melihat kondisi atlet untuk lebih dibina ketika sudah didapati hasil-hasilnya secara berkelanjutan. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan di Kota Manado.
0: Di Kota Manado tentunya.
2: Nah, hasil daripada diskusi dengan para panitia, kami mengarahkan ke lintasan Koni Sario Manado.
0: Oke.
2: Itu direncanakan seperti itu.
0: Iya.
2: Nah, nanti akan dilaksanakan di sana, dan jadwal yang nantinya kami akan pastikan kalau tidak ada perubahan itu nantinya dilaksanakan pada minggu ketiga di bulan Juni.
0: Minggu ketiga bulan Juni.
2: Ya, berarti kita akan melihat penanggalannya. Paling tidak sudah ada ancang-ancang dari peserta nantinya kabupaten kota bahwa di minggu ketiga bulan Juni kami akan laksanakan itu. Dan tentunya regulasi dan segala yang menjadi kebutuhan dalam kegiatan itu akan diatur oleh
0: ketua panitia.
2: Apalagi ketua panitia luar biasa. Dan kami berusaha untuk boleh memberikan yang terbaik kepada peserta-peserta, apalagi yang mereka sudah mencapai keinginan untuk boleh memastikan sang juara dari setiap nomor. Dan nomor-nomor yang akan direncanakan yang terdiri dari nomor untuk kelas-kelas pelajar.
0: Kelas pelajar ini semua ya.
2: Untuk SD itu 60 meter. Dan kami rencanakan ada estafet.
0: Estafet, wah sangat bergengsi
2: itu. Estafet ini diikuti oleh seluruh tingkat pelajar SD.
0: Wah, ramai sekali nanti ini.
2: Untuk nomor jaraknya 50 meter. Jadi kami akan undang tiap tim itu 8 orang.
0: Oke.
2: Jadi 8 orang ini digabung, mix.
0: Mix ya.
2: Gabung putra-putri.
0: Oke.
2: Nanti pengaturannya lebih jelas nanti diatur oleh panitia.
0: Oke.
2: Itu. Ya. Kemudian ada di kelas lebih di atas lagi, sudah masuk di kelas SMP. Jadi usia 12 sampai 14 tahun itu. Itu 80 meter.
0: Siap, 80
2: sprint meter. 80 meter. Dan ada tawaran dari teman-teman di diskusi itu, akan diberikan kesempatan juga untuk pra-junior.
0: Pra-junior umur berapa itu?
2: Di usia-usia 16 sampai 17 atau 18.
0: Oh, 16 sampai 18 tahun.
2: 16 tahun. Untuk 100 meter.
0: Oke.
2: Baik putra maupun putri.
0: Luar biasa.
2: Nah, jadi ini nomor-nomor yang akan direncanakan nanti akan di perjelas lagi oleh panitia sebentar di dalam satu schedule, satu pedoman yang mereka akan nanti sebarluaskan kepada pengurus-pengurus PASI yang ada di Sulawesi Utara ini, kabupaten kota. Dan di sana sudah ada ketentuan, ada regulasinya, nomor-nomor dan semuanya akan dibuat, karena ini ajang kejuaraan daerah, tentunya tidak kalah penting dengan kejuaraan nasional.
0: Iya.
2: Untuk aturan mainnya.
0: Iya, luar biasa. Sekali lagi kami apresiasi kepada Pak Ketua Panitia bagaimana dia mengkolaborasi dengan panitia pelaksana. Kita langsung pada dong bilang pada DP Tuur, orang mana dong bilang ini. Ya, Coach Herman, dengan waktu yang kalau boleh dikatakan menggelar event itu mungkin persiapan dari panitia itu minimal 3-4 bulan. Dengan minimal, dengan memaksimalkan waktu yang sangat singkat ini, kan ini bulan Juni, bulan Mei, tinggal 1 bulan lah sedikit ini. Kan banyak sekali yang akan dilakukan, pekerjaan rumah yang dilakukan oleh seorang panitia. Sudah sampai sejauh mana persiapan Anda?

0: menyebarkan itu ke pengurus pasi kabupaten kota yang ada sesulut ya. Dan klub-klub atletik yang ada, baik itu klub-klub yang bersifat umum ataupun klub yang ada di sekolah-sekolah yang siap ada di Kota Manado khususnya. Oh. Nah, jadi sejauh itu yang sudah kita lakukan. Nah, tentunya dalam waktu dekat ini juga seluruh komponen panitia kita akan meeting untuk memfinalkan seluruh regulasi-regulasi yang sudah kita buat.
1: Oke, ya. Coach, sekarang kita lebih spesifik lagi. Tadi itu nomor sudah, tempat sudah, tinggal bagaimana mempublish supaya masyarakat Sulawesi Utara dan Kota Manado bisa berbondong-bondong membanjiri lapangan Sario yang ada di Kota Manado. Sekarang lebih spesifik, tentu ada kejuaraan, tentu ada hadiah, tentu ada pembiayaan. Ini yang sangat menjadi faktor utama. Kenapa? Karena melaksanakan event tanpa dibilang many receh-receh tidak akan terlaksana. Bagaimana Anda melihat? Apakah Pak Ketua Pasi Kota Manado ini memberikan hadiah? Apakah ada hadiah uang tunai atau medali atau piagam dan sebagainya? Silakan, Coach.
0: Iya, baik. Kembali lagi terima kasih Bung Richard. Ini pertanyaan yang luar biasa ini. Ya, memang sejak dibentuknya kepanitiaan penyelenggaraan kejuaraan daerah Manado Sprint Open ini,
1: ya,
0: tentunya kami sangat apresiasi ya kepada Ketua Pasi Kota Manado, ya, Pak Dr. Andes Heski Robilumi. Karena beliau memang sangat konsisten, bahkan luar biasa pengabdian pengorbanannya untuk organisasi Pasi ini.
1: Ya.
0: Jadi dari sisi mungkin seperti Bung Richard tanyakan, dari sisi hadiah dan sebagainya, ya tentunya itu akan disiapkan.
1: Disiapkan.
0: Aduh. Tentunya soal nilai rupiahnya tentu belum bisa kami
1: bocorkan ya.
0: Tetapi
1: ya,
0: yang pasti dari ketua itu atau seluruh jajaran pengurus akan menyiapkan.
1: Menyiapkan.
0: Nah, itu yang pertama. Dan kedua tentunya, ya itu saya katakan tadi, setelah kita panitia bersinergi, ya, kolaborasi, tentunya juga panitia itu akan berusaha mencari ya istilahnya dana-dana pendamping lewat stakeholder yang ada ataupun
1: ya,
0: orang-orang yang hobi dengan kepedulian olahraga secara keseluruhan, bahkan lebih khusus olahraga atletik.
1: Ya.
0: Nah, tentunya kami akan mengundang atau menemui mereka untuk boleh berpartisipasi demi suksesnya event yang sangat luar biasa ini.
1: Oke. Satu kata yang akan saya sampaikan kepada Pak Ketua. Tadi saya dengar Pak Herman bilang akan berkolaborasi, bukan ketua yang akan mencari dana sendiri, tetapi panitia. Jadi hubungan chemistry antara panitia dengan Pak Ketua ini kini boleh dilihat dari kacamata ini sangat luar biasa. Kita ke Pak Ketua Panitia. Pak Ketua, seperti sampaikan tadi, sudah ketiga kali tentu menggunakan, apakah mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah ataupun dari pribadi Pak Ketua dengan menggelar ini. Karena kami ketahui bahwa masyarakat Kota Manado, Ketua Pasi Robilumi. Wah, dia, siapa nih tahu Pak, kok Pak Robilumi ini lahir dan apa di dunia lintasan atletik. Silakan Pak Ketua.
2: Kenapa harus seperti itu? Paling tidak kepercayaan ini bagi saya ini satu kebanggaan.
1: Iya.
2: Ya, sekali lagi kepercayaan adalah siapapun orang yang memberikan tugas, tanggung jawab dan apapun itu adalah penghargaan bagi saya.
1: Iya.
2: Maka saya harus buat penghargaan ini menjadi bagian yang sangat baik kepada pemberi kepercayaan ini.
1: Iya.
2: Siapa pemberi kepercayaan ini adalah masyarakat olahraga, terutama teman-teman pengurus. Maka bagaimana mau membangun komunitas yang baik ini, organisasi yang baik ini, butuh pengorbanan-pengorbanan. Jadi pengorbanan yang saya maksudkan sini ya antara lain soal waktu, ya tenaga, dan hal-hal yang berimbas di situ.
1: Materi, Pak Ketua.
2: Ya, kalau materi ya itu. Karena banyak orang bilang di tempat sana bahwa ketika jadi pengurus itu berarti benar-benar dia sudah menjadi orang gila di dalam.

0: ya, organisasi
1: saya
0: itu.
1: 4 jempol juga itu.
0: Gila, gila olahraga dan semua. Maka kami harus respons itu. Jadi ketika untuk apa ada organisasi kalau tidak ada kegiatan-kegiatan?
1: Betul ya.
0: Jadi paling tidak berusaha semaksimal mungkin untuk boleh menggelar itu. Karena tujuan kami untuk mencari anak-anak yang berprestasi ya. Iya. Ketika mau mencari anak-anak berprestasi perlu ada pengorbanan.
1: Iya.
0: Perlu itu. Dan saya sudah berkomitmen bahwa apapun yang akan dibuat harus bertanggung jawab.
1: Oke.
0: Untuk mensukseskannya harus bertanggung jawab dan bukan cuma kepada anak-anak yang akan berprestasi termasuk di dalam kepanitiaan itu.
1: Iya. Artinya boleh katakan ini bukan sekedar lisan tetapi bukti sudah berbicara karena sudah ketiga kali Pak Ketua.
0: Iya.
1: Iya, iya. Oke, kita ke Coach Herman. Coach Herman, dalam dunia olahraga dan dalam dunia pendidikan kita mengenal seorang Umar Bakri julukan adalah guru-guru yang tanpa tanda jasa. Kenapa dikatakan begitu? Karena pengorbanan seorang guru mencari dan mendidik seorang murid bisa berprestasi itu banyak sekali pengorbanan. Kenapa kami memakai filosofi itu? Itu kembali kepada juga seorang pelatih. Bagaimana seorang melatih, bagaimana dia memberikan diri, bagaimana dia kontribusi hari-hari dia berjuang untuk atlet-atlet, sekadang kala keluar uang sendiri, pribadi seperti Pak Ketua bilang. Pak Ketua keluar, paling pelatih juga keluar. Karena kami ketahui bahwa seorang pelatih juga kecuali masuk pelada dan lain-lain, tentu ada imbas di situ, yakni pergantian uang kendaraan dan lain-lain sebagainya. Boleh katakan honor. Tetapi dalam kegiatan ini, tentu panitia ini tentu kurang kolaborasi. Apakah juri-juri di sini, semua perangkat apakah mendapatkan honor, ataupun dan lain-lain, itu tergantung kerja keras ketua panitia dan teman-teman. Bagaimana Anda mensikapi ini, Pak Ketua? Pak Herman Mandagi.
2: Iya, baik. Terima kasih. Ya, itulah tantangan tersendiri ya buat kami selaku ketua panitia. Dan itu memang ya dalam bentuk koordinasi yang sudah kami buat,
1: ya.
2: Itu memang kami sudah merencanakan penganggaran itu.
1: Wah.
2: Penganggaran. Dan tentunya ada detailnya, ada regulasi yang kita sudah buat. Nah tentunya nanti pada kesempatan berikut, tentunya kita akan ya bersinergi dengan apa pengurus
1: ya.
2: Dan panitia. Seberapa besar tentunya apa yang sudah ditanyakan oleh Bung Richard tadi. Tetapi dari panitia atau saya sebagai ketua panitia sudah berkomitmen itu akan membuat atau akan merasa nyaman ya baik peserta ataupun panitia itu sendiri. Tentunya ini akan kami berusaha dalam waktu yang kurang lebih ya sebulan ini untuk boleh memaksimalkan segala yang ya. Apa menjadi kebutuhan ya. Baik itu internal panitia itu sendiri maupun outputnya ke peserta
1: ya.
2: Atau yang, atlet-atlet yang akan mengikutinya
1: dengan tanda kutip yang utamakan adalah atlet. Oke, saudara pendengar, masih banyak akan kita perbincangkan kepada masyarakat yang ingin memberikan masukan saran kepada kedua narasumber ini silakan Anda lain ada lain telepon di 0821-9583-5080 atau melalui kolom komentar dan di YouTube RRI Manado. Kami menunggu. Masih ada? Halo? Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Bisa sedikit keras suaranya, Pak?
3: Dengan Bung Benijo di Bolmut.
1: Bung Benijo di Bolmut. Silakan Bung Benijo kepada kedua narasumber yang pagi.
3: Kedua narasumber. Salam olahraga Pak.
1: Jaya.
3: Jaya. Ini kan event sprint ini kan lari jarak pendek ya.
1: Iya.
3: Apakah mungkin ada jarak menengah atau lari jarak jauh itu bisa satu waktu bisa diadakan ya? Pertanyaannya. Ini kan tingkat SD, SMP maupun SMA di beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Pertanyaannya, apakah untuk tempat nginap dari para atlet ini itu disediakan panitia atau gimana? Itu pertanyaan pertama.
1: Iya, bagus.
3: Pertanyaan kedua, ini masukan saja untuk pertanyaan kedua. Kalau boleh untuk event-event kedepannya jangan cuma dilaksanakan di Kota Manado, tapi pilih salah satu kabupaten kota yang memiliki sarana dan prasarana yang ada, ya tentunya yang pasti terutama stadion. Untuk Kota Mobagu tentunya ada Stadion Gelora Ambang. Suatu waktu mungkin dari bapak-bapak ini mungkin akan menunjuk Kota-Kota Mobagu sebagai tuan rumah. Itu aja, terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi orang Bolmut. Karena Pak Ketua juga ini orang bolmong, Pak. Jadi dia bisa menjawab sebentar, tapi kita tahan dulu, kita akan menerima dua telepon lagi. Halo, selamat pagi. Masih ada? Halo, selamat pagi. Ya, belum. Kita langsung yang akan menjawab ini tentu Pak Ketua Panitia dulu, baru akan di-closing oleh Pak Ketua Pasi. Silakan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama yang dia menanyakan, apakah cuma nomor sprint? Apakah panitia dia ada nomor lain? Dan kedua, tolong dilakukan di kabupaten kota. Ya, itu Pak Ketua dulu yang jawab. Nanti yang kedua, mungkin Pak Ketua yang bisa eksekusi pertanyaan itu. Silakan, Coach Herman.
2: Oke, baik. Terima kasih Bung Benny Jo ya, yang ada di Bolmong. Ini pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang pertama, untuk nomor-nomor yang dilombakan, nomor-nomor sprint apa aja?
1: Ya.
2: Apa termasuk 400? Ya. Sebagaimana regulasi yang kami sudah buat, untuk Manado Sprint Open ketiga tahun 2026 ini, kami akan mengadakan lomba hanya untuk nomor 60 meter, 80 dan 100 meter dalam 3 kategori kelompok umur plus estafet mix.
1: Ya.
2: Nah, itu yang akan kami laksanakan. Tapi kalau pertanyaan Bung Benny Jo soal 400 itu apa sprint, itu termasuk juga nomor sprint itu. Tetapi untuk Manado Sprint Open ketiga 2006 ini, untuk nomor 400 meter kami belum bisa melaksanakan. Ya, ke depan mungkin kami akan melaksanakan.
1: Nomor, untuk nomor-nomor menengah dan nomor lapangan, apakah tidak ada ataupun ada agenda kan itu, Pak?
2: Ya, untuk kali ini karena ini bertajuk Manado Sprint Open, makanya nomor yang dilombakan itu hanya nomor-nomor sprint. Nomor-nomor jarak dekat. Jadi tidak ada nomor lapangan atau fieldnya. Ya, mudah-mudahan tahun-tahun ke depan kita akan buat nomor perlombaan yang lebih banyak lagi.
1: Iya.
2: Nah, menyangkut pertanyaan yang kedua dari Bung Benny Jo, menyangkut kenapa tidak dibikin mungkin di Kota Mobagu atau di luar Manado, ya memang itu bagus sekali. Iya. Tetapi Bung Benny Jo perlu ketahui bahwa kita ini adalah pengurus PASI Kota Manado.
1: Coach, bisa tahan sedikit, okay. Coach, kita terima lagi sebelum Coach lanjut. Halo, selamat pagi. Halo,
3: selamat pagi.
1: Ya, halo, selamat pagi, dengan siapa, Pak, dan di mana?
3: Selamat pagi. Dengan Elik di Sario.
1: Elik di Sario, dekat lapangan KONI orang Sario. Iya. Ini berarti hari-hari boleh lihat aktivitas masyarakat yang berolahraga di lapangan Sario. Silakan, Pak Elik.
3: Iya, selamat pagi para narasumber.
1: Iya,
3: selamat pagi. Olahraga.
1: Jaya.
3: Pak, begini ya. Kita dekat KONI.
1: Wah, itu.
3: Sekarang kan mau bikin di KONI kan, DP sprint cuma jarak dekat. Kok bagaimana DP para sarana, sekarang kan lapangan dong so aspal, dipelintakan. Iya kan, kita selalu lihat itu.
1: Iya.
3: Kok lapangan di aspal, bagaimana orang mau lari sprint begitu. Itu kalau dorang tak jatuh maling tuang memang tak cukur-cukur itu.
1: Iya, iya.
3: Seperti
1: iya.
3: Itu.
1: Iya.
3: Maksudnya kan, cari yang seperti dulu tuh. Lintasan masih ibaratnya sama dengan tanah seperti itu.
1: Iya, iya.
3: Nah, kira-kira bagaimana, Pak? Mungkin ada tempat lain karena ini kan anak-anak mau lari.
1: Iya.
3: Di bawah umur SD. Kira-kira ini, terima kasih.
1: Oke, terima kasih pertanyaan yang sangat memotivasi. Kita langsung menjawab atau dijawab langsung Pak Ketua atau silakan. Ya, kepada Pak Ketua saja ini.
2: Oke, baik. Jadi kita lanjut dulu pertanyaan kedua dari Bung Benny Jo ya.
1: Iya.
2: Kenapa tidak laksanakan di ya Kota Mobagu ataupun daerah lainnya di luar Manado?
1: Manado, iya.
2: Ya, karena kita penyelenggara ini adalah dari pengurus PASI Kota Manado, sehingga kita menyelenggarakan ini di Kota Manado. Sekaligus juga Manado merupakan barometer pembinaan olahraga yang ada di daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jadi kalau dilaksanakan di luar Kota Manado, itu mungkin ranahnya dari pengurus PASI Provinsi. Nah, karena kita pengurus PASI Kota Manado, jadi kita bikin di Kota Manado. Nah, kita langsung
1: di Bolmong bisa pengurus PASI Kabupaten Bolmong.
2: Iya.
1: Bisa kan itu, Pak?
2: Bisa.
1: Gitu.
2: Jadi kita langsung aja Bung Richard dengan pertanyaan dari Bung siapa? Eli ya, Elix.
1: Nanti akan di closing oleh Pak Ketua.
2: Iya. Kenapa tidak ada alternatif lain yang dibikin menyangkut dari sisi keamanan dan kenyamanan dari anak-anak yang akan nanti ikut lomba?
1: Iya.
2: Ya, dasar pertama yang kita lakukan, makanya kita bikin nomor sprint hanya jarak dekat.
1: Iya.
2: Sehingga kita bisa meminimalisir ya hal-hal yang tentunya kita tidak inginkan dari peserta-peserta yang akan lomba. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, tentu ini merupakan satu tempat yang representatif dari pencinta olahraga. Kita tahulah dari dulu hingga sekarang bahwa kompleks Koni Sario itu merupakan sentralnya masyarakat
1: berolahraga
2: atau komunitas berolahraga.
1: Iya.
2: Sehingga kita buatlah di sini. Tapi dengan harapan ke depan, ya tentunya pemerintah ataupun pemerhati olahraga lainnya
1: ini
2: dengan kita melaksanakan ini di Sario, mereka akan tergerak untuk mungkin sesegera mungkin akan dibuat fasilitas yang lebih memadai dengan apa standar nasional bahkan internasional.
1: Apa itu coach?
2: Ya, itu dengan
1: belum tahu ini, coach.
2: Mungkin melaksanakan ya lintasan sintetis atau yang namanya tartan. Nah, kalau di situ sudah ada ya tentunya akan lebih banyak lagi nomor yang akan kita lombakan. Ini juga bagian dari kita melaksanakan ini untuk mensupport ke ya pemangku-pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya untuk boleh ya tentunya berperan serta. Demikian.
1: Ya, langsung saja dijawab oleh Pak Ketua dan juga kita akan membaca yang orang yang masuk ataupun masyarakat yang memberikan komentar di YouTube RRI Manado pada saat ini dengan Omnivora. Maaf baru gabung. Ada berapa kelas yang diperlombakan nanti? Apakah ada kelas untuk usia pelajar SMA, siswa SMA dalam lomba sprint open ini? Ya, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Coach Herman dan mungkin akan dijawab lagi oleh Pak Ketua. Ada dua pertanyaan yang sangat mungkin Pak Ketua ini semua berdiri, tapi satu-satu dulu. Silakan Pak Ketua untuk menjawab dua kali pertanyaan di sini. Silakan Pak Ketua.
0: Oke, baik. Saya langsung kondisikan ini dua pertanyaan sekaligus ini ada
1: apa? Omnivora.
0: Omnivora. Jadi yang pertama untuk dari teman saya di Bolmut sana, bahwa event ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Ketua Panitia bahwa memang hanya terfokus pada nomor-nomor sprint.
1: Iya.
0: Yaitu nomor sprint jarak pendek. Ya. Sementara untuk yang dimintakan apa tidak bisa ada nomor jarak menengah dan jarak jauh itu belum kami laksanakan.
1: Belum.
0: Nanti berikan kesempatan untuk kemudian.
1: Oh, iya.
0: Jadi kami hanya fokus dulu untuk nomor sprint yaitu 60 meter untuk SD supaya langsung ini
1: langsung dijawab ya pertanyaan.
0: 60 meter untuk SD,
1: ya.
0: 80 meter untuk SMP dan 100 meter untuk junior umum. Itu sudah ada anak-anak SMA mungkin yang apa di usia 16 sampai 18 tahun.
1: 18 tahun.
0: Jadi ya, kalau anak-anak SMA ini masuk di kategori 100 meter. Tapi bila mana anak SMA ini masih di usia 14 tahun misalnya ya,
1: ya,
0: itu bisa dikategorikan di 80 meter.
1: 80
0: karena
1: meter.
0: Ini nomor ya. Soal ya, nomor bukan soal apa. Jadi nanti jadi yang Nivora ini sudah bisa. Kemudian tadi disampaikan kenapa tidak dibuat lebih meluas lagi ke daerah lain. Ingat bahwa untuk kegiatan ini menjadi satu program khusus, program kerja atau kalender kerja dari PASI Kota Manado.
1: Khusus PASI Kota Manado.
0: Iya, dan kami terus gelar ini.
1: Iya,
0: Jadi kalau diminta untuk digelar di tempat yang lain itu nanti diatur oleh
1: Rana,
0: pengurus PASI masing-masing kabupaten kota. Tapi kalau bisa dilakukan itu, tapi sudah ranahnya dari pengurus provinsi.
1: Betul ya.
0: Nah, provinsi bisa menggelar itu, mereka bisa mencari tempat, apakah di Sangihe, apakah di Bolmut, Boltim, Bitung, itu tergantung oleh pengurus provinsi. Mm-hmm. Tapi kami di kabupaten kota melaksanakannya di tempat kami masing-masing. Justru jujur kami juga menunggu undangan-undangan dari kabupaten kota yang lain.
1: Iya, iya.
0: Jadi selama saya 3 periode ini saya belum mendapat undangan
1: dari lain
0: kabupaten kota
1: untuk menggelar kegiatan ini.
0: Iya, untuk kegiatan-kegiatan seperti
1: ini. Berarti inilah. Sudah 3 tahun tiga periode berturut-turut, Pak. 12 tahun selama ini baru Manado yang buat ini.
0: Masih Manado untuk sementara, masih Manado.
1: Kita berikan applause kepada Pak
0: Jadi,
1: Ketua.
0: Jadi kami pun menunggu bagaimana kegiatan dari kabupaten kota yang lain, dan kami pasti akan melibatkan diri.
1: Okay.
0: Kemudian yang terakhir ada pertanyaan, apakah untuk akomodasi dan transportasi diatur? Untuk sementara izin itu masih ditanggulangi oleh peserta.
1: Okay.
0: Mohon maaf, ditanggulangi oleh peserta. Jadi kami hanya teknis lombanya saja, tapi untuk akomodasi dan
1: penginapan
0: semua itu
1: ditanggung oleh peserta. Oke,
0: okay.
1: Sebelum menjawab ditanggung oleh peserta tadi, dan kita akan lanjut untuk pertanyaan langsung yang kedua, kita break dulu dan tunggu iklan yang ada.

0: Ya, kita kembali kepada topik kita pada pagi hari ini tentang kejuaraan daerah atletik Manado Sprint Open 2026. Ya, ternyata banyak sekali yang akan mendengar dengan siaran kita pada pagi hari ini. Ada telepon masuk. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, klub bicara.
0: Halo, dengan siapa dan di mana ini, Pak?
1: Saya dari Ferdi, dari Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan.
0: Luar biasa, orang Minsel, orang Motoling. Silakan Pak Ferdi, okay, orang Minsel.
1: Selamat pagi, Pak. Ketua-ketua juga, kan, dua itu, kan?
0: Ini Pak Ketua, Ketua Robi Lumi dan Ketua Panitia, Pak kan? Ketua Panitia, Herman Mandagi. Coach Herman.
1: Oke, okay, saya pertanyaan begini. Tinggal satu bulan lagi, kan, ini event yang akan dilaksanakan,
0: betul,
1: kan?
0: Iya.
1: Minggu ketiga di bulan Juni.
0: Iya.
1: Tadi disampaikan di sekolah-sekolah SD, SMP sampai tingkat SMA.
0: Ya.
1: Apakah sudah dilayangkan surat edaran dalam arti undangan?
0: Surat undangan.
1: Supaya mereka sudah ada persiapan. Mungkin dari guru-guru olahraga itu sudah mencari calon-calon atlet yang akan mengikuti lomba.
0: Berpartisipasi dalam lomba.
1: Persiapkan.
0: Ya.
1: Mungkin 2-3 minggu sebelum. Dalam semua cari, oh ini yang punya... peluang lah, dalam arti ini yang punya dia cocok mau di apa begitu. Apakah sudah ada surat ke sekolah-sekolah dalam bentuk itu kan undangan.
0: Iya, kedua.
1: Karena nanti jangan tinggal 3-4 hari baru nanti kan tuh mereka bilang, aduh, dapat panitia baru tolong terima tuh surat.
0: Betul.
1: Sedangkan ini sudah di hari H.
0: Iya, Pak.
1: Jadi tolong kalau memang belum, mungkin ini masukan, ini diskusikan ini untuk menampung setiap masukan, kan?
0: Betul sekali, Pak. Saran masukan jadi, diberikan kepada penelpon dan pemirsa sekalian. Ya, silakan, Pak.
1: Betul.
0: Ya.
1: Karena tidak semua itu panitia pengurus itu mungkin, betul, ingin mengingatkan saja.
0: Ya.
1: Dan kedua, orang-orang yang akan melari, itu kan pasti ada tim-tim, kan? Begitu istilah jadi inti. Ketika ada insiden di situ, ya cara penanganan itu seperti apa? Karena kalau ada tuh anak-anak, ternyata kok dia hosta. Tapi, tiba-tiba dia drop begitu.
0: Okay.
1: Berarti sudah disiapkan sedemikian rupa oleh panitia, kan?
0: Panitia, ada tim kesehatan, kan, dan lain sebagainya. Oke. Okay.
1: Kira-kira bagaimana mekanismenya itu seperti apa? Apalagi ini kan sekolah dasar sampai tingkat SMA itu, berapa ratus sekolah saja. Itu konsepnya seperti apa? Itu berapa hari?
0: Iya, oke.
1: Berapa hari dilaksanakan? Tolong dijelaskan dan dijawab. Itu saja, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Ferry yang ada di Minsel. Kita terima satu lagi penelpon sebelum dijawab oleh kedua narasumber. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara. Ya, mungkin belum ada. Ya, kita langsung jawab oleh lebih spesifik lagi ya kepada Ketua Panitia dulu dan akan di-closing oleh Pak Ketua Pasi. Silakan Coach Herman.
2: Ya, terima kasih Pak Ferry ya yang ada di Motoling.
3: Tentang apa perlombaan yang
0: surat undangan.
3: Undangan ini dikhususkan karena mungkin dilewat sekolah-sekolah. Ya, baik Pak Ferdi juga sudah mengingatkan kami. Ya. Jadi untuk undangan itu dalam 1-2 hari ini kita akan sampaikan ke pengurus PASI Kabupaten Kota yang ada sesulut. Terutama yang sudah ada pengurus-pengurus resminya ya. Juga perkumpulan-perkumpulan atletik yang
0: ada,
3: atau klub dan sekolah. Jadi memang kita sudah pikirkan itu karena ini yang utama, karena supaya mereka bisa mempersiapkan atlet yang akan ikut lomba ini dapat dipersiapkan secara baik. Itu menyangkut undangan. Pemberitahuan. Lantas pertanyaan yang kedua,
0: keselamatan
3: atlet, para peserta. Kalau di setiap kita melaksanakan kegiatan lomba, terutama ini yang bersifat outdoor ya di lapangan, yang pasti itu panitia menyiapkan tenaga medis itu yang tentunya di dalamnya sudah ada ambulans. Karena kita selalu tetap mengantisipasi hal-hal yang sangat orang tidak inginkan apabila terjadi sesuatu hal bagi anak-anak kita, atlet kita, apalagi ini anak-anak yang usia dini. Jadi hal yang demikian kita antisipasi itu ke Dinas Kesehatan ya, untuk menyiapkan tenaga medis.
0: Non teknis dan teknis sudah siap ya, Coach?
3: Kita sudah siapkan itu regulasinya. Jadi tinggal kita menyampaikan lewat undangan atau pemberitahuan. Mungkin itu Pak Ferdi yang ada di Motoling, Minasa Selatan.
0: Oke, kita langsung dijawab langsung oleh Pak Ketua Panitia terkait dengan pertanyaan ini. Silakan, Coach, Pak Ketua. Dan sebelum akan dijawab oleh Pak Ketua, ini juga ada masuk. Selamat pagi RRI. Bagaimana mekanisme pendaftaran Open Manado Open Sprint ini? Apakah terbuka untuk umum kategori usia 30 tahun ke atas? Terima kasih. Dari Pak Arif Sastro di Politeknik. Mungkin Pak Arif baru masuk di dalam ini dan akan dijawab singkat saja oleh Pak Ketua. Dan juga kami akan bertanya kepada Pak Ketua, apakah pertanyaan yang jadi pertanyaan di sini, sudah banyak yang akan mendaftar, apakah pertandingan ini atau perlombaan ini oleh panitia menggunakan pendaftaran atau free? Silakan dijawab oleh Pak Ketua.
4: Oke, baik, saya dua ya.
0: Dua, ya.
4: Yang pertama dari Pak Ferdi Motoling ya.
0: Motoling.
4: Terkait dengan informasi.
0: Iya.
4: Jadi mohon maaf, kami akan pastikan dua hari ke depan sudah diinformasikan, dilayangkan kepada pengurus-pengurus PASI kabupaten yang ada di kabupaten kota. Dan kami berharap mereka akan meneruskan ini ke klub-klub yang ada di kabupaten kota, termasuk di sekolah-sekolah.
0: Okay.
4: Jadi untuk lebih memudahkan kami, kami akan memfasilitasi, memohon difasilitasi oleh teman-teman pengurus yang ada di kabupaten kota, karena kebetulan kami punya grup khusus untuk pengurus cabang olahraga PASI, cabang olahraga atletik maksudnya. Jadi bersabar, 1-2 hari ke depan itu nanti akan, semoga pengurus PASI dapat menjangkau sekolah-sekolah yang ada, termasuk di Minsel. Nanti saya sampaikan ke Pak Roni Pangemanan sana, Pak Ibu Nice, tolong di Motoling teruskan surat ini, misalnya itu.
0: Iya, oke. Okay. Dan untuk keselamatan atlet yang disampaikan oleh Pak Ferry tadi, kan ini jangan sampai atlet sementara melari kaki, ngos-ngos bilang, orang Manado bilang hosa dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Ketua ini?
4: Ya, kemudian, paling tidak setiap kali event kami yang kami akan buat ini, kami tetap mengutamakan hal itu. Dari sisi safety-nya, keamanannya, kami tetap menyiapkan hal-hal yang akan membantu untuk kepentingan kesehatan. Tapi kami juga menghimbau kepada teman-teman pelatih atau pengurus yang ada, kita benar-benar dapat mengutus, mengirim atlet yang notabene dari sisi kebugarannya, dari sisi kesehatannya itu sangat baik. Artinya bisalah untuk dalam kegiatan. Jadi sebelum dikirim, teman-teman pelatih, pengurus juga memastikan bahwa atlet itu dalam kondisi prima.
0: Iya.
4: Untuk meminimalisirlah hal-hal yang nantinya akan terjadi di lintasan.
0: Lintasan.
4: Jadi seperti itu.
0: Untuk pendaftaran Pak Ketua, apakah kemudian free atau dibayar?
4: Untuk pendaftaran ini tidak ada biaya apapun.
0: Nol rupiah.
4: Wah,
0: luar
4: biasa. Tetapi ditanggung dari masing-masing peserta untuk tadi yang saya sampaikan,
0: makan, minum, penginapan,
4: akomodasi, transportasi, termasuk konsumsinya.
0: Konsumsi
4: diatur, tapi untuk pendaftaran tidak ada.
0: Tapi dan, kalau panitia ada konsumsi enggak? Jangan Coach Herman, KG,
4: pastinya kalau panitia itu, karena kami panitia memang sudah sepakat dalam satu bingkai itu adalah pemberian diri
0: dan saling kolaborasi.
4: Saling kolaborasi, tadi sudah disinggung
0: Coach Herman sih. Ada Coach Herman boleh sisi
4: luar. Saya tahu persis. Kalau Coach Herman sebagai ketua panitia, tidak diragukan lagi. Saya ingat waktu kami dipercayakan,
0: ada story di story, ya?
4: Kami dipercayakan sebagai penanggung jawab untuk tim PON.
0: Oh, tim PON
4: ketika Pelada. Coach Herman banyak sekali memberikan, membantu atlet-atlet, menyiapkan semua yang menjadi kebutuhan. Saya kaget, Pak Herman sudah minta izin keluar, beli makan untuk atlet. Ada atlet bilang, coach saya mau pulang tidak ada uang transport,
0: coach lagi.
4: Kemudian pada saat itu bersama dengan hari nasional, hari 17 Agustus, Coach Herman membuat lagi upacara khusus, beliau yang siapkan semua. Semuanya. Jadi saya tidak ragukan lagi, apalagi cuma skop kecil seperti ini.
0: Iya, kalau orang sebagai host di sini cuma katakan, luar biasa.
4: Iya.
0: Luar biasa. Jadi, ini Coach Herman ini. Dan Pak Ketua, saya juga sering olahraga di lintasan atletik. Kami lintasin setelah saya selesai olahraga, Pak Ketua juga kami kenal, panggil pak torang. Manjo, sini habis torang kumpul-kumpul, torang minum kopi pada Mbak itu atau Pak John yang punya rumah kopi di situ. Terpaksa kami lihat bagaimana Pak Ketua pengorbanan, biarpun orang sama-sama Pak Ketua bayar lagi. Luar biasa Pak Ketua ini. Dari kita silakan kepada penelpon, kita terima lagi satu penelpon sebelum kita akan closing statement Pak Ketua narasumber pada pagi hari ini. Apakah ada penelpon atau WA, silakan Anda memberikan masukan terkait dengan kejuaraan ini. Dan sebelum tidak ada, kita akan minta satu pertanyaan kepada Coach Herman Mandagi. Coach, Anda kami ketahui dan masyarakat Sulawesi Utara bahkan seluruh tanah air Indonesia mengetahui Anda adalah seorang atlet yang sangat berprestasi di tingkat nasional. Boleh enggak Anda jelaskan kriteria-kriteria apa menjadi seorang atlet sprinter yang terbaik agar supaya bisa memotivasi atlet-atlet sprinter yang ada di Sulawesi Utara ini? Kiat dan kiat khusus dan kiat umum, bagaimana Anda bisa menceritakan sedikit saja kepada masyarakat Sulawesi Utara, khususnya atlet-atlet sprinter Sulawesi Utara dan Kota Manado.
3: Iya, baik Bung Richard dan pendengar RRI. Jadi untuk menjadi seorang atlet yang benar-benar profesional, ya, mandiri, ya, dan berprestasi bukan hanya di daerah nasional, dia harus internasional. Yang pertama, ya, tentunya mempunyai kedisiplinan diri. Disiplin. Itu yang paling utama.
0: Utama, oke. Okay.
3: Kedisiplinan diri. Apabila yang bersangkutan sudah disiplin, tentunya dia akan dapat melaksanakan semua program-program pelatihan yang diberikan.
0: Ya.
3: Karena dia mampu memanage dirinya sendiri, baik okay, dari makan, istirahat, bahkan dalam menerima program latihan itu tidak mau kalah. Ya, betul, jadi iya, harus dilahap semua. Mm-mm. Itu untuk menjadi atlet besar.
0: Iya.
3: Sebenarnya hanya simple. Yang kunci utama adalah disiplin.
0: Disiplin, luar biasa. Bisa ditambahkan oleh seorang Pak Ketua? Karena soal disiplin, kalau Pak Ketua ini kami sangat memahami dan sangat mengetahui karena beliau juga adalah seorang guru dan juga mantan seorang kepala sekolah. Bagaimana Anda soal disiplin? Karena kami ketahui kalau mau masuk SMP 1, Pak Ketua PO baru masuk tuh anak-anak solari. Kita lihat sudah berdiri, sukunya nak mau perintah, nak mau, halo gimana berbaris, dong so tahu, Pak Kepsek SMA SMP 1 so ada, langsung kita lihat sendiri, langsung berbaris, bukan tinggi sama rentale, memang so lurus sama dengan apa ininya, silakan Pak.
4: Ya, keinginan besar dari seorang atlet tidak lepas dari dirinya sendiri.
0: Ya.
4: Apa itu? Itu persoalan attitude-nya, soal sikap. Ya.
0: Tadi ini langsung closing statement aja karena waktu.
4: Pak tadi Ketua, sudah ya, disinggung bahwa memang disiplin itu adalah segala-galanya. Hmm. Kami ingat apa ya moto dari Pak Mangginda Anum.
0: Disiplin adalah nafasku, prestasi dan tujuan ya, adalah segala-galanya.
4: Itu. Jadi itu. Jadi paling tidak untuk menuju sukses itu ada proses dan proses itu dikendalikan oleh hati.
0: Luar biasa.
4: Jadi dia benar-benar rindu, ingin, mau menjadi yang terbaik, maka dia akan memberikan yang terbaik untuk prosesnya.
0: Iya.
4: Apa itu prosesnya? Antara yang sudah disebut tadi adalah latihan. Di dalam latihan iya, itu sudah diatur mekanismenya,
0: iya,
4: baik waktu maupun gerak maupun tujuan.
0: Tujuan, ya.
4: Jadi persoalannya adalah cintailah keinginan itu.
0: Okay.
4: Dan abaikan semua yang akan mengganggu dalam pencapaian prestasi itu.
0: Luar biasa. Kalau sudah menyangkut cinta, memang apapun yang kita lakukan, kalau kita mencintai apapun pekerjaan, kita rasa terlalu ringan. Untuk closing dengan panjang-panjang Ketua, bagaimana sebagai Anda sebagai Ketua Pasi terhadap kejuaraan Manado Sprint Open? Singkat saja Pak Ketua.
4: Baik, kami membuat ini adalah untuk kepentingan memasyarakatkan olahraga, tetapi ya, juga bagaimana mau mengangkat prestasi di dalamnya dengan kejuaraan ini. Oleh sebab itu kami berharap dukungan dari semua warga olahraga, warga masyarakat olahraga untuk boleh mensukseskan kegiatan rencana program kami ini. Apa terlebih kami juga berharap pemerintah yang terkaitnya nah, iya, untuk dapat terus mensupport kami.
0: Pemerintah
4: banyak hal, Manado, ya, iya, iya, banyak hal yang mereka sudah buat dan kami terus bersinergi, terus membangun Kota Manado ini untuk menjadi yang terbaik, apalagi dari sisi prestasi olahraga.
0: Okay.
4: Karena juga olahraga ini bagian dari para wisata yang disebut dengan sport tourism.
0: Iya.
4: Maka kami terus membangun sinergitas dengan pemerintah untuk terus mensukseskan apa yang menjadi program pemerintah. Dan sangat baik mereka sudah berikan untuk kami,
0: iya,
4: lebih khusus di
0: Pasi Kota Manado. Luar biasa closing statement dari Ketua Pasi Kota Manado. Dan yang terakhir singkat saja dari seorang Coach Herman Managi terhadap kejuaraan ini sebagai Ketua Panitia. Silakan Coach.
3: Iya, jadi harapan kami para pencinta olahraga, bahkan para pembina, untuk boleh ya ikut serta dalam kejuaraan Manado Sprint Open ketiga ini. Banyak berpartisipasi, kita lahirkan juara. Terima kasih.
0: Kita lahirkan juara. Dengan demikian, berakhirlah dialog kita pada pagi hari ini. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kedua narasumber. Yang pertama adalah Ketua Panitia pada kejuaraan Manado Sprint Open, yakni Coach Herman Mandagi. Selamat bertugas dan sukses, Coach. Dan Ketua Pasi Kota Manado, Bapak Dr. Randes Robi Lumi, yang telah memberikan waktu luang di RRI pada pagi hari ini. Dengan demikian berakhirlah dialog kita pada pagi hari ini. Kita jumpa dengan topik yang menarik dari dunia olahraga dan akan dilaksanakan pada Jumat depan. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam olahraga.
5: Jaya.
0: Salam olahraga.
5: Jaya.
0: Salam olahraga.
5: Jaya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Duh, bukan main coba anti lama, persyaratan P banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Di tali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
9: Ya, selamat pagi menjelang siang pendengar di mana saja Anda berada. Dan senang sekali kembali saya Teti bahagia bersama Anda untuk edisi siar hari ini Jumat 8 Mei 2026. Dan saat ini kita berada dalam program Halo RRI. Dan program ini kami gelar untuk 1 jam ke depan. Kami juga akan membuka line telepon di 082195835080 untuk Anda bisa berinteraksi secara langsung bersama saya. Baik untuk memberikan masukan, mungkin ada keluhannya juga, Anda bisa sampaikan di sini ya. Dan topik kita pagi ini adalah terkait dengan penyalahgunaan alkohol dan narkoba ya. Dan saat ini memang pendengar, bahaya dan dampak dari narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya itu semakin meresahkan. Bagi dua sisi mata uang, ya, narkoba ini menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, maka bisa menyebabkan kecanduan. Dan pendengar, penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang bisa dikatakan menyenangkan. Maka dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan sensasi ketenangan yang bersifat halusinasi. Pendengar, meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetapi tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut mungkin memang bisa disembuhkan ya, namun akan lebih baik lagi jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali. Dan pendengar, tahukah Anda kalau ternyata narkotika ini adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, menimbulkan halusinasi, serta daya rangsang yang tinggi. Nah, sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika ini merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Dan obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakainya memakainya secara berlebihan. Dan pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan sensasi ketenangan. Dan penyalahgunaannya bisa terjadi sanksi hukum. Untuk mengetahui apa saja jenis dan bahaya narkoba bagi kesehatan dan kesehatannya, Nah, di sini ada beberapa jenis narkoba atau narkotika dan obat-obatan. Kandungan yang terdapat dalam narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Dan menurut undang-undang tentang narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada resiko ketergantungan. Nah, yang pertama untuk

0: 3, dan ini adalah golongan yang terakhir ya, itu memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Dan seperti yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami, namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia ya. Dan jika berdasarkan pada bahan pembuatannya, jenis-jenis narkotika tersebut diantaranya adalah narkotika jenis sintetis seperti ini sering digunakan sebagai pengobatan ya, dan juga penelitian. Dan contoh dari narkotika yang bersifat sintetis ini adalah amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan juga sebagainya. Nah, pengolahan ya, menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya dan sudah melalui proses kimia, itu contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan juga lain-lain. Dan untuk narkotika yang jenis alami itu seperti ganja, itu menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses yang sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, maka zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Dan bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. Sementara untuk bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan, Titi akan lanjutkan setelah nanti beberapa pariwara berikut ini ya. Dan line telepon juga akan Titi buka di 0821-9583-5080. Namun sesaat lagi ini sepertinya mana ya? Oke, baik. Kami akan kembali untuk Anda setelah yang berikut ini.
1: Pendengar, jam tangan menjadi salah satu aksesoris yang banyak dipilih untuk menunjang penampilan. Menggunakan jam tangan sepanjang hari tanpa melepasnya telah menjadi kebiasaan kita. Namun tahukah Anda, ternyata tidak pernah melepas jam tangan bisa menyebabkan beberapa konsekuensi pada tubuh kita. Di antaranya nyeri pada pergelangan tangan. Nah, jika kita merasakan mati rasa atau kesemutan di pergelangan tangan, cobalah untuk menyesuaikan dan mengendurkan tali jam tangan atau istirahat sejenak dari mengenakan jam tangan kita. Meskipun tali jam tangan harus cukup pas untuk mencegahnya terlepas dari pergelangan tangan kita, tapi jam tersebut seharusnya tidak menekan kulit kita dan meninggalkan bekas yang gatal. Bekas cahaya pada kulit yang hilang dengan sangat cepat tidak menimbulkan masalah. Tapi jika melihat tanda merah yang menetap di kulit untuk beberapa waktu, itu menjadi tanda bahwa kita mengenakan jam tangan terlalu ketat. Jika kita tidak mengendurkan tali jam atau memberi kulit kesempatan untuk bernapas, hal itu bisa menyebabkan iritasi dan ruam dalam jangka panjang, menyebabkan kram otot. Dan tentunya dapat menyebabkan carpal tunnel syndrome jika kita terus mengabaikan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh penggunaan jam tangan sepanjang waktu. Kondisi ini disebabkan oleh tekanan saraf yang terus-menerus dan bisa membuat kita merasakan nyeri dan kelemahan terus-menerus di tangan, bahkan jika kita tidak memakai jam tangan lagi.
2: Pak, Pak, ini saya tawarkan obat penambah daya tahan dan daya ingat untuk Bapak dan keluarga.
3: Coba saya lihat, Bu.
2: Sangat bagus loh, Pak. Buatan luar negeri lagi.
3: Terima kasih, Bu, ya. Rasanya lebih sehat kalau keluarga saya cukup dikasih makan ikan hasil tangkapan nelayan di sini. Ikannya segar dan ditangkap di Laut Indonesia.
2: Kalau begitu, terima kasih, Pak.
4: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
5: Ya, kuliah gagal. Gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
6: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makan narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
7: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
5: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah

0: bisa hidup tanpa narkoba.
1: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
2: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
3: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
4: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
5: Iya, dan pendengar masih bersama kami di RRI Programa 1 Manado. Selanjutnya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami terkait dengan penyalahgunaan alkohol dan narkoba, sepertinya punya dampak yang sama ya. Anda bisa bergabung bersama Teti di line telepon di 08219583508. Dan memang pendengar, di tengah derasnya arus kehidupan modern ini ya, manusia sering dihadapkan pada tekanan, kegagalan, kesepian, dan juga rasa kehilangan arah. Ada yang mampu bertahan dan bangkit, namun ada pula yang mencari pelarian instan demi melupakan luka dan juga beban hidup. Sayangnya, pendengar, tidak semua pelarian itu membawa ketenangan. Ya, alkohol dan narkoba sering dengan datang dengan janji yang palsu, ya, menawarkan rasa nyaman sesaat, keberanian yang semu, kemudian seolah-olah kebebasan yang tampaknya menyenangkan. Padahal di balik itu semua, pendengar, tersembunyi jerat yang perlahan menghancurkan masa depan, kesehatan, keluarga, bahkan harga diri seseorang. Dan pendengar, penyalahgunaan alkohol dan narkoba hanya persoalan individu, melainkan ancaman besar bagi generasi dan juga masyarakat. Banyak orang yang awalnya hanya mencoba karena rasa penasaran, pengaruh teman, itu biasanya terjadi pada anak remaja dengan alasan mencari jati diri, ya. Dan kalau ada beberapa alasan yang lain, rasa penasaran, ya, atau ketika bergaul takutnya nanti tidak disebut gaul, ya. Nah, akhirnya terjebak dalam lingkaran ketergantungan yang sulit dilepaskan. Maka sedikit demi sedikit mimpi yang pernah dibangun itu mulai runtuh. Dan prestasi menurun, hubungan dengan keluarga retak, kepercayaan orang-orang terdekat hilang, dan kesehatan fisik juga maupun mental semakin memburuk. Dan tidak sedikit pula yang berakhir pada tindakan kriminal, kecelakaan, bahkan kehilangan nyawa akibat pengaruh dari zat-zat berbahaya tersebut. Namun ironisnya, pendengar, alkohol dan narkoba juga sering membuat seseorang merasa lebih kuat, ya, lebih percaya diri. Padahal sebenarnya yang sedang melemahkan dirinya sendiri. Mereka merampas kesadaran, mengendalikan pikiran, dan juga menghancurkan masa depan secara perlahan-lahan tanpa disadari. Banyak anak muda yang seharusnya menjadi harapan bangsa justru kehilangan arah karena terjebak dalam pergaulan yang salah, ya. Dan setiap manusia lahir dengan potensi yang luar biasa untuk sukses. Selain itu, Anda juga bisa berkarya dan juga bisa membanggakan keluarga. Dan tidak ada satupun cita-cita besar yang dapat diraih melalui jalan kehancuran. So, pendengar, apa dampak, ya, dampak dari penyalahgunaan alkohol dan narkoba? Sepertinya banyak, ya, dampaknya. Dan ketika kita menyebutnya sebagai penyalahgunaan, itu pastinya banyak yang ke negatif melulu, ya. Oke, line telepon di 08219583508 sudah Teti buka untuk Anda yang ingin ikut berpartisipasi bersama Teti di Halo RRI untuk edisi hari ini, ya. Dan bisa memberikan tanggapan Anda ataupun bisa memberikan masukan ataupun mungkin juga ada keluhan terkait dengan penyalahgunaan dari alkohol dan narkoba ini. Baik, kita langsung saja ke line telepon. Ya, selamat pagi, Halo RRI.
0: Selamat pagi dengan Bung Bung Rio dari Malalayang.
5: Baik, Bapak. Selamat pagi, Bapak dari Malalayang. Iya, Pak, tolong cari sedikit posisi yang pas biar modulasinya saya terima di sini tidak terputus-putus seperti itu, Pak. Oke, dengan Bapak siapa tadi di Malalayang?
0: Mario, Malalayang.
5: Baik. Silakan, Bapak. Topik kita pagi ini terkait dengan penyalahgunaan alkohol dan narkoba.
0: Jadi pertama-tama materi yang sangat baik, sebenarnya edukasi yang sangat baik. Terima kasih buat RRI, karena seringkali hal ini hanya digunakan daripada oknum-oknum atau organisasi hanya untuk kepentingan. Mohon maaf saya agak sedikit ini. Ketika terjadi yang namanya sosialisasi, justru yang dikejar itu bukan subjeknya, tapi lebih ke materinya.
5: Oke, baik.
0: Artinya hanya sekedar dibuat itu.
5: Iya.
0: Nah, ini perlu dikoreksi.
5: Hanya sekedar kegiatannya itu terlaksana aja ya, Pak, ya?
0: Seremonial untuk mendapatkan anggaran. Nah, ini yang saya keliru.
5: Baik, baik.
0: Padahal ini mencakup hal yang cukup substansi dari setiap angka kriminal yang muncul di Kota Manado. Ya. Nah, apalagi perkembangan kota yang sudah semakin modern di Kota Manado, maka angka kriminal itu muncul. Itu terjadi narkoba. Ini ada tiga fase.
5: Ya.
0: Narkoba set aditif ini ada tiga fase, yaitu orang yang punya duit. Orang yang punya duit tapi ada depresi, ada orang yang memang susah dan dia menjadi pengedar.
5: Baik.
0: Nah, jadi ketiga hal ini timbul dari setiap ekonomi di Indonesia maupun juga di Manado, ya mungkin tidak menentu. Nah, baik. Kenapa hal ini? Kenapa narkoba ini penting?
5: Betul. Maaf saya potong, Bapak. Jadi maksud Anda kita tidak boleh mengesampingkan bahwa ternyata di situ ada andil dari masalah ekonomi juga ya, Pak, ya?
0: Iya, jadi begini. Jadi ada orang yang pakai duit itu, kalau pakai narkoba, narkotik itu, kayak jenis yang heroin, putau, dan lain itu orang banyak duit. Dari hidup berkalangan. Nah, mungkin dia orang susah.
5: Okay.
0: Berbeda dengan menggunakan ganja. Nah, di sini ada karena ekonominya lemah, maka dia menjadi pengedar. Nah, dia pengedar ke sekolah-sekolah melihat mana orang-orang, anak orang kaya yang bisa dipakaikan ini untuk bisa menggunakan ini di pada momen mereka itu sepertinya tidak diperhatikan orang tua dalam skala, bukan masalah ekonomi ya, tapi skala perhatian karena orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan.
5: Yeah.
0: Nah, inilah menjadi momen penting. Jadi sebenarnya kembali benteng pertahanan narkoba ini ada kepada keluarga.
5: Keluarga, baik.
0: Kepada keluarga per orang tua. Kenapa? Karena, mohon maaf saya Bu Teti, Yuyuk Teti lah, saya panggil lah. Karena dia Yuyuk Teti ini orang Banti. jadi awalnya adalah ketika kita mempunyai anak SD, kita tahu ruang lingkupnya hanya seputaran SD yang ada mungkin di Buhala. Tahu siapa punya pergaulan temannya. Ketika dia pulang dia kotor, kita bisa lihat makan, minum, tidurnya. Tapi begitu SMP pergaulannya udah lebih luas. Artinya sudah mungkin di SMP 1 Manado udah lebih luas lagi. Orangnya sudah berbeda. SMA juga sudah berbeda. Nah, sini orang tua memperhatikan mereka, menjadikan mereka itu sahabat. Sehingga kita mulai mengawasi siapa mereka berteman, siapa mereka bersahabat, bagaimana kebutuhan anak-anak ini. Nah, ini yang menjadi kendala di dalam sosialisasi narkoba yang ada.
5: Baik.
0: Sebenarnya dan semua itu bahaya, tapi yang lebih parah lagi adalah alkoholik.
5: Karena kenapa? Mungkin karena kalau narkoba masih agak jahat. Sulit ya untuk mendapatkannya ya, tapi alkohol paling mudah untuk didapatkan.
0: Dan di sosialisasi WHO di Bali pada tahun 10 tahun lalu itu paling bahaya itu justru alkoholik.
5: Baik.
0: Gitu.
5: Okay,
0: kalau
5: baik.
0: Narkoba, ketika dia tidak ada dia sakau, memang dia akan terjadi yang namanya sakau. Dia akan kalau apalagi dia main putau. Kalau kita pernah dengar tahun 90-an, 2000-an awal ekstasi begitu hebat. Tapi ketika sudah tidak ada diskotik, ekstasi hilang. Artinya hilang ketergantungan juga. Begitu juga putau hilang ketika sudah tidak ada. Makanya orang mencari amfetamin itu, amfetamin ini cari di Kreatin Daeng, cari lain untuk ini ya sudah. Cuma tinggal sugestinya. Tapi kalau putau, dia kan ketika juga barang juga tidak ada dia hilang.
5: Baik.
0: Tapi kalau alkoholik dia akan timbul seperti orang totofore, orang Manado bilang
5: sakau
0: ya. Jadi linglung semua, iya. Beda dengan heroin. Heroin sudah tingkat lebih tinggi lagi kan?
5: Baik. Gitu. Jadi
0: nah, ini saya melihat bahwa jadi saya melihat di Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara penanganannya hampir tidak ada. Bahkan kita tidak dapat rumah sakit yang menangani itu atau pusat-pusat penyuluhan yang memang
5: rehabilitasi ya untuk candu ya.
0: kecil tuh candu. Nah kita melihat sekarang seperti lem Ehabon. Ini kecil, tapi tidak punya dasar undang-undang. Kenapa tidak punya dasar undang-undang? Karena lem Ehabon. Tapi dipakai oleh anak-anak. Nah, para mereka menggunakan ini, mereka itu kehilangan akal sehat. Nah, bisa terjadi yang namanya juga kriminal.
5: Baik, baik, gitu. Baik, baik.
0: Nah, baik. Ini penting sekali karena maka tidak. Saya mengharapkan bahwa lewat ini mungkin kalau pemerintah mendengar, buatlah rumah singgah, rumah untuk para pecandu itu bukan untuk mereka jadi bukan nanti ditahan di lembaga baik. Ketika dapat loku barang, bukan, tapi mereka diberikan rumah untuk tempat mereka ruang ada bisa berkonsultasi dengan teman-teman yang ada, diberikan rumah yang namanya rumah rehabilitasi, tapi bukan kurungan, karena rehabilitasi itu sering banyak mereka dikurung, tapi sebenarnya rehabilitasi itu adalah tempat mereka pemulihan.
5: Iya. Jangan merasa terpenjara ya.
0: Iya, jangan dipenjara, bukan terserah terpenjara, tapi jangan membuat penjara bagi narkoba. Kenapa? Baik. Karena mereka itu bukan narapidana, tapi mereka itu orang yang sakit ketergantungan.
5: Baik, baik.
0: Poinnya nah, mereka harus kembali kepada aktivitas normal mereka sebagai mahasiswa, sebagai orang yang mungkin bekerja. Nah, baik. Mereka harus kembali di situ. Kenapa? Karena ketika mereka direhabilitasi, banyak orang datang ke rehabilitasi 9 bulan di dalam, mereka bertemu dengan orang yang lebih, katanya tingkat dewa lah.
5: Okay,
0: lebih tinggi cara pakainya, lebih lihai. Nah, mereka dapat ilmu yang lebih jalur, lebih bagus. Padahal bukan itu tujuannya. Sama seperti orang di lembaga permasyarakatan. Kadang-kadang mereka bertemu dengan teman-teman yang lebih jago lagi nakalnya.
5: Baik,
0: jadi, mereka bukan baik, tapi tambah ilmu. Nah, padahal kita harus membuat rubah mindset-nya. Biar mereka hidup normal. Ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka sudah diedukasi dengan baik.
5: Baik, baik. Terima kasih Bapak.
0: Karena poinnya sudah sekali, saya dapat. Karena sulit sekali Bu Teti untuk susah sekali untuk menghilangkan ketergantungan ini karena dia namanya ada di dalam mindset otak kita.
5: Oh, okay.
0: Yang dia namanya situ adalah moment of truth daripada setiap kejadian yang dia lakukan ketika dia menikmati narkoba itu.
5: Oh, oke.
0: Okay. Itu baik. Yang sulit dihilangkan.
5: Oke, okay, baik. Terima kasih Bapak.
0: Ya. Ya, terima kasih.
5: Oke, okay, terima kasih Bapak yang ada di Malalayang. Mohon maaf untuk namanya tadi masih putus-putus ya Bapak ya. Saya tidak bisa menangkap dengan jelas. Namun terima kasih sekali sudah ikut berpartisipasi di Halo RRI bersama saya untuk topik kita penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Dan ada beberapa poin yang saya tangkap. Yang pertama, sebelum kita berbicara terkait dengan penyalahgunaannya, ada baiknya ya itu dari lingkungan terdekat kita sendiri, yaitu keluarga ya, yang sangat-sangat berperan penting untuk ketika anak-anak remaja ataupun pasangan ketika merasa sedikit kehilangan arah, itu tidak lari ke alkohol ataupun narkoba ya. Dan kemudian ada dari pemerintah juga untuk menyediakan satu tempat khusus ya untuk mereka yang sudah kecanduan, dan itu adalah tempat rehabilitasi. Perlakukanlah mereka seperti orang yang sakit yang butuh penanganan ya, bukan seseorang yang terpenjara ataupun seorang narapidana seperti itu. Oke, baik. Dan di lain telepon Titi masih membukanya di 0821-9583-5080 untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan Anda, masukan Anda ataupun keluhan Anda. Langsung saja, Halo RRI, selamat siang.
6: Tapi ya,
5: selamat siang. Iya, Pak Heri, apa kabar hari ini?
6: Sehat-sehat, bahagia. Sehat.
5: Mantap. Pak, kita lagi ngomongin soal penyalahgunaan alkohol dan narkoba nih, Pak.
6: Iya.
5: Iya, gimana?
6: Narkoba dulu.
5: Narkoba dulu.
6: Narkotik dan bahan adiktif.
5: Iya.
6: Bahan adiktif itu yang membuat ketergantungan. Di alkohol juga itu ada tuh BA itu. Ada bahan adiktif yang membuat juga ketergantungan, termasuk bahkan kopi.
5: Kafein di situ.
6: Iya.
5: Oke, okay, baik.
6: Saya jujur, kurang lebih tahun 2000 pernah mencoba. Itu yang golongan 1. Kalau zaman itu orang bilang itu sondak sualang, SS, itu dikenal dulu sabu-sabu.
5: Oke.
6: toko yang golongan satu kan. Jadi sempat merasakan.
5: Baik.
6: Memang.
5: Pengakuan yang jujur sekali Bapak ya.
6: Iya.
5: Oke, baik.
6: Tapi hanya sekedar tahu saja.
5: Pengen coba ya Pak ya, rasa penasarannya ya.
6: Kan, karena di Manado. Jujur dulu pada waktu itu saya mau katakan. Pengguna sepertinya tidak dilarang. Kalau nanti sekarang kan pengguna dilarang, ditangkap.
5: Tahun itu sekitar tahun-tahun 90-an. Oh, 2000-an ya yang di... Oh, akhir 90-an ya.
6: Sampai 2000-an awal. Sampai 2000-an awal.
5: Oke.
6: Belum di...
5: Tidak, memang belum seketat sekarang ya Pak Heri ya.
6: Iya. Tahun-tahun kurang lebih tahun 2000 hanya pengedar itu yang donja cari. Di Manado itu berapa diskotik?
5: Iya.
6: Okay. Di Malalayang, di Ampalima sana, di banyak, di Jalan 17 Agustus, dan banyak tempat. Sebagian besar, kurang lebih 96% yang masuk di diskotik itu, menggunakan.
5: Okay.
6: Dari rumah, dong sebagian itu golongan satu. Di dalam, tambah itu golongan satu, ekstasi.
5: Tablet. Jadi menurut Pak Heri untuk penyalahgunaannya, untuk mencegahnya bagaimana tuh Pak?
6: Ya, halo.
5: Kembali ke keluarga ya Pak ya?
6: Iya, di samping keluarga, takut juga kan dengan diri sendiri, jangan sampai ketergantungan.
5: Ya.
6: Akan mengganggu juga, akan menggerogoti anggaran biaya kita, bahkan bahan-bahan dalam rumah dia boleh lego karena itu sambil itu Bapak
5: bilang. Dengan kata lain bisa menjadi kaya. Pencuri di rumah sendiri ya Pak ya?
6: Iya.
5: Baik.
6: Sambil itu Bapak bilang tadi, banyak tuh orang-orang kaya. Makanya awalnya narkoba ini seperti memang dicari tuh anak-anak bade dulu di sekolah-sekolah kan. Itu jadi sasaran. Karena mereka anak-anak babi yang punya uang. Itu awal-awalnya.
5: Oke, baik.
6: Jadi ya mudah-mudahan janganlah. Apalagi sekarang memang semestinya sudah dilarang sama sekali.
5: Iya. Jadi memang keluarga itu sangat-sangat berperan penting ya Pak Heri ya?
6: Iya, berperan penting.
5: Baik.
6: Tapi kalau alkohol kan nggak dilarang. Yang dilarang itu apabila menjadi keributan atau kekacauan. So, membuat onar. Sudah mengundang banyak orang hadir.
5: Ya mungkin
6: terkumpul.
5: Alkohol dalam kadar tertentu ya Pak Heri ya.
6: Nah itu.
5: Baik.
6: Jadi ada orang juga kalau dia minum tenang-tenang saja. No problem. Apalagi di dalam rumah.
5: Baik, so, baik.
6: Lain kalau di jalan, mau mengganggu.
5: Baik,
6: dan menyangganggu juga termasuk ancaman berlalu lintas orang di jalan kan itu yang
5: baik, jadi Pak Heri intinya masukan dari Pak Heri yang pertama peran dalam keluarga itu sangat penting ya Pak Heri ya.
6: Iya, okay, peran baik. Dalam keluarga itu penting
5: dan jangan pernah mencoba-coba
6: ya. Karena ini kebetulan diangkat jadi dengan harapan
5: ya
6: KUHP yang baru itu harus disosialisasikan dan dijalankan dengan benar.
5: Baik, baik.
6: Karena di KUHP yang baru, itu pengguna itu direhabilitasi. Begitu kan? Direhabilitasi. Bukan karena ada kepentingan-kepentingan.
5: Iya, dia harus dibedakan, sangat berbeda dengan pengedar ya.
6: Beda dengan pengedar, bandar, dan juga ada begini, sama dengan beberapa 2-3 hari lalu saya bercerita dengan orang lapas, dia di bagian hukum juga, ya so termasuk superwira di lapas, dia bilang ada orang yang tertangkap cuman karena polisi mau cari tukar kepala. Tukar kepala. Ini soba orang soba narkoba di polisi soba iko. Tiba-tiba dia berhenti di satu lorong, ada orang-orang daba diri situ atau sedikit kenal tapi mungkin tidak terlalu free. Dia pura-pura berhenti. Tolong pegang akang dulu. Kamu pi buang air kecil sabu-rabu di belakang. Polisi pesampe, itu orang yang pegang itu yang jadi korban. Kasian. Jadi ini hukum ini betul-betul ya melalui dengan pengembangan, dengan penyidikan yang benar. Kalau kurir juga misalnya motor, ya karena mungkin mau buka-buka tuh barang. Orang pekiriman kan. Tapi manakala itu memang barang terlarang, makanya kalau diperiksa, periksa dengan betul. Ada kejujuran, ada jaminan di sana. Bukan cuma karena mau ganti tukar kepala, karena mungkin ada SODPO. Orang dapat apa? Tukar kepala begitu.
5: Baik.
6: Ini yang sebenarnya tidak bisa dan yang tidak sehat. Diterima akal sehat.
5: Baik.
6: Sebagai masyarakat. Kasian.
5: Ya. Baik Pak Iris, saya
6: dan mudah-mudahan itu undang-undang yang baru itu betul-betul dijalankan.
5: Ya.
6: Lebih dulu disosialisasikan.
5: Iya, dan sosialisasinya jangan hanya sekedar seremonial aja, yang penting kegiatannya sudah terlaksana baik. Baik Pak Heri. Terima kasih.
6: Mudah-mudahan ya.
5: Terima kasih.
6: Obam-obam, apalagi kalau di jalan toh.
5: Baik Pak Heri.
6: Jadi sekarang soalnya enggak ada diskotik, enggak ada. Kalau di bar masih ada, pap. Mana jual cap tikus. Madian Jabawa, ada kok aja sisip di Popoji kok masuk.
5: Terima kasih
6: Tabea.
5: Baik, terima kasih Tabea, Pak Heri. Terima kasih sudah ikut bergabung bersama kami di Halo RRI untuk edisi hari ini terkait dengan penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Memang sangat ironis ya, ada beberapa peristiwa juga diceritakan bahwa ada sebuah kisah pasangan suami istri, sang istri mendapat cancer ya, dan ekonominya sangat memprihatinkan. Kemudian si bapak ya akhirnya menemukan cara ganja. Dan beliau tahu bahwa ganja itu dilarang, namun ketika diberikan kepada istrinya yang sudah mulai melemah, selera makan tidak ada dan perlahan-lahan sangat menurun kesehatannya, ketika mengkonsumsi ganja perlahan-lahan kembali fit ya, kembali sehat dan selera makannya juga bagus ya, dan seperti sedia kala. Namun ketika ada yang melaporkan kepada pihak kepolisian, itu langsung dihentikan karena si bapak harusnya yang harusnya menjaga istrinya itu masuk ke dalam penjara dan otomatis pengobatan terkait dengan ganja yang ditanam sendiri di belakang rumah hanya untuk pengobatan istrinya, akhirnya juga istrinya meninggal dunia. Sangat ironis. Namun ada juga untuk pengobatan ya pendengar, seperti metadon untuk menghilangkan rasa sakit, penghilang rasa sakit ya, kadang-kadang juga disalahgunakan oleh beberapa orang yang harusnya itu dipakai buat medis ya, dan beberapa orang menyalahgunakannya dan pada akhirnya terkesan obat ini seperti sesuatu yang adiktif. Baik, saya tinggal menerima satu orang penelpon lagi di line telepon di 0821 9583 5080. Setelah Bapak dari Malalayang, kemudian ada Pak Heri. Satu orang penelpon terakhir, Teti tunggu di 0821 9583 5080. Karena kita sudah masuk di detik-detik terakhir ya, untuk Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan kita langsung saja ke line telepon. Ya, selamat siang Halo RRI.
7: Halo, selamat siang. Halo, RRI.
5: Selamat siang, Bapak. Dengan
7: Ferdi di Motoli.
5: Hai, Pak Cliff. Apa kabar hari ini?
7: Tadi kurang sehat.
5: Kurang sehat. Tapi suaranya fit. Tidak apa-apa. Yang penting jangan ada penyalahgunaan alkohol dan narkoba ya, Pak Cliff, ya?
7: Kalau kita komentari saja dengan alkohol.
5: Oke, okay, baik. Lebih konsernya ke alkohol, silakan Pak Cliff.
7: Tahu memang sangat berbahaya. Itu pas orang tamu itu. Kalau alkohol mungkin sedikit dengan penelpon pertama dengan Pak Marfil,
5: Pak. Oh, Pak Marfil, oke, okay, baik Pak Marfil.
7: Kedengaran dari modulisnya itu kan tidak tahu, karena orang kan pendengar setia RRI Pro 1 itu, jadi
5: baik.
7: Siapapun yang masuk itu terang tahu.
5: Baik, baik.
7: Saya mungkin berbeda. Karena kalau seorang itu di motoling itu memang di belakang basis kan, label mau setiap tikus.
5: Oke. Okay.
7: Itu ada golongan-golongan juga dalam 40%, 60-70% bahkan 80%. Tapi karena belakang ada etanol dan metanol. Kalau metanol kalau tidak salah dicampur dengan zat-zat yang berbahaya. Kayak larutan-larutan untuk apa campur untuk cet, pokoknya yang berbahaya lah, yang apa thinner atau apa itu dia istilah itu. Atau pokoknya masalah-masalah tentang campur dan lain. Kalau orang mau minum dengan ADDP asli, ini kita berbicara dengan orang asli, pembuat, produsen dan pengkonsumsi juga, pengkonsumsi. Kita jujur kalau kita ada kedinginan sekali, kita cuma pancing sedikit, nggak apa-apa bilang ini. Karena ini tergantung, boleh dikatakan obat.
5: Baik, baik.
7: Kalau susah tidur, orang pancing sedikit. Kita juga kadang-kadang campur madu asli. Jadi karena orang yang pembuat asli, nggak ada campuran apa-apa yang berbahaya. Nah, itu ada campuran-campuran kayak dorang so mau jual ulang. Orang beli dengan harga yang murah, dia kadar di bawah dan campur jadi keras tapi berbahaya. Makanya saya bilang, kalau memang suka konsumsi cap tikus, tanya dari mana dulu. Karena ini cap tikus ini memang meraja di mana-mana.
5: Kalau yang asli menurut Pak Cliff, dan dalam takaran dan campuran yang sebagai mestinya mungkin untuk kesehatan ya Pak Cliff, itu
7: iya,
5: mungkin
7: betul,
5: tidak berbahaya dan tidak tergolong dengan tidak penyalahgunaannya ya.
7: Makanya saya seringkali berbeda dengan apa yang orang sampaikan. Oh ini kok pemicu alkohol cap tikus. Jangan langsung belakang menjas cap tikus dong. Orang di motoling 85% sama 90% itu konsumsi cap tikus.
5: Baik.
7: Tapi lihat aman loh, aman.
5: Baik.
7: Tapi kalau
5: baik.
7: Memang ada hal-hal yang dibilang kriminalisasi itu karena mungkin ada hal-hal lain. Jadi jangan langsung oh si cap tikus, jangan dong. Cap tikus justru itu mengangkat derajat ekonomi di masyarakat Minahasa Selatan, motoling lebih khusus. Tapi bagaimana cara orang mengkonsumsi? Kalau kok so mabok, pulang tidur. Karena kalau orang so mabok dengan cap tikus, itu dia fly. Saya mau bilang fly. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang saja motola langsung kiri. Jadi tidak mungkin dia melakukan kriminalisasi kan? Jadi jangan bilang, oh cap tikus gua ini. Oh bukan. Kemungkinan jangan dia itu pelaku itu sudah konsumsi obat terlarang, narkotika atau obat terlarang.
5: Dicampur-campur ya Pak Cliff ya.
7: Jangan langsung salah gunakan. Sedangkan saja di Wanga itu sudah bebas, terjual beli bebas kan. Justru 4 orang saja ini ada oknum polisi yang minta orang kasih. Karena belakang pancing makan, pancing tidur untuk lebih semangat.
5: Beraktivitas.
7: Karena orang tahu, 4 orang pe kampung, 4 orang pe desa itu betul-betul dikelola dengan tradisional, tidak ada kimia apapun.
5: Baik,
7: mungkin
5: baik.
7: Itu saja dulu dari saya. Terima kasih. Selamat siang.
5: Terima kasih Pak Cliff ya. Hampir sama, ada beda-bedanya dikit ya, karena menurut Pak Cliff itu adalah obat ya untuk kadar tertentu dan juga penopang kehidupan bagi beberapa petani seho mungkin ya di motoling, seperti itu ya Pak Cliff ya. Dan itu akan sangat berbahaya ketika itu dicampurkan dengan beberapa zat lain. Dan terima kasih untuk Pak Marfil Budiman ya yang ada di Malalayang. Saya hampir ngeh dengan suaranya. Terima kasih Pak Marfil. Kemudian juga ada Pak Heri. Pak Heri, terima kasih Pak Heri sudah ikutan gabung. Dan juga Cliff yang ada di motoling. Intinya nih pendengar ya, penting bagi kita untuk memahami bahwa kebahagiaan sejati itu tidak pernah ditemukan dalam botol minuman keras ataupun serbuk narkoba ya. Kebahagiaan lahir dari hati yang sehat, pikiran yang jernih, lingkungan yang baik, dan juga perjuangan yang penuh makna. Hidup memang tidak selalu mudah pendengar, tetapi setiap masalah selalu memiliki jalan keluar yang lebih baik daripada menghancurkan diri sendiri. Berani berkata tidak terhadap alkohol dan narkoba adalah bentuk keberanian sejati. Menjaga diri dari pengaruh buruk juga adalah langkah awal yang untuk melindungi masa depan Anda sendiri. Dan pendengar, kita juga harus menyadari bahwa setiap pilihan itu memiliki konsekuensi. Sekali seseorang masuk ke dunia penyalahgunaan zat adiktif, maka semakin besar risiko kehilangan segalanya. Oleh sebab itu, dukungan keluarga, pendidikan moral, lingkungan yang positif, serta kesadaran diri untuk menjadi benteng utama agar generasi muda tidak mudah terjerumus. Maka jangan biarkan rasa penasaran itu menghancurkan hidup yang seharusnya penuh dengan harapan. Maka jadilah pribadi yang mampu mengendalikan diri, bukan dikendalikan oleh nafsu dan juga tekanan lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih berarti dengan menjaga kesehatan, menghormati diri sendiri, dan juga membangun masa depan yang membanggakan. Generasi yang kuat bukanlah generasi yang tenggelam dalam botol alkohol dan serbuk ataupun cairan narkoba, melainkan generasi yang mampu menghadapi tantangan hidup dengan semangat, disiplin, dan tekad yang kuat. Maka ingatlah pendengar bahwa masa depan ada di tangan Anda sendiri. Jangan tukarkan impian besar dengan kenikmatan sesaat yang berujung dengan penyesalan yang pasti panjang. Saya Titi Bahagia. Selamat siang.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen, tuker sih sen, kenapa? Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Katanya, petir tidak menyambar tempat yang sama dua kali. Faktanya, mitos ini tidak benar. Peneliti menyatakan sebuah tempat bisa tersambar petir lebih dari satu kali. Tempat yang sama bisa tersambar petir sebanyak lebih dari satu kali atau berkali-kali dalam satu peristiwa, maupun petir yang terjadi bertahun-tahun kemudian. Beberapa tempat bisa tersambar petir sebanyak puluhan hingga ratusan kali, seperti contohnya The Empire State Building di Amerika Serikat. Gedung ini memiliki tinggi puncak hingga 381 meter, dengan tambahan antena di puncaknya yang mencapai 62 meter. The Empire State Building tercatat menerima sambaran petir sebanyak 25 sampai 100 kali dalam setahun. Karena sering menerima sambaran petir, bahkan bangunan pencakar langit ini pernah dijadikan laboratorium petir, atau tempat untuk melakukan penelitian mengenai petir.

0: banget. Itu tuh, tuh, tuh, tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Bi. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Anda yang hari ini menjadi penggemar radio harus tahu siapa orang pertama yang melakukan siaran radio dengan suara manusia atau juga disebut sebagai penyiar pertama. Ia adalah Reginald Aubrey Fessenden. Reginald mentransmisikan radio untuk kali pertama dan siaran radio pertama itu bertepatan dengan malam Natal. Ketika Guglielmo Marconi berhasil menyelesaikan transmisi transatlantik pertama pada 1901, Reginald Fessenden ingin mengembangkan sistem itu. Perangkatnya selesai pada tahun 1906 dan mampu mengirim signal elektromagnetik yang lebih besar untuk proyek penelitiannya. Pada 24 Desember 1906, pukul 21 waktu setempat, Fessenden mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brent Rock, Massachusetts, Amerika Serikat, ke kapal-kapal di Atlantik yang dimiliki oleh United Fruit Company. Reginald Fessenden memulai siarannya dengan memutar rekaman Largo karya George Frideric Handel. Dia kemudian memainkan instrumen lagu Natal O Holy Night menggunakan biolanya. Setelah itu Reginald Fessenden mengucapkan selamat malam dan selamat Natal kepada para penggemarnya. Siaran itu didengar oleh semua orang yang mendengarkan. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio. Hal yang dilakukan oleh Fessenden ini mendapatkan respon yang luar biasa dari pendengarnya.

0: Ya baik pendengar, kita tinggalkan ya Geisha dengan Seandainya Aku Punya Sayap. Sudah melengkapi siang Anda. Dan ya senang sekali saya Michael kembali bisa menyapa Anda untuk kita lanjutkan Manado siang hari ini. Edisi siar hari ini kesempatan Jumat 8 Mei 2026. Saya siap temani Anda sampai di pukul 20 nanti ya. Dan untuk selanjutnya pendengar, program 1 RR Manado akan segera menyapa untuk Anda kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada. Ya, siang ini kami akan siarkan secara langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Ahmad Yani, Manado.
1: Tanggal 7 Mei 2006 berjumlah Rp113.418. Itulah laporan infak kas Masjid Raya. Kami mewakili Badan Takmir mengucapkan terima kasih jamaah yang telah memberikan bantuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membalas semua amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian singkat saja kami mau informasikan kepada jamaah bahwa saat ini yang sudah terdaftar menjadi sahibul kurban itu sudah 3 kelompok dan 2 kelompok itu adalah keluarga. Jadi keluarga masing-masing keluarga menanggung sapi sendiri. Jadi kurang lebih sudah 5 tambah dengan pegadaian yang masuk. Jadi 6. 3 sahibul kurban, 3 atas nama keluarga pribadi, 2 atas nama keluarga pribadi dan 1 dari PT Pegadaian. Dan kami informasikan kepada jamaah yang ingin mengikuti atau mendaftar sebagai sahibul kurban, maka Badan Takmir masih membuka pendaftaran bagi jamaah yang ingin mendaftar dan setiap jiwa itu sebesar Rp2.750.000. Sekali lagi, setiap jiwa Rp2.750.000 dan bagi sahibul kurban mereka mendapat hak dari hewan kurban daging sebesar 3 kilogram daging. Itulah demikian dan kami atas nama Badan Takmir menyampaikan juga mohon maaf para jamaah atas ketidaknyamanan karena ada gangguan mesin pompa air sehingga kami harus alihkan air tempat pengambilan wudhu di sebelah kiri dan itu harus kami ganti juga alatnya. Jadi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan Bapak Ibu. Demikian dan yang akan bertindak sebagai khotib pada Jumat hari ini yakni Bapak Dr. Haji Latif Samal dan imam adalah Ustadz Haji Anistoma MPD. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wala aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalun. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berada di masjid yang mubarakah ini, salah satu realisasi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan insyaallah ibadah dan niat kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim senantiasa kita curahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah mudah-mudahan kita semua ini masuk pada bagian daripada umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema atau judul khutbah pada hari ini adalah golongan yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dinuklirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'malan alladzina shalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah ya Muhammad, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 178. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. May yahdillah fa huwa muhtadin wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka barikalah orang-orang yang sangat merugi. Ma'asyiral muslimin dari rahimakumullah. Ada beberapa ciri orang yang jauh dari rahmat Allah. Yang pertama adalah orang-orang yang lalai. Allah Subhanahu wa taala mengunci mati hati, pandangan dan penglihatan. Kelompok ini jauh dari semua kebaikan dan kemuliaan dari Allah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan waktu untuk mereka berbuat bertaubat. Hanya saja mereka lebih memilih kelalaian. Maka Allah kunci hati mereka dan pasti kelak mereka menjadi orang-orang yang benar-benar merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 108 dan 109. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina taballahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. La jaraman annahum fil hayra fil akhirati humul hasirun. Mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang lalai hati. Mereka itulah orang-orang yang lalai hati. Pandangan dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Pastilah bahwa mereka di akhirat nanti adalah orang-orang yang sangat merugi. Kemudian ma'asyiral muslimin, ciri yang kedua, golongan syaitan yang lupa pada Allah.
Ini adalah golongan manusia yang selalu mengikuti hawa nafsunya, keinginannya dalam kehidupan di dunia ini. Maka mereka lebih memilih setan menjadi teman. Setan menghias segala keburukan agar terlihat baik di mata mereka. Pada akhirnya mereka lupa kepada Allah yang selalu mencurahkan rahmat, taufik kepada kita setiap orang yang bertaubat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 109 yang artinya setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itu adalah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Wa'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga adalah berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mereka mengira bahwa Allah tidak memberi mereka keburukan, keburukan dan menjauhkan daripada mereka kebaikan yang mereka kehendaki. Dan itulah sebaik-baiknya dan seburuk-buruknya prasangka kepada Allah. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin bahwa sesungguhnya Allah senantiasa memberi kebaikan kepada sekalian manusia, bahkan kepada manusia yang tidak menyembah sekalipun, akan seperti atau orang-orang kafir sekalipun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Fusilat ayat 23 yang artinya, dan yang demikian itu adalah prasangka yang telah kamu sangkah terhadap Tuhanmu. Prasangka telah membinasakan kamu dan mencelakakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ciri yang keempat adalah mengadah-adakan dusta kepada Allah. Mereka yang di dunia berusaha bersusah payah untuk menampakkan kepada manusia bahwa dia adalah orang yang paling baik ucapannya dan perbuatannya, dan yang mengatakan sesuatu yang baik yang ia sampaikan itu tidak ada pada dirinya sesungguhnya. Atau seseorang pemimpin yang memiliki kekuasaan, yang dengan kekuasaan ia berbuat dengan sekehendak hatinya dan tidak berbuat adil kepada umatnya atau kepada rakyatnya, sedangkan di hatinya tidak ada Allah, sedangkan Allah maha mengetahui atas sekalian gerangan yang ia sembunyikan di dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 94, Bismillahirrahmanirrahim, Famaniftara ala Allahi al-kadhiba min ba'di dhalika fa'ulaika humul zalimun. Maka siapa yang mengadakan dusta terhadap Allah sesuatu itu, sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang merugi. Kemudian yang terakhir ma'asyiral muslimin, ciri golongan yang jauh dari rahmat Allah, mentaati pemimpin yang zalim. Mentaati pemimpin yang zalim akan berbuat akan membuat seseorang jauh dari rahmat Allah. Pemimpin yang zalim hanya akan mengiringi rakyat pada lembah kebinasaan, dan orang yang seperti itu tidak perlu ditaati ma'asyiral muslimin. Pemimpin yang zalim hanya akan menambah buruk keadaan dan menjatuhkan seseorang dalam kehinaan. Pada sesungguhnya tidak ada kebaikan pada dirinya yang zalim itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim, Wala in ata'atum mislakum innakum idza lakhasirun. Dan sesungguhnya jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian kamu benar-benar menjadi orang-orang yang rugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat ini. Mudah-mudahan kita dan senak genap keluarga kita, saudara kita, tidak termasuk pada golongan yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim, wa nafani wa iyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawata innahu wa samiul alim. Aqulu qawli hadha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat.
wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.

وأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

Iya, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, demikian tadi telah Anda ikuti siaran langsung ibadah salat Jumat dari Masjid Raya Ahmad Yani Manado ya. Semoga dapat melengkapi berkah Anda di kesempatan hari ini Jumat 8 Mei 2026. Sampai di pukul 13 nanti saya sudah siapkan serangkaian lagu-lagu religi pop Islam ya, untuk melengkapi ibadah Anda di siang hari ini. Dan sambil juga mempertimbangkan aktivitas Anda hari ini ya, tampak cuaca panas tapi di beberapa wilayah akan terjadi hujan ya, seperti di Minahasa, kemudian di Bola Mongondo, Kepulauan Talaut, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Bola Mongondo Selatan, Tomohon, dan Kota-Kota Mobagu. Hujan diperkirakan akan berlangsung sampai di pukul 14.30 WITA waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Oke, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada ya. Tuhan dengar pintaku. Demikian satu lagu religi terakhir sudah tuntaskan untuk kebersamaan kita lewat lagu-lagu religi di siang hari ini. Dan setelah ini saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Siang ya. Untuk menemani Anda pendengar lewat lagu-lagu pilihan mancanegara sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

muslimin dan muslimah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasulmu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak mendirikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Duh, bukan main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
2: Kita le pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu setaprop terus, apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
3: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deng lampu penerangan jalannya so mati, bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
1: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
3: Hei, jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
4: Sudah. Cintan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar Westlife ya, sudah hadir lagi dengan Queen of My Heart ya, melengkapi siang Anda mungkin sambil menikmati makan siangnya ya, ditemani dengan lagu-lagu pilihan mancanegara spesial sampai di jam 14 nanti. Dan pendengar, rupanya hujan masih akan terus berlanjut ya siang ini, sesuai dengan peringatan BMKG juga bahwa hujan akan terjadi lagi ini ketambahan beberapa wilayah ini ya, Minahasa, Talaut, Minsel, Bolsel, Kota Mobagu, kemudian Minahasa Utara, Bolmut, Boltim, ya, kemudian Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota Mobagu. Ya, kayaknya ini hampir seluruh wilayah ya, akan terjadi hujan di siang sampai sore nanti ya. Dan hujan diperkirakan akan berlangsung sampai di pukul 15 WITA waktu Indonesia Tengah. Saya hadirkan lagi informasi untuk Anda yang saya kutip dari laman rri.co.id ya pendengar, terkait dengan penipuan daring, di mana ya Kedutaan Besar Republik Indonesia ya di Phnom Penh ya melakukan verifikasi identitas ribuan WNI karena banyak paspor ditahan perusahaan atau hilang. Dan KBRI Phnom Penh menerbitkan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP untuk mendukung proses pemulangan WNI ke Indonesia. Sementara Kementerian Luar Negeri Indonesia terus berkoordinasi juga dengan pemerintah Kamboja untuk menghapus denda overstay bagi ribuan WNI korban penipuan daring. Nah, pendengar, 6 Mei 2026 itu tercatat sebanyak 8.174 WNI melapor ke KBRI terkait dengan keterlibatan dalam kasus penipuan daring. Ya, dan lonjakan laporan terjadi setelah pemerintah Kamboja menggencarkan operasi pemberantasan online scam ya sejak pertengahan Januari 2026. Dan ya, pendengar, operasi yang membuat banyak warga negara asing termasuk WNI itu keluar dari pusat penipuan daring dan sekaligus meminta bantuan repatriasi ke Indonesia. Ya, sementara Kementerian Luar Negeri berupaya untuk menghapus denda overstay ya untuk mempercepat proses pemulangan para WNI. Dan adanya dugaan terkait denda overstay dikarenakan sejumlah korban tidak memegang paspor menghadapi overstay.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku yang berjudul Jangan Protes Pada Proses adalah buku yang ditulis oleh Hamdi Emzen yang membahas topik kepemimpinan dan manajemen organisasi. Buku ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memahami dan menghadapi perubahan dalam konteks manajemen dan kepemimpinan. Buku ini dibagi menjadi beberapa bab yang membahas berbagai aspek kepemimpinan dan manajemen. Salah satu tema utama yang ditekankan oleh penulis adalah pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan, inovasi, dan kepemimpinan yang efektif. Perubahan adalah kenyataan. Penulis menekankan bahwa perubahan adalah bagian alamiah dari kehidupan dan bisnis. Organisasi yang berhasil adalah yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan memahami bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan. Bab kedua, mengelola perubahan. Buku ini menyoroti pentingnya manajemen yang perubahan yang efektif. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana mempersiapkan organisasi dan tim untuk menghadapi perubahan, termasuk bagaimana mengidentifikasi hambatan dan mengatasi perlawanan terhadap perubahan. Penulis juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif selama proses perubahan. Bab ketiga, inovasi. Buku ini menekankan bahwa inovasi adalah elemen yang penting dalam mencapai kesuksesan jangka panjang dalam bisnis. Penulis mengajak para pemimpin untuk memotivasi tim mereka untuk berpikir kreatif, menciptakan produk dan layanan baru, serta berinovasi dalam proses bisnis. Bab 4, kepemimpinan yang efektif. Buku ini membahas berbagai aspek kepemimpinan yang efektif. Penulis menyoroti bahwa seorang pemimpin harus mampu menginspirasi, memotivasi, dan memberikan arah yang jelas kepada timnya. Bab 5, mengelola konflik. Konflik adalah hal yang wajar dalam organisasi. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana mengelola konflik secara konstruktif, memfasilitasi solusi yang adil, dan meminimalkan dampak negatif konflik terhadap produktivitas tim. Bab ke-6, membangun tim yang kuat. Penulis menekankan bahwa membangun tim yang kuat adalah salah satu tugas utama seorang pemimpin. Buku ini membahas aspek-aspek seperti pengembangan keterampilan anggota tim, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi yang produktif. Bab ke-7, menumbuhkan kepemimpinan. Buku ini juga membahas pentingnya pengembangan kepemimpinan di seluruh organisasi. Ini termasuk mengidentifikasi dan melatih bakat-bakat potensi serta menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diberdayakan untuk memimpin dalam kapasitas mereka masing-masing. Dalam keseluruhan buku, Hamdi Emzen menekankan bahwa kepemimpinan dan manajemen yang efektif tidak terjadi secara spontan. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang proses, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan keterampilan komunikasi yang baik. Penulis juga menyoroti pentingnya etika dalam kepemimpinan dan manajemen, serta pentingnya memiliki visi yang jelas untuk masa depan organisasi. Sebagai buku yang menggabungkan teori dengan contoh kasus nyata, Jangan Protes Pada Proses menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen mereka. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Pro 1.

0: Siska.
1: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah gak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

0: Dan menurut kamu, gimana sih cara terbaik buat ngurangin kemiskinan di negara kita? Soalnya kayaknya masalah ini udah dari dulu banget, tapi masih aja banyak yang kesulitan.
1: Iya benar nih, menurutku sih, pendidikan itu salah satu faktor paling penting. Kalau orang punya pendidikan yang cukup, mereka bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Jadi peluang buat keluar dari kemiskinan itu lebih besar.
0: Aku setuju sih, tapi masalahnya pendidikan itu butuh waktu lama buat ngasilin perubahan. Sementara itu, banyak orang yang butuh solusi cepat buat bisa makan dan bertahan hidup sehari-hari.
1: Nah, makanya kalau program bantuan sosial itu juga penting. Pemerintah bisa kasih subsidi buat kebutuhan pokok, layanan kesehatan gratis, atau program pembantuan tunai yang mereka benar-benar butuh bisa terbantu.
0: Iya, tapi kalau cuma ngendaliin bantuan terus, takutnya malah bikin orang jadi bergantung. Harusnya ada cara biar mereka bisa mandiri, kayak pelatihan keterampilan atau modal usaha buat UMKM. Soalnya kalau mereka punya usaha sendiri, kan lebih berkelanjutan dibanding cuma nerima bantuan.
1: Bener banget sih. Dan selain itu, pembangunan infrastruktur juga penting. Kalau di daerah-daerah terpencil ada akses jalan yang bagus, listrik stabil dan internet lancar, pasti lebih banyak peluang kerja dan usaha. Soalnya banyak orang-orang yang pengen maju tapi mereka kesulitan karena aksesnya yang terbatas.
0: Jadi kesimpulannya, kita butuh kombinasi dari pendidikan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, sama pembangunan infrastruktur ya. Nggak bisa cuma fokus di satu sisi saja.
1: Persis, dan yang lebih penting lagi, semua program itu harus benar-benar jalan. Bukan cuma wacana doang. Kadang ada kebijakan yang bagus, tapi karena kurangnya pengawasan atau malah dikorupsi, jadi hasilnya nggak maksimal.
0: Iya sih, sayang banget kalau ada program bagus tapi malah mendek karena nggak dikelola dengan benar. Harusnya pemerintah dan masyarakat bisa kerjasama buat ngawasin.
1: Betul, tapi kita juga bisa mulai dari diri sendiri. Misalnya dukung usaha kecil di sekitar kita, beli produk lokal atau ikut kegiatan sosial buat bantu mereka yang butuh. Perubahan kan nggak selalu harus ada dari atas, tapi juga bisa dari hal-hal kecil yang bisa kita lakuin setiap hari.
0: Bener juga ya, kalau semua orang punya kesadaran kayak gitu, mungkin kemiskinan bisa lebih cepat berkurang.
1: Nah, itu dia. Yang penting ada niat dan usaha bareng-bareng, semoga kedepannya makin banyak orang yang peduli dan mau terlibat buat bantu mereka yang pasti kesulitan.
0: Amin, semoga aja ya.

Oke, baik pendengar Boyzone ya, dengan You Needed Me ya, sudah melengkapi siang Anda. Ya, saya coba spesialkan lagi informasi untuk Anda di siang hari ini. Ini terkait dengan alternatif LPG ya. Jadi pendengar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia terus mencari alternatif untuk pengganti LPG ya. Dan saat ini yang sedang dikejar itu yaitu penggunaan compressed natural gas ya, atau gas kompres yang nantinya akan menjadi alternatif yang dinilai bisa lebih murah dibandingkan dengan pemakaian LPG. Jadi tidak tanggung-tanggung ya. Menurut hasil kajian, bahwa penggunaan kompres natural gas ini bisa lebih murah 30%. Ya, dan untuk bahan baku dari kompres natural gas ini berlimpah di Indonesia, didukung dengan adanya industri dalam negeri juga. Ya, dan selain itu, gas kompres ini ada hampir di semua wilayah yang ada sumber-sumber gasnya, sehingga ini bisa lebih efisien. Ya, dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Dirjen Migas, Kementerian ESDM, Laude Sulaiman, mengatakan sedang mematangkan pola distribusi di lapangan. Ya, percepatan konversi utamanya untuk menekan porsi impor gas yang terus membengkak seiring dengan pertumbuhan penduduk ekonomi. Ya, dan ditargetkan tahun ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat ya, terkait dengan gas kompres ini ya. Dan kondisi ini memaksa Indonesia untuk mendatangkan pasokan dari luar negeri dalam jumlah besar ya, dan ini juga untuk mencukupi kebutuhan domestik yang mayoritas dialokasikan untuk sektor rumah tangga.

Oke, baik pendengar ya. Tersisa satu lagu Atlantic Star dengan I'll Remember You ya, tuntaskan kebersamaan kita untuk siang hari ini dalam sajian lagu-lagu pilihan mancanegara. Dan setelah itu kita akan jelang pukul 14 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah. Ikuti Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Michael Chia. Saya awali dengan informasi dari Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Utara menggerebek produksi minuman beralkohol ilegal merek Kasegaran. Merek Kasegaran palsu industri rumahan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo.
1: Subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Utara bersama Polres Bualemo, Polda Gorontalo berhasil mengungkap praktek produksi minuman beralkohol ilegal merek Kasegaran palsu industri rumahan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo dan pengedaran produknya hingga ke wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Pengungkapan ini berawal dari laporan informasi masyarakat pada bulan Maret 2026 mengenai peredaran minuman beralkohol yang diduga palsu di wilayah Boroko, Kabupaten Bolamongondo. Menindaklanjuti hal tersebut, tim opsional di bawah pimpinan Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Sulut, Reli Sumampo, melakukan penyelidikan dan pengejaran hingga ke wilayah Gorontalo untuk mengungkap asal minuman beralkohol bermerek Kasegaran tersebut. Dari hasil interogasi, pelaku membenarkan adanya pencurian merek minuman beralkohol jenis Kasegaran yang diproduksi CV Sehat Sentosa Jaya milik Ko Glenn di Manado.
2: Intinya kamu yang pemilik home industry itu, yang memproduksikan Kasegaran palsu itu, betul apa tidak? Betul. Sudah berapa lama? Sejak kapan saja?
3: Dari 2025, ada 5 atau 6 bulan.
2: 6 bulan ya? Terus kamu bekerja dengan siapa? Anak buahmu siapa-siapa yang campur, yang apa? Kamu sendiri? Kamu di sini tinggal di mana? Istrimu nama siapa?
3: Eca.
2: Lebih pencampuran satu galon itu dia berapa botol? Sekarang ada sisa itu sudah tercampur itu ya? Yang di gudang itu di tempat home? Iya.
3: Sebetulnya itu. Jelasnya so tidak tahu orang masih balik nggak tahu lah. Soalnya itu lepas kontak saja.
2: Kamu stikernya kau print di mana?
3: Ya.
2: Kamu itu stikernya kau dapatkan dari mana?
3: Dulu di sana,
2: di mana? Di Wonosari juga.
3: Wonosari juga di fotokopi kartu ini wajib.
2: Kertasnya di mana? Kertasnya ambil dari mana?
3: Dari sana juga. Fotokopi kan suruh bakal sisanya kertas
2: wajib. Baru DP itu pemanas-pemanas kau kirim ya? Dari Jawa?
3: Itu cuma online.
2: Pesan online ya?
3: Iya.
2: Oke.
1: Setelah mendapat informasi dari pelaku, tim menelusuri dan menemukan bukti di sebuah warung milik perempuan berinisial A di Wandang yang mengaku membeli minuman serupa tanpa dia sadari itu palsu. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan melacak keberadaan pemasok hingga ke sebuah rumah di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo. Di bawah pimpinan Komisaris Polisi Freli Sumampo, petugas menyita berbagai alat dan bahan yang digunakan untuk memalsukan minuman bermerek tersebut. Di antaranya dua tandon, toren berisi bahan baku cap tikus, alat cetak cap merek FO Kasegaran, dan label cetak alat pres penutup botol, dan dua dus produk siap edar sebagai sampel. Botol kosong merek Bir Bintang, tutup botol, dan cat pilox kuning untuk kemasan. Tersangka kini telah diserahkan ke Sat Narkoba Polres Bualemo untuk pengembangan penyidikan lebih lanjut terkait izin usaha dan tindak pidana pemalsuan. Miki Kodowati melaporkan.
0: Dengan tagline layanan terintegrasi, Pemkab Minahasa Utara mengoperasikan 129 jenis layanan dalam satu atap, yakni Mall Pelayanan Publik MPP.
4: Mall Pelayanan Publik MPP Kabupaten Minahasa Utara sejak tahun 2025 telah beroperasi dengan menyediakan 129 jenis layanan terintegrasi dari 11 organisasi perangkat daerah dan instansi eksternal. Terletak di pusat perkantoran Pemkab Minahasa Utara, pusat layanan MPP ini meningkatkan efisiensi administrasi dengan fasilitas modern. Bupati Minahasa Utara Joe Neganda menyatakan semua layanan terintegrasi termasuk pengurusan administrasi kependudukan.
5: Kepada masyarakat, saya berterima kasih untuk pelayanan publik yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara ini. Tambah lagi pelayanannya dari kantor ketahanan Kabupaten Minahasa Utara, dan semoga masyarakat bisa memanfaatkan, kepada camat juga bisa nanti mengkomunikasikan kepada seluruh warga kita agar mereka juga boleh bisa datang di pelayanan publik di sini, karena sudah juga ada pelayanan dari kantor Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara. Tuhan akan memberkati setiap usaha langkah kita dalam meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat.
4: Salah satu instansi eksternal yakni Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Minahasa Utara juga baru-baru ini telah menyatukan persepsi dengan menghadirkan unit layanan di MPP Satu Atap Pemkab Minut. Diana Masih melaporkan.
0: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI terus mendorong UMKM meningkatkan kualitas sehingga mampu berorientasi ekspor ke negara lain.
6: Melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT di kawasan Pumero, Manado, UMKM se-Sulawesi Utara mendapatkan pelatihan kemasan produk kuliner dan lainnya agar mampu bertahan masa kadaluarsanya. Bahkan lembaga lainnya seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI telah melakukan pelatihan terhadap 50 pemilik UMKM di Sulawesi Utara. LPEI James Rompas mengatakan UMKM terpilih akan mampu melakukan ekspor produk usahanya ke mancanegara.
7: Calon eksporter ini yang masih dalam bentuk embrio ini dapat terus berkembang dan mereka dapat menjadi eksporter-eksporter yang tangguh. Untuk itu memang para UKM ini harus dipilih, diseleksi secara baik dan diberdayakan. Nah, di sini laporan pemerintah daerah, mereka yang inisiasi awal, kami memberikan pelatihan dan di kemudian hari kerjasama kita berdua ini kami berharap dapat menghasilkan eksporter yang tangguh.
6: Kepedulian berbagai institusi terhadap kemajuan UMKM Sulawesi Utara tampak juga pada pelatihan Balai Pom Manado agar produk kuliner dan kesehatan Sulut layak dikonsumsi atau digunakan masyarakat. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerhati sosial dan pemerintahan Sulawesi Utara Jefferson Wadiwanta berharap Panitia Pemilihan Hukum Tua tahun 2026 Minahasa harus independen dan tegas terukur menindak setiap pelanggaran tahapan pilhut.
8: Pemerhati Sosial Pemerintahan Sulawesi Utara, Jefferson Waniwanta, Sarjana Sosial, menyoroti pengawasan proses tahapan pemilihan hukum tua tahun 2026 di Kabupaten Minahasa belum maksimal. Bahkan menurutnya, pengawasan dari panitia pilhut terkesan tidak maksimal. Untuk itu, Wanta berharap kepada panitia pemilihan hukum tua, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa, harus benar-benar netral dan independen, serta tidak memihak kepada calon tertentu, agar supaya tidak terjadi gejolak sosial di masyarakat. Begitu juga kepada pihak keamanan TNI Polri.
9: Panitia pilhut memang harus netral ya, tidak memihak salah satu calon. Tidak ada titipan dan apapun juga, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena di sini kan tidak ada panitia pengawasan yang ada, tetapi secara internal itu akan mengawasi kinerja daripada panitia yang ada, sehingga panitia itu tidak memihak kepada salah satu calon, dan ini akan merugikan tentu calon yang lain. Nah, pengawasan yang di tingkat atasnya itu kan ada. Jadi oleh sebab itu kami sangat berharap kepada tentunya pihak kepolisian juga yang diberikan tugas untuk itu, ya, bukan hanya saja keamanan dan ketertiban, tetapi pengawasan agar supaya panitia ini benar-benar menjalankan tugas sesuai dengan regulasi yang
8: ada. Lebih lanjut, Jefferson Maniwanta, pemerhati sosial pemerintahan Sulut, mengharapkan pemerintah Kabupaten Minahasa harus bersikap tegas dan terukur dalam menindak setiap pelanggaran proses tahapan pemilihan hukum tua yang tertuang dalam juknis berupa tidak ada pesta pora, keramaian, mendirikan bangsal, politik uang, dan sebagainya. Dari Minahasa, Jefferson RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPJS Kesehatan dan PPABRI terus memperkuat kerjasama dalam pelayanan kesehatan lewat program serasi atau sinergi dan kolaborasi program JKN.
10: BPJS Kesehatan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan sinergi dan kolaborasi serasi. Program JKN bersama Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri PPABRI di Manado Kamis 7 Mei. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto mengatakan, kolaborasi menjadi kunci utama dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Menurut Akmal, dalam menjalankan program JKN, BPJS Kesehatan tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan dukungan dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk PPABRI yang memiliki peran strategis sebagai wadah para purnawirawan TNI dan Polri.
11: Aktivitas BPJS Kesehatan ini mengajak para purnawirawan TNI supaya memastikan pelayanan kesehatan kepada para purnawirawan tetap terjaga, dan kami juga ingin bahwa ini ketika dilaksanakan bersama ada menjadi semacam mengajak peran serta juga dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, memastikan kepesertaannya tetap aktif.
10: Wakil Kepala Departemen Kesejahteraan DPP PPABRI, Mayjen TNI Purnawirawan, Dr. Ahmad Yani Basuki mengatakan, kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan anggota PPABRI memahami pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan melalui program JKN.
12: Oleh karena itu, kami memandang sangat penting kolaborasi dan sinergi ini, karena untuk memastikan bahwa anggota PPABRI di seluruh wilayah tanah air ini dapat memahami terutama tentang adanya pelayanan kesehatan ini, dan untuk itu juga dapat menjaga dirinya memahami ada kemitraan yang selalu terjalin dengan BPJS Kesehatan, termasuk tentu di dalamnya adalah dengan rumah sakit-rumah sakit. Hal ini juga terkait dengan semakin adanya potensi kepanjangan usia ya. Usia lanjut itu semakin bertambah, tentu ini juga menjadi semakin penting untuk lebih memahami ini, karena kesehatan menjadi persoalan utama tentunya, dan itu tentu menjadi juga sebuah aset bagi bangsa ya, kesehatan ini.
10: BPJS Kesehatan terus mendorong PPABRI untuk berperan aktif dalam gerakan relawan daerah JKN, Garda JKN, guna menyebarluaskan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Melalui kegiatan serasi, tidak hanya menjadi forum sosialisasi, tapi juga menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan antara BPJS Kesehatan dan PPABRI di seluruh Indonesia. Demikian Bowi Sambeka melaporkan.
0: Brigjen Menhan RI mengunjungi lokasi pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau YONIF TP 916 Barasakti di Rusunawa Tangkoko, Kelurahan Manembo-Nembo Tengah, Bitung.
10: Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan YONIF TP 916 Barasakti di Rusunawa Tangkoko, Manembo-Nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Dalam kunjungan tersebut, Menhan didampingi Pangdam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirsa Agus. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk meninjau secara langsung pembangunan fasilitas pertahanan strategis sekaligus memastikan kesiapan pembentukan YONIF TP Barasakti sebagai satuan teritorial pembangunan di wilayah Kota Bitung. Menhan RI menekankan pentingnya pembangunan kekuatan pertahanan yang tidak hanya berorientasi pada sarana dan prasarana, tapi juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia prajurit TNI sebagai komponen utama pertahanan negara. Menhan menyampaikan prajurit YONIF TP harus mampu menjadi prajurit infanteri yang profesional, tangguh, disiplin, serta memiliki loyalitas dan semangat pengabdian yang tinggi kepada bangsa dan negara. Menhan juga menargetkan setiap kabupaten kota di Indonesia memiliki satu batalion infanteri teritorial pembangunan di Indonesia.
13: Saya tadi melihat pembangunan ya. Jadi anak-anak itu yang baru lulus pendidikan kemudian ditampung di marshaling area sambil kita membangun pangkalan yang layak untuk satu batalion. Kira-kira tinggal tunggu 6 bulan lagi. Jadi nanti setiap kabupaten itu akan ada satu batalion teritorial pembangunan. Jadi berarti kita ada 514 kabupaten. Ini akan 514 batalion yang akan mendampingi kabupaten bupati. Nah, ini yang sedang kita kerjakan sekarang.
10: Kunjungan ini sekaligus menegaskan komitmen Kementerian Pertahanan dalam membangun kekuatan pertahanan negara yang profesional, humanis, dan dekat dengan rakyat. Sejalan dengan konsep pertahanan negara yang berakar pada semangat kebangsaan dan pengabdian kepada masyarakat. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, KPP Manado terus berupaya meningkatkan kapasitas pelaku UMKM di Sulawesi Utara. Salah satunya melalui program Business Development Service.
14: Bagi para pelaku UMKM di Kota Manado dan Tomohon, kini kantor pajak hadir dengan pendekatan yang lebih humanis. Program BDS hadir bukan sekadar untuk sosialisasi peraturan, melainkan sebagai ruang konsultasi dan penguatan strategi bisnis. Kepala KPP Pratama Manado, Devianus Polii, menjelaskan, inisiatif ini merupakan bentuk komitmen Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan para pelaku usaha bisa berkembang lebih pesat.
15: Untuk keberlangsungan UMKM terutama di Kota Manado dan Kota Tomohon, di mana kami melakukan kegiatan BDS, Business Development Center, itu merupakan acara kami menjadi keberpihakan kepada masyarakat agar lebih dekat, masyarakat bisa menikmati pojok pajak, bisa melakukan klinik pajak, bertanya tentang aspek-aspek pajak sembari memperkuat usahanya.
14: Melalui program ini, UMKM diharapkan tidak lagi merasa asing dengan aspek perpajakan, melainkan menjadikannya bagian dari manajemen usaha yang sehat untuk naik kelas ke level yang lebih besar. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Kedisiplinan aparatur sipil negara kini tengah menjadi sorotan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Sekretaris Daerah Yohanes Kamagi menegaskan bahwa penindakan terhadap ASN yang melanggar aturan tidak dilakukan sembarangan, melainkan wajib melewati tahapan prosedur yang ketat.
16: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Sekretaris Daerah Yohanes BK Kamagi mengatakan langkah-langkah penindakan kepada aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran memiliki beberapa tahap aturan atau dilakukan secara berjenjang, seperti teguran lisan, teguran tertulis, dan penjatuhan hukuman disiplin berat. Dijelaskan, ketika ada kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan ASN pada tingkat bawah, maka yang memberikan teguran adalah atasan satu tingkat lebih tinggi, yang diawasi oleh kepala organisasi perangkat daerah terkait.
17: Masa kalau DP ASN pemangsa keterlaluan yang tidak ditegur, jadi mohon ini menjadi perhatian kita bersama. Wibawa ASN itu sekarang itu adalah jarimu harimaumu. Tuh, kalau dia rajin harimau dia jare, ya kurang salah sendiri terkait sanksi yang akan diberikan. Tapi kalau juga kepala perangkat daerahnya tidak memberikan sanksi, nanti saya yang akan memberikan sanksi kepada kepala perangkat daerah. Saya tidak akan memberikan sanksi langsung kepada yang bersangkutan, tapi secara berjenjang saya akan memberikan sanksi. Dan sebenarnya saya sudah mengkonsepkan itu SK Bupati yang menugaskan saya untuk melakukan pemeriksaan kepada kepala perangkat daerah yang tidak memberikan teguran, pembinaan. Ya, sifatnya pembinaan lah kalau menurut kami. Supaya jangan dijatuhkan hukuman sanksi. Saya menghindari hal tersebut. Karena apa? Karena sebagaimana amanat tentang pemberian hak pensiun bagi ASN, dia tidak boleh dijatuhi hukuman sedang atau berat. Kalau sampai dia pernah dijatuhi hukuman sedang atau berat, maka dia akan menerima pensiun. Jadi sangat disayangkan kalau sampai dia dijatuhi hukuman sedang atau berat. Karena ASN saja tidak masuk 9 hari berturut-turut, bisa dijatuhkan hukuman berat pemecatan dengan hormat tanpa diminta. PTDH. Pemecatan tidak dengan hormat.
16: Dirinya berharap semua ASN Pemkab Talaut dapat menghasilkan kinerja yang terbangun dari konsep berpikir dan bekerja orang dewasa, bukannya kekanak-kanakan. Konsep inilah yang kemudian membangun karakter aparatur sipil negara yang mandiri dan tangguh. Dari melalui Robert Amaroma terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara mencatat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan 1 tahun 2026 sebesar 5,54% secara tahunan.
18: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara mencatat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan pertama tahun 2026 sebesar 5,54% secara tahunan year on year. BPS mencatat produk domestik regional bruto PDRB Sulut atas dasar harga berlaku pada triwulan 1 2026 mencapai 51,67 triliun, sementara atas dasar harga konstan 2010 sebesar 28,05 triliun. Sementara dari sisi produk lapangan usaha, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi motor utama pertumbuhan dengan lonjakan signifikan hingga 20,85%. Kepala BPS Sulut Dr. Wateki menyebut pertumbuhan ini salah satunya didorong oleh perluasan program makan bergizi gratis MBG melalui penambahan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di berbagai wilayah.
19: SPPG itu pesan data itu kan terjadi peningkatan yang signifikan. Tahun 2025 akhir itu berapa? 7 ya? 7 SPPG ya? 7. Nah, sekarang sudah 67. Artinya peningkatan 167 sudah ya. Dan ini kan seluruh yang biasa dan kalau asal sampai 500 miliar. 500 miliar apa spendingnya. Sehingga itu memang
18: Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi Resa Dotulong mengatakan, Pemprov Sulut terus melakukan percepatan realisasi APBD Induk, terutama yang menyentuh langsung ke masyarakat.
20: Pemerintah provinsi tentunya melakukan percepatan realisasi APBD Induk 2026. Bahkan sudah juga menghimbau kepada seluruh kabupaten kota, tentunya dengan berdasarkan performance based budgeting, artinya kinerja yang sudah kita targetkan, kita percepatkan realisasi anggaran, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur yang menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan jalan, pembangunan sekolah, tentunya bukan cuma yang berasal dari APBD, tapi juga program-program Bapak Presiden.
18: BPS Sulut menilai dengan tetap kuatnya konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, serta pertumbuhan sektor jasa, ekonomi Sulawesi Utara masih berada di jalur positif untuk tahun 2026 ini. Calvin Wisang melaporkan.
0: Pendengar, keberadaan desa adat Musi, Kecamatan Lirung berdampak positif bagi kemajuan pariwisata desa dan meningkatkan pengangguran infrastruktur.
21: Keberadaan desa adat di Musi, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi

0: bangsa Musi telah diakui pemerintah dan banyak memberikan sumbangsi dalam kemajuan pembangunan pariwisata di desa.
1: Bermasyarakat itu sangat sehat. Memang sebagai pemerintah saya tetap upaya karena ini adalah salah satu sumber.
0: Ditambahkan sejumlah bantuan infrastruktur mulai dari pemerintah pusat hingga daerah diberikan untuk mendukung pertumbuhan komunitas adat tersebut. Untuk menuju tempat ibadah yang berada di Bukit Duane ini, masyarakat harus menaiki ratusan anak tangga. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama instansi terkait terus mempersiapkan berbagai hal terkait rencana kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke daerah ini, khususnya di wilayah perbatasan Miangas pada Sabtu besok. Sekretaris Daerah Sulawesi Utara mengakui kunjungan RI 1 ke Miangas untuk melihat dari dekat aktivitas masyarakat di daerah perbatasan.
3: Pertama jam, rencananya kemarin hasil rapat itu sekitar jam 10. Agendanya karena Miangas itu termasuk kepulauan yang ada di perbatasan, beliau ingin menyapa secara langsung masyarakat yang menghuni di situ, yang tinggal di situ. Sekaligus melihat kondisi daerah terluar di Provinsi Sulawesi Utara. Intinya itu.
4: Pak, rencananya selain Miangas, apakah juga akan ke...
3: Kita belum tahu.
4: Talaut atau bagaimana?
3: Kita belum tahu. Tapi yang kita persiapkan saat ini ya sesuai dengan rapat kita yang dipastikan itu baru di Pulau Miangas. Ya.
4: Itu kira-kira di sekitar pukul berapa nanti Presiden dijadwalkan akan landing?
3: Yang jelas kemungkinan besar itu besok. Kita belum bisa pastikan karena waktunya masih bergerak terus. Tetapi kemungkinan besar itu di bawah jam 12. Ya.
4: Sudah selesai dari KTT Filipina ya. Begitu atau?
3: Iya, kemungkinan besar.
5: Ya. Berarti dari KTT sudah langsung ke itu ya? Langsung ke Miangas tanpa harus melalui Bandara Samratulangi.
3: Kalau itu kita belum tahu. Jadi kita hanya mempersiapkan rencana kunjungannya di Miangas. Okay. Ya, okay. Selebihnya kalau, nanti
4: kalau persiapannya sejauh ini apa saja berarti?
3: Oh, kita sudah matang. Dari Pas Pampres, dari Sekretariat Militer Kepresidenan, dari protokol kepresidenan juga sudah siap. Kita sudah melaksanakan rapat, bukan gladi, rapat koordinasi wilayah juga. Setelah itu pihak keamanan juga sudah melaksanakan rakorpam, rapat koordinasi pengamanan.
2: Dari laporan kontributor RRI di Miangas, Bayu Nurlete, beberapa hari terakhir ini tim Advance Pas Pampres telah berada di Miangas untuk melakukan pengamanan kunjungan Presiden Berdarah Minahasa tersebut. Kita ke informasi terakhir, pendengar. Kakanwil Ditjenpas Sulut Haposan Silalahi menegaskan petugas dan narapidana yang tersandung masalah handphone, narkotika, dan penipuan akan ditindak tegas sesuai aturan.
6: Seluruh unit pelaksana teknis kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Utara pagi tadi serentak melaksanakan upacara dan penandatanganan ikrar bebas handphone dan narkotika serta praktik penipuan. Kakanwil Ditjenpas Sulut Haposan Silalahi secara khusus mengikuti upacara dan penandatanganan ikrar di Rumah Tahanan Negara Rutan Manado. Kakanwil Haposan Silalahi menegaskan semua pihak yang terlibat dengan handphone, narkotika, dan penipuan akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.
7: Kegiatan pada hari ini kita melaksanakan apel pengucapan ikrar pemberantasan handphone dan narkoba. Ya, handphone, narkoba, dan penipuan. Jadi kita laksanakan apel pada hari ini adalah, ini adalah apel yang kedua kalinya yang diinstruksikan oleh pimpinan pusat dan juga harus kita implementasikan di dalam pemberantasan handphone, narkoba, serta penipuan di lapas maupun rutan di Sulawesi Utara. Saya kira itu. Apabila kedapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pegawai tersebut harus kita tindak tegas sesuai dengan ketentuan. Dan demikian juga narapidana, sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetap akan kita hukum disiplin.
6: Sementara itu, Kepala Rutan Manado Andi Kusuma menambahkan, selain upacara dan penandatanganan ikrar, kegiatan lainnya juga dilakukan, yakni menggelar razia gabungan dan tes urin massal menggandeng BNN Kota Manado. Roy Pesak melaporkan.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
2: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
1: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
2: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
1: Oh begitu. Terus apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
2: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal seperti cakal fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
1: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
2: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
1: Oke deh, siap. Gasken!
3: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat siang jelang sore ya untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan ya untuk Manado sore ini. Setelah penyampaian warta berita daerah tepat di pukul 14 nanti, tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Cuaca langit Manado sudah gelap ya saat ini, rupanya mau turun hujan ya memang. Dan hujan ternyata akan berlanjut ya pendengar. Hampir semua wilayah di Sulawesi Utara akan hujan sore ini sampai di pukul 17.47 menit waktu Indonesia Tengah. Sesuai dengan peringatan dini BMKG. Oke, kini 100% Indonesia hadir lagi untuk Anda sampai di pukul 16 nanti. Ya, acara request lagu-lagu pop Indonesia hadir lagi untuk melengkapi hiburan Anda di sore hari ini ya. Untuk yang sementara melaju dengan aktivitas ya, tetap fokus dengan tugas Anda hari ini. Semoga apapun kondisi cuaca tidak akan menghilangkan konsentrasi Anda ya dalam beraktivitas. Ya, kemarin kan sempat beberapa hari panas ya, panas yang panjang nih. Nah, ini sudah mulai hujan lagi nih. Oke, mungkin di beberapa tempat sudah mulai hujan, tapi di Kota Manado kayaknya belum nih. Masih mendung. Oke, baik, 100% Indonesia hadir untuk Anda dengan topik menarik ya. Ini seputar akhir pekan. Besok sudah mau akhir pekan lagi.

0: Ya, yang namanya akhir pekan ya, setiap orang pasti beda-beda lah untuk memanfaatkannya. Iya, jadi untuk topik kita sore ini, buat Anda apa sih manfaat akhir pekan buat Anda? Iya, semua orang pasti merayakannya berbeda-beda ya. Kalau Anda gimana? Ya silakan di 0821-9583-5080 saya buka. Yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Langsung kita ke penelpon pertama. Selamat sore.
1: 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke, okay. Selamat sore orang Bunaken. Aduh memang kumang itu HP soalnya lapas-lapas di tangan ini langsung ini, Kang.
1: Cuma kalau sedih waktu-waktu begini kan sering enggak ada pekerjaan.
0: Oh, begitu.
1: Jadi tinggal santai-santai. Okay. Bukan berarti jaga-jaga radio dan tolnya juga. Ada kerja juga.
0: Oke.
1: Okay. Cuma kalau sedih jam
0: luar biasa.
1: Atau orang rindu.
0: Memang so standby.
1: Iya. Itu waktu untuk radio.
0: Iya. Oke, okay, baik. Kalau Bu Naken bagaimana so Ujang?
1: Panas sekali ini.
0: Panas sekali.
1: Aduh. Semua berguntur-guntur tapi.
0: Oh iya.
1: Panas.
0: Oke. Baiklah kalau begitu. Kalau Ibu Haryati bagaimana sesuai dengan terompet topik sore hari ini? Manfaat akhir pekan for apa, Dang?
1: Makna akhir pekan
0: ya manfaatnya
1: kumpul dengan keluarga. Bersama-sama keluarga, mau jalan-jalan ke atau pokoknya bersama keluarga.
0: Cuma itu DP manfaat dong.
1: Iya. Berkumpul dengan keluarga, kalau kan hari-hari lain kan kerja tuh. Kalau akhir pekan kan paling dengan keluarga saja.
0: Oke. Okay. Baiklah kalau begitu Ibu Haryati. Sore ini saya punya lagu Adam Bastian bersama Dalam Sementara. Saya punya Mario Geklau Semata Karenamu.
1: Itu aja Bung Mat.
0: Semata
1: Mario Geklau.
0: Oke, baik. Langsung persapa.
1: Salam pertama buat Bung Maik. Terima kasih sudah angkat telepon. Semoga tetap sehat, semangat. Buat terbaik buat Bung Mat keluarga.
0: Terima kasih.
1: Yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Lanjut, salam. Ada Mama Alke yang ada di Pemohon. Apa kabar? Salam sehat bersama keluarga. Salam kasih. Yang kedua, ada Kak Ellen yang ada di Tondano. Salam kasih juga bersama keluarga. Kalau ada monitor gabung. Yang ketiga, mau salam ulang Bapak Ibu Jane yang ada di Air Madidi. Salam sehat, salam kasih juga bersama keluarga.
0: Oke.
1: Okay. Buat Bu Mai, terima kasih. 100% Indonesia, Indonesia banget. Okay, selamat sore.
0: Baik. Terima kasih. Selamat sore, orang Bunaken. Iya, hanya... Iya, akhir pekan katanya untuk kumpul bareng bersama keluarga ya. Memang akhir pekan bukan berarti harus jeda dari rutinitas. Banyak orang menganggap akhir pekan itu hanya waktu untuk tidur lebih lama ya, atau bersantai tanpa tujuan, tanpa arah. Padahal di balik akhir pekan sebenarnya sederhana ya, menjadi hari yang sederhana tersimpan kesempatan untuk bisa memulihkan diri, memperbaiki semangat ya, atau mungkin menghidupkan kembali harapan yang mulai apa ya, redup. Oke, baik. Bagaimana dengan yang lainnya? Apa sih manfaat akhir pekan? Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore, Pro 1.
0: Selamat sore, Ibu Natalia. Oke, ya, apa kabar? Toli-toli.
2: Puji Tuhan, baik-baik sayang, okay. Bang Mai. Toli-toli lagi panas.
0: Oh, panas. Ya, baik. Oke, okay, kalau begitu. Kalau Ibu Natalia, bagaimana? Manfaat akhir pekan for apa?
2: Tadi saya kalau akhir pekan tidak juga selalu diam di rumah, tapi tadi pagi jam 10 saya pergi arisan PWRI. Terus nanti jam 5 sore ini ada ibadah ibu-ibu. Nanti malam 7:30 ada pesta pernikahan. Jadi itu akhir pekan itu tidak di begitu saja, tapi pasti ada kegiatan juga, bukan cuma diam-diam di rumah, Bang Mai.
0: Oh, masih jadi banyak kegiatan. Artinya diisi dengan kegiatan.
2: Iya, diisi dengan kegiatan. Biasanya kan kalau akhir pekan orang lain cuma istirahat, tapi saya tidak.
0: Oh iya.
2: Pasti ada-ada saja.
0: Tetap bergerak acara, ya.
2: Tetap.
0: Tetap bergerak. Oke. Okay. Baik kalau begitu. Iya, saya punya lagu di sini masih dengan Adam Bastian bersama dalam sementara. Ungu saat bahagia atau mau Melly Goeslaw dan kawan-kawan rumah kita?
2: Melly Goeslaw.
0: Oke. Baik. Ya, langsung buat siapa lagunya?
2: Oke, salam yang pertama ya buat Elis yang ada di Bitung ya. Makasih salamnya Elis. Salam buat keluarga yang ada di Bitung ya. Semoga sehat selalu. Dan yang kedua pada Ibu Elizabeth juga, selamat sore. Salam sehat, salam manis, salam buat keluarga. Semoga Ibu Elizabeth sehat dan bahagia bersama keluarga di rumah. Yang ketiga ada Ibu Seni yang ada di Tomohon. Selamat sore. Salam manis ya Bu Seni. Salam kompak-kompak selalu, Tuhan berkati. Bang Mai, selamat bertugas ya, tetap semangat.
0: Terima kasih. Kita
2: selalu bahagia selalu. Doa terbaik buat Bang Mike dan keluarga yang ada di
0: sini. Amin.
2: Terima kasih Bang Mike.
0: Yuk, sama-sama. Sore. Terima kasih. Selamat sore buat Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli. Ya, jadi kalau Ibu Natalia akhir pekan itu diisi dengan kegiatan katanya. Gak bisa diam. Ya, jadi bisa kita bayangkan ya, tanpa akhir pekan, hari-hari seperti terasa kayak lorong panjang tanpa cahaya mungkin ya. Ya tubuh mungkin masih bisa dipaksakan berjalan, tapi pikiran pasti perlahan mulai kehilangan tenaga, emosi mulai apa ya menjadi lebih mudah marah ya. Karena itu akhir pekan pastinya hadir bukan hanya sebagai pergantian hari lah ya, tapi sebagai pengingat bahwa torang pe badan ini, torang pe tubuh ini bukan mesin, ya. Jadi kita butuh waktu untuk berhenti sejenak, ya. Berhenti tapi bukan berarti stop, ya. Dan akhir pekan pasti punya manfaat yang jauh lebih besar lah daripada sekedar hiburan. Karena di akhir pekan itu, kembali bisa memanfaatkan momen kumpul dengan keluarga. Karena kalau hari-hari biasa kan hari kerja itu, pasti kumpul dengan keluarga jarang ya terjadi karena sibuk dengan aktivitas masing-masing. Oke, baik. Bagaimana dengan Anda yang tidak sempat gabung di line telepon? Boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Apa sih manfaat akhir pekan buat Anda? Kita ke lagu, Mario G. Klau, Semata Karnamu, disusul Melly Goeslaw dan kawan-kawan dengan rumah kita.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, baik, mendengar rumah kita ya. Demikian lagu lama yang pernah dipopulerkan oleh grup musik God Bless ya, sore hari ini sudah di cover lagi oleh Melly Goeslaw, ada Lesti, ada Nagita Slavina ya, ada Celine Evangelista ya, melengkapi sore Anda. Kita masih lanjutkan lagi, line telepon dibuka lagi ya di 0821-9583-5080 ya. Jadi untuk Anda, apa sih manfaat akhir pekan itu ya? Langsung kita ke line telepon lagi. Selamat sore.
1: Selamat sore, Kel.
0: Selamat sore, Pak Raiko.
1: Ya, salam sehat. Selamat okay. Sementara cuaca di Minahasa ini.
0: Hujan. Oke. Okay. Hujan deras ya. Atau?
1: Hujan. Berhenti.
0: Oh, ya. Oke. Okay. Baik. Makasih ya untuk informasinya. Jadi arah Tomohon sana sudah mulai hujan ya? Walaupun...
1: Ya, hujan keras Tomohon. Ya.
0: Oke, baik. Oke, baik. Kalau gitu Pak Raiko, kalau Anda sendiri gimana? Apa sih manfaat akhir pekan untuk Pak Raiko?
1: For apa? Akhir pekan ini sempat kebetulan, bukan kebetulan ya. Kemarin kakak saya mengantar anak mereka untuk diteguhkan aku dalam nikah yang kudus. Bunika punya anak.
0: Oh iya.
1: Menikah kemarin. Kemohon. Dan lanjut pada hari Minggu diadakan balas gereja kan di Tempasok. Jadi untuk hari untuk akhir pekan ini kegiatan untuk keluarga kan,
0: kegiatan bersama keluarga begitu ya, dalam rangka acara nikahan ya. Tapi Pak Raiko, manfaat akhir pekan buat Pak Raiko apa selain akhir pekan besok? Manfaatnya apa buat Pak Raiko akhir pekan itu?
1: Manfaatnya ya tetap beraktivitas lah, ya kan?
0: Tetap diisi dengan aktivitas?
1: Iya, tetap diisi dengan aktivitas.
0: Baik.
1: Walaupun tidak bagaimana lagi untuk beraktivitas, tapi kalau... ada waktu beraktivitas, harus beraktivitas.
0: Oke, baik. Kan? Jadi tetap diisi dengan aktivitas
1: tidak
0: juga.
1: Tidak boleh tidak beraktivitas.
0: Baik.
1: Harus beraktivitas supaya ini pikiran tidak terlalu tertekan dengan apa namanya dengan pikiran-pikiran yang tidak
0: dengan masalah gitu ya.
1: Masalah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi harus
0: aktivitas sambil santai barat ini ya.
1: Santai ya,
0: Oke. Okay. Baik, kalau begitu Pak Raiko, kita langsung ke lagu ya. Adam Bastian bersama Dalam Sementara, Saat Bahagia Ada Ungu, kemudian ada The Sister, Jauh di Mata Dekat di Hati. Yang mana?
1: Saat Bahagia kebetulan sementara berbahagia ini keluarga. Bahagia ini. Okay. Nomor 2 itu.
0: Oke, jadi saat bahagia ya?
1: Ya, saat bahagia.
0: Oke, baik. Ya, silakan untuk siapa? Tinggal 2 ya mungkin ya. Tadi sudah disebutkan 1.
1: Oh iya kan.
0: Iya.
1: Ya. Yang ke-2. Muka Samjo buat Ibu Natalia dari Toli-Toli yang baru lewat tadi dan lari Pak Raiko. Yang ketiga ada Kiki Wonal, jadi semua di penangkan setara-setaraan satu kan. Wonal mungkin sementara berusaha ini. Salam dari Pak Raiko, salam sehat, salam bahagia dengan keluarga kan. Oke, yang lain bungkus-bungkusnya dulu.
0: Iya.
1: Karena cuma dibatas dengan 3 orang. Jangan kecewa yang belum disebutkan.
0: Iya. Nanti baku-baku ganti, Kato.
1: Iya, harus baku-baku ganti.
0: Iya.
1: Oke.
0: Selamat sore. Terima kasih ya buat Pak Raiko yang ada di Lelem. Ya, jadi untuk seputaran Tomohon, Lelem sudah hujan ya saat ini. Ya, salam hormat untuk keluarga juga, salam untuk seluruh pendengar setia yang ada di Lelem ya. Ada Ibu Ros, ada Ibu Nike. Ibu Nike lagi sibuk dengan acara nikahan anaknya ya. Oke, banyak selamat ya Ibu Nike dan keluarga. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mohon perhatian sejenak ya. Ini dapat kabar telah meninggal dunia salah satu fans penggemar RRI ya. Bung Basri Abdul atau yang lebih kita kenal Bung Bravo yang ada di Samratulangi ya, alamat Samratulangi. Ya, Bung Bravo alias ya Bung Basri Abdul alias Bung Bravo yang sering kita panggil Bung Bravo ya. Oke, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bung Bravo ya atau Pak Basri Abdul ya, salah satu fans RRI ya. Semoga di keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan selalu ya. Saya, Mike yang bertugas bersama dengan seluruh kru dan segenap karyawan karyawati dan pimpinan LPP RRI Manado menyampaikan selamat turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga diberikan penghiburan ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Line telepon sudah dibuka, Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore, Michael.
0: Sore juga, orang Lelem. Ibu Ros.
2: Jaringan.
0: Bagaimana?
2: Jaringan ada delay loh.
0: Iya Kang. Ada bye-bye aja ini Ibu Ros.
2: Ada lebih dari bye-bye.
0: Aduh mantap sekali. Biar ujang-ujang Kang.
2: Iya. Sementara.
0: Oke. Baik. Ibu Ros, kalau Ibu Ros sedang apa DP guna itu akhir pekan Ibu Ros?
2: Akhir pekan mau ke Tomohon besok karena ada itu arisan di Tomohon.
0: Iya, itu untuk besok maksudnya. Tapi yang saya tanya akhir pekan buat Ibu Ros manfaatnya apa? For apa?
2: Manfaat kan di rumah aja kerja dulu karena ada acara di Tomohon. Sore ke Tomohon itu manfaatnya semoga dalam keadaan sehat-sehat besok.
0: Baiklah. Oke dan kalau begitu saya langsung tawarkan lagu ya Ibu Ros, masih dengan Adam Bastian bersama dalam sementara. Ada The Potters temani masa tua atau mau Yuni Shara satu dalam nada cinta.
2: Yang kedua, masa tua.
0: Iya, temani masa tua, The Potters. Itu ya?
2: Itu ya, okay. Karena semua masa-masa tua.
0: Iya, langsung kirim porsa petu lagu, silakan.
2: Pertama buat Michael yang baik hati.
0: Yo.
2: Terima kasih. Terima Ibu Ros di telepon. Dengan selalu memberkati kita sore hari ini. Sampai jam 8 kan?
0: Iya, sampai jam 8.
2: Pulang di rumah bertemu dengan keluarga. Okay. Salam buat ibu dan menolong cantik. Kang, ibu tapi cantik kan?
0: Iya, makasih.
2: Salam Jokang. Ada yang seperti Leilam sementara sibuk karena anaknya Mika.
0: Iya.
2: Atau Mika kembali. Tapi pestanya di tempat.
0: Oke.
2: Okay. Ada undang.
0: Baik.
2: Ada juga Christian di Pakure, selamat sore. Ketiga ada Ibu Jenny Surento di Palembang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, yang lain sebentar malam.
0: Baik.
2: Siap-siap. Buat Michael yang baik hati, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Ibu Ros Lelem. Dua penelpon dari Lelem ya, sudah gabung sore hari ini. Makasih buat Pak Raiko dan Ibu Ros tadi. Ya, salam kompak spesial untuk Anda. Jadi untuk Anda yang akan menuju ke arah Tomohon, saat ini Tomohon sudah mulai hujan. Ya, apalagi untuk Anda pengendara roda dua untuk dapat menyiapkan segala perlengkapannya ya. Jas hujan kah ya. Atau yang lainnya. Pak Buts, apa kabar Pak Buts? Sehat selalu ya Pak Buts. Sudah mulai dengan aktivitas mungkin ini Pak Buts ya. Oke. Ya, semoga lancar hari ini ya Pak Buts. Salam kompak selalu ya Pak Buts. Jadi yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya. Nanti saya baca, sekaligus bisa request lagu juga ya, yang pasti lagu pop Indonesia. Ini sudah ada masuk, selamat siang Pro 1, 100% Indonesia, Indonesia banget. Ibu Agnes Telling, ya terkadang saya merasa iri pada mereka yang punya waktu untuk santai di akhir pekan dan kenapa saya tidak memiliki me time untuk diri sendiri. Inginnya sih

Ratna Singkil. Salam sehat, sejahtera selalu bersama, bahagia bersama keluarga masing-masing diberkati Tuhan. Amin ya, terima kasih dan selamat sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Lagu Turis by Lila. Oke, saya siapkan lagunya buat Ibu Agnes ya, nanti turun di lagu ke 3 ntar ya. Ya, jangan dulu kemana-mana, saya sudah punya 3 lagu di sini ya, saya akan kembali untuk Anda.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka,

0: Ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser, tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Gak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.
3: Pro 1.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Oke, baik pendengar Lila, ya dengan Turis sudah mengantar kita di sesi terakhir 100% Indonesia. Saya buka kembali ya untuk 1 sampai 2 atau 3 penelpon terakhir lah ya. Oke, kita sesuaikan dengan waktu saja. Langsung Pro 1, selamat sore.
1: Selamat sore, 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Selamat sore, Maka Lisung. Oke, bagaimana hujan Maka Lisung?
1: Enggak hujan, mendung. Tak pernah arti hujan.
0: Oke, baik kalau begitu. Ya, Ibu Els langsung dengan topik, kalau Ibu Els gimana? Manfaat akhir pekan apa sih?
1: Bagaimana?
0: Buat Ibu Els, akhir pekan itu apa manfaatnya?
1: Oh, DP manfaat juga terindah bagi Ibu Els. Kalau di rumah selesai semua, baru ada rencana juga, mudah-mudahan tercapai. Itu noh kalau... karena kalau hari-hari itu kan hari-hari istirahat, berarti aktivitas jelas pun di rumah tetap rutin.
0: Oh, gitu ya. Oke.
1: Iya.
0: Baik. Ya, kita langsung ke lagu ya, Ibu Els. Kalau Ibu Els di sini mau pilih lagu mana? Ini ada Adam Bastian bersama Dalam Sementara, Yunisara Satu Dalam Nada Cinta, atau mau The Sister?
1: Satu Dalam Nada Cinta.
0: Enggak mau dengar tuh lagu satu.
1: Coba mau dengar.
0: Makanya dengar dulu tiga-tiga, siapa tahu tertarik kan. Jauh di mata, dekat di hati, The Sister.
1: Oh, nah, memang Bung Mai ini baik.
0: Itu toh, makanya dengar dulu tuh lagu, baru pilih.
1: Oh, iya.
0: Jadi mana?
1: Berarti jauh di mata, dekat di hati, berdekat di doa.
0: Tuh kan, akhirnya. Baiklah. Oke, jauh di mata, silakan untuk tiga orang.
1: Menyapa pertama tentu buat Bung Mike yang sedang bertugas. Selamat sore, salam sehat, sukses, damai selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Terima kasih, Ibu Els.
1: Terima kasih, istri serta anak-anak. Salam sehat selalu.
0: Iya.
1: Lanjut mau menyapa tiga spesial, tapi yang pertama yang berhari-hari ulang tahun keponakan dari Ibu Els. Nah itu Ibu Vivi Sendu.
0: Oke. Ibu Vivi Sendu, happy birthday.
1: Selamat ulang tahun.
0: Panjang umur, sehat selalu,
1: sehat
0: ya.
1: Sehat selalu, diberkati. Okay, bersama keluarga itu no, di anak no mai tu, di tempat ada BKI akan.
0: Aduh. Mar, pokoknya awas tuh opa ya, itu.
1: Serius katanya karena dia suami kan yang gak disini.
0: Okay.
1: Jadi aduh stres sekali kita. Akhirnya hari ini dia ulang tahun. Tapi tetap sehat, sejahtera, bahagia. Walaupun suami ada di seberang sana, tapi itu sementara mencari nafkah.
0: Iya,
1: betul.
0: Demi sebuah hati.
1: Anak-anak semuanya. Lanjut. Yang kedua, ada Agnes. Ibu Agnes atau Nona
0: Detailing.
1: Agnes yang ada di Telling.
0: Ibu Agnes.
1: Ini salam dari Ibu El, salam sehat. Diberkati kalau punya usaha, lancar-lancar usaha Kang Agnes.
0: Iya, betul. Ya, amin.
1: Salam sehat selalu bersama keluarga. Yang ketiga, soalnya enggak ada pada pendengar.
0: Siapa?
1: Ibu Mike. Yang siapa begitu, dia? Ibu Melvana kan?
0: Oh, Ibu Melvana. Oh, yang kabar kabar terakhir.
1: Aduh,
0: saya dengar ada berangkat. Ada balayar. Gitu.
1: Oh, ada berlayar ya.
0: Iya.
1: Biar susah cumu kan.
0: Mungkin susah sampai setono ini.
1: Oh, mudah-mudahan sudah dibitung kan. Salam sehat. Anda bersama keluarga.
0: Iya.
1: Dan tetap diberkati. Semua rencana semua. Tiga-tiga ini punya rencana. Diberkati Tuhan selalu.
0: Amin.
1: Untuk Bung Mai.
0: Makasih. Sama-sama.
1: Selamat sore.
0: Terima kasih.
1: Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke, terima kasih Bu Els. Ya, salam hormat juga untuk keluarga di rumah ya. Oke, saya langsung saja ke penelpon karena kita sudah di sesi-sesi terakhir ini ya. Pro 1, selamat sore.
2: Pro 1, selamat sore Mika.
0: Selamat sore Tante Weta. Apa kabar?
2: Iya, ini Mondang.
0: Gimana kabar Dang ini?
2: Lia Santareta. Lia ini sibuk-sibuk.
0: Aduh, oh iyo Kang.
2: Ulang tahun.
0: Iya,
2: cucu. Ligo ke 17 tahun.
0: Oke, mantap ya. Happy birthday sekali lagi ya buat cucu
2: okay,
0: ya.
2: Oke, makasih.
0: Evenly ya. Oke, panjang umur sehat selalu. Ibu Keke, kalau buat Ibu Keke, setiap akhir pekan itu manfaatnya apa buat Ibu Keke?
2: Kalau kita akhir apa itu dong?
0: Akhir pekan.
2: Akhir pekan.
0: DP manfaat apa?
2: Ada makna tersendiri di hati.
0: Apa maknanya apa?
2: Ya berkumpul bersama keluarga seperti ini toh.
0: Memang kalau hari biasa nyanak jabak kumpul dong.
2: Ada ya.
0: Oh ada ya.
2: Tadi malam ada cerita mau baking apa Oma.
0: Oh katu.
2: Anak-anak ada batanya, anak mantu hamba ada batanya, begitu.
0: Baik.
2: Ini nih orang sibuk-sibuk di jaga tiga. Kita ini di jaga lima.
0: Oh iya.
2: Sabantar ada mau pergi di situ di rumah di jaga tiga berkumpul bersama.
0: Baik.
2: Anak-anak dan yang merayakan ulang tahun cucuku.
0: Oke, sip, baik. Amin. Oke. Okay. Ibu Keke, lagunya di sini masih dengan Adam Bastian bersama dalam sementara. Yunisara satu dalam nada cinta. Atau
2: oh, itu Jo, Yunisara.
0: Nyana mau dengar tuh lagu satu.
2: Apa?
0: Makanya dengar dulu supaya baru pilih. Ada Maya Estianti yang penting happy.
2: Oh ya, Yunisara aja.
0: Yunisara tetap ya. Oke. Oke. Baiklah. Ya, silakan untuk dua orang.
2: Oke, buat Mait, makasih satu telepon. Salam sehat, salam bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Amin. Okay. Spesial hari ini tanggal 8 Mei 2026
0: untuk cucu tercinta.
2: Spesial buat cucuku Tim Ligo. Tadi lagi ada datang iya apa kan tuh di rumah kita ada di sebelah.
0: Iya.
2: Tapi saya tinggi. Begitu. Gotong royong dan.
0: Mapalus.
2: Nah, diberkati Tuhan dalam segala hal, bersama mana papa, kakak dan adik.
0: Oke.
2: Dan orang tua no.
0: Iyo no
2: dan saudara-saudara. Amin.
0: Amin.
2: Kalau kamu kalau apa suka datang,
0: Kasihan kita kelar jam 8 malam kong baru muka sana sampai jam 9.
2: Iya. Kalau cuma dekat kan.
0: Itu leh, nyak lama leh tamu pikir kalau cuma dekat. Oke.
2: Putih. Ini oto, bukan muka sombong. Anak kan ada oto ya.
0: Iya, lanjut untuk dua orang lagi.
2: Balas salam ada para ikut lelem. Salam sehat bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ketiga, ada Rafa dari sipil.
0: Oke.
2: Yang dimotoling nanti, Jo.
0: Nanti. Baku-baku
2: okay,
0: ganti. Ya, siap.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Bye-bye, dadah. Terima kasih ya buat Ibu Keke Wondal yang sudah gabung dengan kita sore hari ini ya. Ini lagi dalam persiapan untuk pesta ulang tahun cucu tercinta ya, Evenly. Oke, panjang umur sehat selalu. Salam hormat juga untuk seluruh pendengar setia dari seputaran Tataran dan sekitarnya. Saya ke penelpon terakhir Pro 1, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore. Iyo, aduh kasihan kita lihat-lihat dari tadi udah badusu terus memang Kang.
3: Iya, udah badusu nah.
0: Ada di mana ini? Di Girian atau Batu Putih ini?
3: Aku udah, sekarang udah di Batu Putih.
0: Oh.
3: Di Girian.
0: Oh, sekarang Batu Putih.
3: Heeh. Oh, soalnya iya. Kamu main kan di kita. Kita ada rumah di Girian, terus kita ada rumah juga di Batu Putih.
0: Oke, sip, baik.
3: Kita kasihan, saja dia lihat tuh orang tua di rumah dia.
0: Oh ya, mantap ya. Marnya nak perlu kasih yang kuat toh.
3: Ada dong.
0: Oh gitu. Ya. Oke, Ibu Esther, kalau Ibu Esther sendiri apa DP manfaat tuh akhir pekan dang?
3: Kalau Pak kita, kalau sekarang sebenarnya tiap hari itu semua berarti juga.
0: Yang kita tanya tapi, akhir pekan.
3: Kalau dulu, aduh kita tunggu-tunggu itu akhir pekan.
0: Karena gajian.
3: Bukan cuma itu.
0: Oh.
3: Paling spesial kita mau tunggu aduh. Tentu apa kak, jam berapa dia mau datang kang? Aduh,
0: oh begitu eh.
3: Oh begitu.
0: Iya kak Tuno.
3: Sekarang kita mau bangun apa? Malam itu yang kita biasa.
0: Oh
3: biasa,
0: iya.
3: Apa? Berjalan-jalan ya. Tapi kalau sekarang.
0: Kalau beda kan?
3: Sebenarnya itu akhir pekan itu kita manfaat. Kalau kita mau bikin acara yang baik, bagus kan di hari akhir pekan.
0: Oh iya, betul. Supaya juga, libur katuk toh.
3: Ya, ada juga ada pencegah dan biasa kan sehari minggu.
0: Iya.
3: Biasa sehari minggu. Jadi orang mau sampai, pasti banyak yang mau datang katuk kan. Banyak yang mau datang. Yang kedua kan kalau orang mau suka menikmati malam minggu, dia nak mau biar orang mau nyantai lebih besok kan, mau libur kan?
0: Betul, lebih besok libur. Oke. Baik, kalau begitu langsung kita ke lagu ya.
3: Oke, langsung jeda.
0: Oke, ada Adam Bastian, lagu dulu.
3: Oh, lagu.
0: Mau lagu. Oke, masih dengan Adam Bastian bersama dalam sementara. Maya Estianti yang penting happy, atau mau Firsah, judulnya adalah Namamu.
3: Adalah Namamu. Yang itu aja, yang penting happy.
0: Oh, yang penting happy. Iyo.
3: Kan?
0: Oh iyo dong. Semestinya happy happy.
3: Oke. Happy aja, apalagi malam ini.
0: Nah, itu dia. Baik. Langsung for siapa tuh lagu?
3: Aja, terima kasih deh. Sangat telepon. Tetap sehat, tetap semangat.
0: Terima kasih selamat juga.
3: Dan selalu diberkati bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Amin.
3: Oke, lanjut. Kita mau menyapa.
0: Lanjut.
3: Tiga orang spesial. Kita mau salam aja dulu orang-orang Lelem. Ada yang selamat tadi kan, Tukang. Ada Pak Raiko. Ada juga Trepe Ibron. Mau salam satu-satu. Satu-satu. Nanti besok balik, kata Kang. Dan yang terakhir.
0: Iya.
3: Dan yang terakhir, sama Cekang. Ada aja terante Ibu Aurina, jadi apa ojol yang banyak salam. Salam juga tuh kan.
0: Iya.
3: Paling senyum-senyum ini terante Ibu Aurina. Salam kompak, salam keluarga selalu.
0: Oke. Okay.
3: Tuhan tetap bahagia deh.
0: Iya pasti.
3: Makasih. Selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Indonesia banget.
0: Oke, terima kasih Ibu Esther Lita akhirnya menjadi penelpon terakhir kita. Terima kasih ya untuk responnya sore hari ini. Salam kompak, salam hormat untuk keluarga tercinta. Yang pasti selamat ya untuk menyongsong akhir pekan. Semoga setiap detiknya boleh menjadi ruang untuk dapat memulihkan lelah, menumbuhkan harapan, dan mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga bagaimana untuk menikmati perjalanan. Oke, satu lagu terakhir ya saya persembahkan. Nanti dua lagu yang sudah terrequest saya putarkan di program kita selanjutnya. The Sister, Jauh di Mata, Dekat di Hati ya. Setelah itu saya masih akan temani Anda di Manado sore ini.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Mace, kok kenapa? Kenapa kau telepon saya?
6: Beta cuma mau tanya kabar Pace.
7: Enggih, Mas. Piye kabare?
5: Saya baik. Kenapa kau telepon saya?
6: Bang. Kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau abang kasih juara berapa Pak kita?
5: Oh. Abang masukkan kamu 5 besar.
8: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.
9: Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, baik pendengar ya, kadang memang kebahagiaan tidak datang dari pencapaian yang besar ya. Tidak selalu juga dari kemenangan megah atau sesuatu yang dipamerkan oleh banyak orang ya. Karena ada kebahagiaan sederhana yang justru terasa paling tulus ya, sambil duduk santai ya di rumah atau di teras atau di mana ya. Anda bisa menikmati suasana santai dengan ditemani secangkir kopi, teh hangat, wow. Sambil mendengarkan lagu-lagu yang saya hadirkan untuk Anda di sore hari ini ya, menemani sore yang perlahan-lahan tenggelam menuju malam ya. Mendengarkan radio.

sejenak tanpa merasa bersalah, dan dunia memang ya pendengar terus berjalan ya, tapi bahkan bukan berarti kita harus terus memaksakan diri berlari tanpa arah. Ya, ada waktu untuk mengejar mimpi, ada waktu untuk duduk tenang sambil mengembalikan tenaga yang lelah ya. Dan saat mendengarkan radio di sore hari, kita diajak berbicara oleh kehidupan kita sendiri ya, lagu-lagu yang hadir ya memberi suasana yang baru untuk Anda ya. Dan walaupun mungkin hari ini belum berjalan sesuai rencana, tapi tidak apa-apalah. Ya, masih banyak hal yang belum tercapai memang ya. Dan kita tidak harus selalu kuat juga setiap saat ya. Kita hanya perlu terus menikmati dengan pelan, sederhana. Ya, karena sore hari menjadi pengingat bahwa hidup bukan perlombaan yang harus dimenangkan secepat mungkin. Oke, saya hadirkan dulu informasi untuk Anda ya. Kalau tadi siang saya sempat berbagi informasi terkait dengan alternatif dari pemerintah untuk penggunaan LPG. Ya, jadi pendengar, pemerintah saat ini sedang mengkaji ya alternatif untuk pengganti LPG. Ya, yaitu penggunaan ya compressed natural gas ya, atau gas kompres. Dan pemerintah sementara mengkaji ya untuk pemanfaatannya ya sebagai alternatif LPG di tengah tantangan pasokan energi langka ya, yang dinilai untuk mengurangi ketergantungan impor serta memperkuat ketahanan energi nasional. Ya, apa itu gas kompres atau compressed natural gas ya, atau CNG? Jadi CNG ini merupakan gas alam yang dikompresi pada tekanan tinggi, umumnya itu di atas 200 bar, dan proses ini dilakukan agar gas lebih mudah disimpan dan didistribusikan ke berbagai wilayah. Ya, gas alam sendiri itu merupakan campuran dari hidrokarbon seperti metana, etana, propana, dan butana ya. Dan kandungan metana itu mendominasi hingga lebih dari 95%. Dan dalam prakteknya untuk CNG ini atau gas kompres ini seringkali dibandingkan dengan LPG ya. LPG kemudian ada natural gas. Ketiganya itu punya karakteristik berbeda dari sisi bentuk dan cara penyimpanan. Nah, kalau LPG itu campuran propana dan butana yang disimpan dalam bentuk cair pada tekanan tertentu. Sementara LNG, gas alam yang didinginkan hingga suhu sangat rendah agar berubah menjadi cair. Ya, jadi pendengar, dengan berbagai keunggulan tersebut ya, CNG dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk proses produksi. Dan selain itu juga CNG mulai digunakan di sektor rumah tangga, bahan bakar ini pun dimanfaatkan untuk kebutuhan memasak hingga pemanasan air. Ya. CNG atau compressed natural gas atau gas kompres ini ya dinilai punya potensi sebagai alternatif energi masa depan, namun untuk pengembangan infrastruktur dan distribusi masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 1.

Iya, baik pendengar, demikian ada Meiska ya, hilang tanpa bilang. Ya, sudah mewarnai suasana sore Anda, saya coba berbagi dulu informasi ya terkait dengan kasus hantavirus, di mana pendengar dari WHO memprediksi jumlah kasus ini berpotensi bertambah setelah muncul klaster penularan di kapal pesiar mewah MV Hondius yang menewaskan 3 penumpang. Kapal yang diketahui berlayar dari Amerika Selatan menuju Eropa, dan dari Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyampaikan bahwa hingga kini tercatat 5 kasus terkonfirmasi ya, dan 3 kasus suspek hantavirus termasuk 3 kematian. Nah, sejumlah orang yang diduga telah terinfeksi kini menjalani perawatan atau isolasi di beberapa negara seperti Inggris, Jerman, Belanda, Swiss, dan Afrika Selatan. Ya, dan Direktur Peringatan dan Respon Darurat WHO Abdi Rahman meyakini wabah ini berpotensi tetap terbatas apabila langkah kesehatan masyarakat diterapkan secara konsisten dan solidaritas antar negara diperkuat juga. Dan diketahui pendengar, hantavirus ini merupakan penyakit pernapasan langka yang umumnya itu menyebar dari hewan pengerat ya, seperti tikus yang terinfeksi. Dan virus ini bisa memicu gangguan pernapasan berat, gangguan jantung, hingga demam berdarah. Dan hingga saat ini belum tersedia vaksin ataupun obat yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Oke, beberapa lagu saya masih spesialkan untuk Anda ya di sore hari ini. Sembari menantikan tepat pukul 17 untuk penyampaian ya, Lintas Magota.

0: Curhat Bu Siska. Ibu-ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, hari gini tuh ternyata masih ada aja yang nyimpen uang di dalam sarung bantal. Temen saya kemarin nyimpen uangnya di sela-sela buku. Ada juga yang di bawah kasur, paling parah nih. Ada yang nyimpen uang di dalam lemari, di tumpukan baju bersih. Aduh ibu-ibu, kayak gitu kan bisa bikin bajunya kotor ya. Uangnya juga bisa lembab, bisa dimakan rayap, bisa hilang. Paling parah nih ibu-ibu, uangnya nganggur deh. Atau uangnya nanti tergerus inflasi. Ibu-ibu, ayo kita berinvestasi. Gimana kalau kita jadi ibu-ibu hebat dulu dengan yang namanya bikin uang bisa bekerja untuk ibu-ibu. Jadi biar gak dibilang orang, ibu-ibu itu bisanya gibah aja, taunya urusan dapur aja ya kan? Enak aja. Jadi ibu-ibu hebat adalah ibu-ibu yang melek berinvestasi. Karena kita adalah bundahara keluarga. Jadi harus cerdas. Karena yang namanya masa depan pendidikan anak, perekonomian keluarga ada di tangan ibu-ibu. Ayo berinvestasi.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik Bringer, ya setelah lagu dari Trans Orkestra Hari Ini Indah tuntaskan untuk lagu-lagu hiburan Merah Putih sudah mewarnai sore Anda. Nanti setelah ini kita akan jelang pukul 17 ya untuk penyampaian lintas Manggota, Manado, Gorontalo, dan Tahuna dan Talaut.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, jumpa lagi kita dalam Lintas Magota edisi Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Michael Chia. Kami awali dengan informasi dari RRI Manado, BPJS Kesehatan dan PPABRI terus memperkuat kerjasama dalam pelayanan kesehatan lewat program sinergi dan kolaborasi atau serasi program JKN.
2: BPJS Kesehatan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan sinergi dan kolaborasi serasi. Program JKN bersama Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri PPABRI di Manado Kamis 7 Mei. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto mengatakan, kolaborasi menjadi kunci utama dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Menurut Akmal, dalam menjalankan program JKN, BPJS Kesehatan tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan dukungan dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk PPABRI yang memiliki peran strategis sebagai wadah para purnawirawan TNI dan Polri.
3: Sinergisitas BPJS Kesehatan ini mengajak para purnawirawan TNI supaya memastikan pelayanan kesehatan kepada para purnawirawan tetap terjaga, dan kami juga ingin bahwa ini ketika dilaksanakan bersama ada menjadi semacam mengajak peran serta juga dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, memastikan kepesertaannya tetap aktif, termasuk juga mungkin nanti kami ada diskusi-diskusi bersama pemerintah provinsi dan di tingkat kota atau kabupaten. Jadi kehadiran BPJS Kesehatan di sini selain mengikuti acara juga terus berkoordinasi dengan pemerintah di daerah guna memastikan kepesertaannya di tengah kondisi-kondisi yang ada.
2: Wakil Kepala Departemen Kesejahteraan DPP PPABRI, Majen TNI Purnawirawan, Dr. Ahmad Yani Basuki mengatakan, kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan anggota PPABRI memahami pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan melalui program JKN.
4: Tentu yang menjadi fokus utama pemberian pelayanan ini adalah BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, kami memandang sangat penting kolaborasi dan sinergi ini karena untuk memastikan bahwa anggota PPABRI di seluruh wilayah tanah air ini dapat memahami terutama tentang adanya pelayanan kesehatan ini, dan untuk itu juga dapat menjaga dirinya memahami ada kemitraan yang selalu terjalin dengan BPJS Kesehatan, termasuk tentu di dalamnya adalah dengan rumah sakit-rumah sakit. Hal ini juga terkait dengan semakin adanya potensi kepanjangan usia, ya, usia lanjut itu semakin bertambah, tentu ini juga menjadi semakin penting untuk lebih memahami ini karena kesehatan menjadi persoalan utama tentunya, dan itu tentu menjadi juga sebuah aset bagi bangsa, ya, kesehatan ini.
2: BPJS Kesehatan terus mendorong PPABRI untuk berperan aktif dalam gerakan relawan daerah JKN, Garda JKN, guna menyebarluaskan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Melalui kegiatan serasi, tidak hanya menjadi forum sosialisasi, tapi juga menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan antara BPJS Kesehatan dan PPABRI di seluruh Indonesia. Demikian Bowi Sambeka melaporkan.
1: Selanjutnya kita akan dengarkan informasi dari RRI Gorontalo. BPMP Kemendikdasmen Provinsi Gorontalo menggelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi website resmi BPMP Gorontalo.
5: Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Kemendikdasmen Provinsi Gorontalo menggelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi website BPMP Gorontalo. Kegiatan ini menghadirkan berbagai stakeholder pendidikan untuk memberikan masukan terhadap peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan BPMP. Kasubag Umum BPMP Gorontalo Ardin menjelaskan Forum Konsultasi Publik ini menjadi bagian penting dalam menyusun standar pelayanan yang lebih baik ke depan.
6: Agenda forum konsultasi publik ini merupakan agenda rutin tahunan yang kami laksanakan, di mana tujuan dari kegiatan ini adalah kami ingin menemukan, ya, mempertemukan antara keinginan BPMP untuk memberikan pelayanan dengan keinginan dari stakeholder kami, dari pelanggan kami, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi kami ingin mengetahui sejauh mana, bagaimana standar yang diharapkan dari pelanggan kami terhadap layanan-layanan yang diberikan oleh BPMP Gorontalo. Harapannya semoga acara ini berjalan dengan baik, dengan lancar. Seluruh masukan-masukan, seluruh keinginan, harapan dari stakeholder kami itu bisa kami dapatkan, bisa kami rangkum dengan baik, sehingga kita bisa merumuskan bersama bagaimana sebenarnya standar pelayanan yang harusnya diberikan oleh BPMP Gorontalo ini. Nah, samping itu juga kami memberikan sosialisasi tentang website kami. Nah, seluruh pelayanan-pelayanan yang kami berikan itu kami siapkan di website kami supaya akses terhadap pelayanan itu bisa dengan lebih efisien, lebih efektif, terjangkau dimanapun, kapanpun bisa dijangkau oleh seluruh stakeholder kami.
5: Dalam forum tersebut, peserta dibagi dalam sejumlah kelompok diskusi untuk membahas 4 aspek layanan BPMP Provinsi Gorontalo. Penelaah teknis kebijakan Ditjen PAUD Dasmen Kemendikdasmen Republik Indonesia Trisna Handayani, yang juga memimpin forum konsultasi publik ini, menyampaikan telah ada sejumlah catatan khusus yang menjadi perhatian untuk perbaikan layanan ke depan.
7: Lah, aku lihat dari standar layanan itu kayaknya perlu ada perbaikan ya, terkait dari service delivery-nya, dari waktunya terus sama syaratnya, apakah nanti syarat, kan dari masing-masing ada masukan nih, jadi maksudnya syaratnya kayaknya juga jangan sampai menyusahkan pengguna. Betul. Gitu kan, nah itu, terus waktu juga harus dilihat nih, jangan sampai terlalu lama atau mungkin kecepatan, takutnya kalau kita ditulis cepat entar pengguna lain kok ternyata hasil malah lama aslinya gitu kan, jadi harus dilihat seperti itu.
5: Melalui forum konsultasi publik ini, BPMP Gorontalo berharap standar pelayanan yang disusun semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia pendidikan. Selain memperkuat kualitas layanan, sosialisasi website BPMP Gorontalo juga diharapkan mampu mempermudah akses informasi serta pelayanan digital bagi masyarakat secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Informasi dari RRI Tahuna, pendengar, Bupati Michael Tungari memastikan semua pekerja di Sangihe akan mendapatkan perlindungan ketenaga kerjaan.
8: Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja memiliki arti yang sangat strategis bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Alasannya karena menjadi langkah awal dalam berkuat komitmen menuju Universal Jam Sostek, Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal itu dikatakan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari ketika membuka kegiatan Forum Kepatuhan Kabupaten Kepulauan Sangihe Kamis 7 Mei 2026 di Tahuna Beach Hotel and Resort. Bupati menyatakan program ini bukan hanya sekedar pelindungan tetapi merupakan hak dasar setiap pekerja. Kegiatan ini memberi kesempatan emas bagi para pekerja di sektor formal maupun informal dalam memperoleh rasa aman dan jaminan keamanan dalam pekerjaan sesuai dengan profesinya. Bupati memastikan semua pekerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe tanpa terkecuali mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan.
9: Tema yang kita usung hari ini, Kabupaten Sangihe Road to the Universal Coverage Jam Sostek. Dan itu harus kita wujudkan secara nyata, dan ini adalah bagian penting untuk memastikan seluruh pekerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe tanpa terkecuali mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai wujud kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8: Lanjut dikatakan Bupati, dalam upaya mewujudkan tujuan besar tersebut disadari bahwa perjalanan ini tidak sederhana. Salah satu tantangan yang dihadapi terkait dengan ketersediaan dan validitas data pekerja baik formal maupun informal. Untuk pekerja formal, pendataan lebih mudah dilakukan karena mereka berada dalam struktur perusahaan atau pemberi kerja yang jelas. Alexander Lengkade melaporkan.
1: Informasi dari RRI Talaut sekaligus mengakhiri Lintas Magota sore ini. Pendengar, Kabupaten Kepulauan Talaut mencatatkan sejarah baru dalam pengentasan kemiskinan, di mana Bumi Porodisa sukses memangkas angka kemiskinan ekstrim secara drastis, bahkan melampaui rata-rata pencapaian Provinsi Sulawesi Utara.
10: Kabupaten Kepulauan Talaut kini bukan lagi sekadar wilayah ujung utara Indonesia, melainkan menjadi simbol keberhasilan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS Talaut, angka kemiskinan ekstrim di daerah ini terjun bebas dari 3,25% pada tahun 2024 menjadi hanya 1,55% di tahun 2025. Penurunan sebesar 1,70 poin ini menjadi sangat spesial karena Talaut merupakan kabupaten pertama di Sulawesi Utara yang berani merilis data tahun 2025 ke publik. Kepala BPS Talaut, Riko Aprianto Puasa, menyebut capaian ini sebagai hasil dari kebijakan yang efektif dan sinergi lintas sektor. Dalam kegiatan sosialisasi Desa Cantik 2026, Riko menegaskan posisi Talaut kini berubah dari daerah dengan beban kemiskinan tinggi menjadi penggerak utama penurunan kemiskinan di tingkat provinsi.
11: Dan menjadi inspirasi bagi daerah lain di Sulawesi Utara.
10: Ingin berpuas diri, BPS Talaut kini meluncurkan program Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik tahun 2026. Desa Mala dan Desa Meredern Kiama ditunjuk sebagai proyek percontohan. Lewat program ini, warga diajak untuk lebih melek data agar pembangunan ke depan benar-benar tepat sasaran. Dengan modal data yang akurat dan semangat kolaborasi antar pemerintah, tokoh adat hingga tokoh agama, Bumi Prodisa optimis angka kemiskinan ekstrim dapat segera menyentuh titik 0%. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Amaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan sekian Lintas Magota, saya Michael Cia bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas sore ini mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Mahasiswa Teknik Informatika, suka teknologi dan terpiling ke pelosok Indonesia.
1: Senja di pantai ini indah banget ya. Tapi entah kenapa, aku merasa ini lebih dari sekedar keindahan alam. Rasanya menyentuh hati.
0: Iya, alam Indonesia itu bukan cuma indah. Dia punya jiwa, setiap tempat yang kita kunjungi selalu ada cerita. Entah itu dari masyarakatnya, budayanya, atau bahkan legenda rakyatnya.
1: Kamu tahu nggak? Aku pernah baca, Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 700 bahasa daerah, dan ratusan suku. Bayangin deh, betapa kayanya negeri kita. Tapi kadang kita lupa menghargainya.
0: Benar, kita sering lebih bangga sama budaya luar. Padahal, dari batik, gamelan, sampai rumah adat, semuanya warisan tak ternilai.
1: Dan nggak cuma budaya. Orang-orang Indonesia itu luar biasa ramah. Aku pernah ke desa terpencil di Flores dan disambut seperti keluarga sendiri. Padahal baru kenal sehari.
0: Iya, kadang aku mikir Indonesia itu seperti lukisan besar yang dibentuk dari ribuan warna. Tanpa satu warna pun, lukisan itu nggak akan utuh.
1: Wah, itu bagus banget, Bim. Dan tugas kita sekarang adalah menjaga lukisan itu. Jangan sampai luntur karena ego, intoleransi, dan ketidakpedulian.
0: Setuju. Jadi anak muda itu bukan cuma soal mimpi tinggi, tapi juga soal punya akar, bisa terbang tinggi, tapi tetap tahu dari mana kita berasal.
1: Karena seindah-indahnya dunia luar, Indonesia akan selalu jadi tempat paling hangat untuk pulang. Menjadi Indonesia bukan hanya tentang kewarganegaraan, tetapi tentang rasa memiliki, merawat, dan menghargai keberagaman yang menjadi kekuatan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio.

0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hampir di setiap langkah demi langkah kehidupan, acap kali kita iringi dengan keluhan. Hampir di setiap masalah yang mendera, selalu kita barengi dengan keluh dan kesah. Bahkan hampir dalam setiap anugerah dan nikmat yang menghampiri, kita sambut bukan dengan syukur, melainkan dengan dahi berkerut, tanda tak puas. Lalu membanding-bandingkannya dengan nikmat orang lain. Seakan Allah tak pernah sedikit pun turunkan nikmatnya. Seolah tak ada anugerahnya yang pernah menyapa. Sinar matahari yang tak satu pun makhluk melata bisa hidup tanpanya, tiba-tiba saja kita keluhkan saat melangkah di bawah teriknya. Hanya karena kita tak pernah melihat bahwa di sisi kita ada yang lebih berat dalam melangkah. Dan dia tak sedikit pun mengeluh, tunduk sabar, namun terus melangkah. Udara yang tak mampu hidup satu pun manusia tanpanya. Tiba-tiba kita sepelekan dengan keluhan, dengan kerutan dahi dan wajah yang muram. Hanya gara-gara panasnya cuaca atau gerahnya udara yang terasa. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Di kiri dan kanan kita ada banyak yang lebih berat memikul beban, lebih susah menahan derita. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Tak sedikit mereka yang tak seberuntung kita, tak sedikit mereka yang mengharapkan posisi dan keadaan kita saat ini. Maka bangunlah dari mimpi hidup sempurna di dunia. Jalani hari-harimu apa adanya. Dengan sabar, syukur, dan sehebat-hebat ikhtiar serta doa. Dengan begitu, dada menjadi lapang. Jiwa pun teduh dalam ridha dan sabar. Bibir bisa menyimpul senyum, dan raut muka tak lagi masam. Dalam urusan duniawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melihat ke bawah. Melihat mereka yang tak seberuntung kita. Melihat mereka yang tak semampu kita. Agar nikmat Allah sekecil apapun itu di mata kita tetap besar dan agung di hati sebagaimana layaknya. Karena pada hakikatnya, tak ada yang kecil dari nikmat-nikmat Allah yang maha besar. Unzuru ila man asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial untuk anak kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada ya. Lagu-lagu religi kembali saya hadirkan untuk melengkapi persiapan anda untuk beribadah di kesempatan sore hari ini. Ya, dan sebagai informasi untuk kumandang azan maghrib ya, hari ini wilayah Kota Manado dan sekitarnya. Ya, kami kumandangkan tepat di pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah. Ya. Oke, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
2: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
3: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
4: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101. Iya, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, masih ada satu lagu terakhir ya saya tuntaskan untuk lagu-lagu religi pop Islam di kesempatan malam hari ini, melengkapi ibadah Anda tadi ya. Setelah kumandang azan maghrib tepat di pukul 17.45 menit, masih ada Krisya, Damai Bersamamu. Setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manada Sore. Kembali sajian musik dan informasi spesial hadir melengkapi ruang dengar Anda.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
10: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
9: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
10: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
11: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
12: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit tidak tahu berterima kasih.
9: Jaga persatuan bangsa.
10: Jaga persatuan bangsa.
13: Jaga persatuan bangsa.
10: Jaga persatuan bangsa.
12: Jaga persatuan bangsa.
14: NKRI harga mati.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok.

0: Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya baik, berikan wansi dengan serangkaian lagu-lagu pilihan saya hadirkan spesial melengkapi malam Anda ya. Demikian tadi ada perjalanan dari Danar melengkapi perjalanan Anda juga untuk malam hari ini. Iya, pendengar, saya punya informasi untuk Anda malam ini ya terkait dengan virus hantavirus. Ya, di mana Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Saini meminta pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi masuknya hantavirus ke Indonesia. Ya, hal ini menyusul wabah yang terjadi di kapal pesiar mewah MV Hondius ya. Dan ya, Yahya Zaini menilai penyakit tersebut berbahaya karena bisa menyebabkan kematian sehingga pengawasan di pintu-pintu masuk negara harus diperketat. Dan pentingnya pengetatan screening juga bagi warga negara Indonesia ataupun WNA yang masuk ke tanah air, karena langkah ini memang perlu dilakukan untuk ya sebagai upaya pencegahan ya. Pencegahan ini agar virus tidak menyebar di dalam negeri. Dan selain pengawasan di perbatasan, ya beliau juga meminta kesiapan fasilitas kesehatan diperkuat, termasuk ketersediaan tes PCR di rumah sakit pusat ataupun daerah. Langkah ini juga tentu sebagai pencegahan agar perlu dilakukan meskipun penyebaran virus saat ini masih terbatas di kapal pesiar. Dan sebelumnya memang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ya, mengantisipasi penyebaran hantavirus yang mewabah, dan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tengah memperkuat ya sistem screening untuk mendeteksi potensi masuknya virus ke Indonesia. Dan Menteri Kesehatan juga mengatakan hantavirus merupakan virus berbahaya sehingga pihaknya langsung berkoordinasi dengan WHO untuk memperoleh pedoman penanganan dan deteksi dininya. Dan berdasarkan hasil koordinasi sementara, penyebaran virus masih terkonsentrasi di kapal pesiar, belum meluas ke wilayah lain. Namun pemerintah memastikan terus memantau perkembangan situasi global, tentu untuk mencegah potensi penyebaran ke Indonesia.

0: Mama nak lapar. Nak makan gorengnya sekarang ya?
1: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
0: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Makan udah lapar, please.
1: Iya, sabar dulu. Tangan Nael kan kotor, tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nael sakit loh.
0: Kuman? Kuman itu apa, Mama? Nael bisa lihat ya?
1: Kuman itu benda kecil, Nael. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
0: Oh, jadi kuman bisa bikin kita sakit ya, Ma?
1: Iya, betul, sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah ke toilet. Supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat.
0: Oh, jadi kalau Nael di tangan kumannya hilang ya, Ma?
1: Iya, sayang. Kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, semua kuman akan hilang. Dan tangan kamu jadi bersih deh. Siap untuk makan.
0: Oke deh, Mama. Nael, Nael cuci tangan dulu biar gak ada kuman.
1: Bagus, sayang. Cuci tangan pakai sabun ya. Gosok di antara jari dan kuku sampai bersih. Baru deh Nael makan ayam gorengnya.
0: Oke, Mama. Aku cuci tangan dulu ya.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
2: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Kemana?
3: Makan sate seafood.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Denanda nanti akan hadir dengan lagunya Salah Memilih ya. Anda akan ikuti drama radio untuk malam hari ini ya. Dan malam ini kami hadirkan drama radio persembahan dari RRI Ambon ya, dengan judul ya Bukan Salah Takdir ya. Setelah itu saya lanjutkan lagi untuk beberapa lagu spesial melengkapi malam Anda di Manado sore hari ini.

0: 101.
1: Ayah, jadi gimana ini?
2: Ayah juga gak ada ide, Bu.
1: Beras habis. Susu Adi juga sudah habis. Kontrakan belum kita lunasi. Sementara tabungan kita juga sudah habis, Ayah. Cincin kawin juga sudah kita jual.
2: Maafkan Ayah ya, Bu. Ayah belum bisa membuat ekonomi kita lebih baik.

0: diam ya, Dek ya. Kayaknya Adi lapar ya.
1: Masih ada bubur sisa nggak, Bu?
0: Sudah habis pagi tadi.
1: Bagaimana kalau kita nyolong di minimarket depan?
0: Ayah?
1: Tidak ada jalan lain lagi, Bu. Kalau nggak mencuri, kita mau makan apa? Ayah ini belum dapat pekerjaan.
0: Tapi ayah yakin.
1: Untuk kali ini saja, Bu. Hanya ini yang bisa kita lakukan untuk bertahan.

0: Berarti ibu dengar aba-aba dari ayah ya. Kalau ayah bilang A, berarti ambil. Kalau ayah bilang S, berarti ibu stop dulu. Kode S, kalau ayah lihat situasi lagi kurang bagus atau ada orang lewat, nanti ayah bertugas untuk menutupi tubuh ibu dari CCTV sama lalu lalang orang-orang.
1: Ya, ibu mengerti ayah.
0: Semua barang disimpan di baju ibu yang paling dalam.
1: Baik, baik ya.
0: Ingat, kita hanya ambil susu dan beras 5 kiloan aja. Nanti kita titip Adi di tetangga. Kita hanya beraksi setengah jam.
1: Baik, oke ayah.

0: ibu takut ya.
1: Santai bu.
0: Tapi tangan ibu gemetaran.
1: Gak apa-apa. Ayo mulai. Mumpung sudah di rak susu.
0: Baik, baik.
1: Bu, sekarang kita ke rak beras. Ayo. Bu, ada yang datang bu.
2: Maling.
1: Bu, lari bu.
0: Iya.
3: Mali.
0: Ayo kita lari, ayo.
3: Mali.
2: Mana orangnya?
1: Ayo bu, cepet bu.
0: Ibu capek, ayo. Ibu capek.

0: Wah, malingnya kita bro.
1: Ayah, ayah tolong.
2: Maaf bu, ayah harus membuat ibu ikut melakukan ini. Cepat lari bu, sebelum...
1: Ayah, tolong suamiku meninggal, tolong suamiku, tolong.
0: Hah, gak usah ditolongin.
3: Orang-orang kayak begini tidak usah perlu dikasihani.
4: Tuh, ayo cepet bawa dia kantor polisi, ayo.
5: Ya, tuh.
1: Tapi suamiku meninggal.

Kadang kita punya alasan untuk membuat kesalahan, meski sadar konsekuensinya. Demikian mini drama Bukan Salah Takdir. Pemeran dalam sandiwara ini, Yuval sebagai ayah, Eka Koli sebagai ibu, Rafli berperan sebagai karyawan, teknisi, ex-suite, dan saya, Jun Hehakaya. Sampai jumpa.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, dan beberapa lagu spesial sudah hadir melengkapi malam Anda. Masih tersisa satu lagu terakhir ya saya hadirkan. Dari Perona dan Eben Hutauruk dengan Curamnya Kehidupan. Ya, setelah itu kembali kami akan menyapa untuk Anda kaum muslimin dan muslimah lewat lagu-lagu religi pop Islam sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

saat ini banyak digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi AM merupakan singkatan dari ante meridiem, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan PM merupakan singkatan dari post meridiem yang artinya after midday. Dan penggunaan PM ini dari pukul 12.00 sampai 23 lewat 59 menit atau jam 12 siang sampai jam 23 lewat 59 menit malam.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kaum muslimin dan muslimah. Dalam suatu kesempatan, iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah? Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70 ribu anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70 ribu setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit. Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Ya baik pendengar kaum muslimin dan muslimah, demikian ya ada opik dengan Allah Maha Besar ya, sudah melengkapi berkah Anda di kesempatan Jumat Barokah hari ini 8 Mei 2026. Saya masih punya satu lagu terakhir ya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah. Saya coba pilihkan dari Saherah, Islam Itu Indah. Sembari menantikan tepat pukul 20 untuk penyampaian warta berita, dan sekaligus saya Michael bertugas undur pamit dari ruang dengar Anda ya. Terima kasih untuk atensi Anda yang sudah mendengarkan sejak pagi sampai dengan malam ini. Ya, untuk Manado malam masih ada rekan saya yang lainnya siap melengkapi hiburan Anda. Terima kasih, selamat malam dan tetap bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat. Harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2020 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi round the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin melihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat. Harusnya dana kita cukup, urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan lengkapnya bersama Ahmad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. Pilih Panca Agrosari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jokra.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan, tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya, atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
9: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya, dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
15: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darayan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 7 lewat 10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
17: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya jemaah haji. Hari ini kita juga memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada dua kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
16: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
18: Syukran.
0: Halo Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat tiga terminal adalah Jabal Ka'bah, Ajjam, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus selawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Tri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau AEM meeting di Cebu, Filipina bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN. Ia mendesak semua pihak di Timur Tengah negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dilakukan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
1: Sejalan dengan Menteri Tas, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Aruk, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Aruk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
3: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
1: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
4: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsen, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

0: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen menghasilkan atlet yang optimal.
1: Tentunya ada faktor yang lain. Kita mau menjaga atlet yang sukses.

Integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu

Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker atau di Indonesia dikenal dengan nama Ketut Tantri karena ia merupakan anak angkat seorang raja dari Bali. Perempuan berkebangsaan Amerika Serikat ini memiliki jasa besar membantu menyebarkan berita perjuangan Indonesia melalui radio. Ketut Tantri pernah tinggal di studio Radio Pemberontakan yang dikelola oleh Bung Tomo, pejuang Surabaya. Di Radio Pemberontakan, Tantri bersiaran dua kali semalam dalam bahasa Inggris. Ia bertugas mengabarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada bangsa-bangsa yang berbahasa Inggris di seluruh dunia dari sudut pandang bangsa Indonesia.
1: Saudara bertanggung jawab atas perjuangan ini.
0: Tantri ingin memberitahu bangsa-bangsa di dunia bagaimana perjuangan rakyat Indonesia dan menyadarkan negara barat bahwa Indonesia bukanlah boneka Jepang. Oleh Belanda, siaran Ketut Tantri dianggap berbahaya. Belanda bahkan menjanjikan 50 ribu gulden kepada orang Indonesia yang bisa menyerahkan Ketut Tantri ke markas besar tentara Belanda di Surabaya. Untuk segala dedikasinya kepada Indonesia, November 1998, pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararya kepada Ketut Tantri.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih pendengar Tukar Animasi setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Manado malam ini menemani dengan Niji, Bila Aku Jatuh Cinta, saat ini membawa kita ke menit 1 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kalau Anda mengingat pendengar, di film yang cukup lama, film layar lebar Indonesia, lagu ini juga menjadi original soundtrack untuk Coklat Strawberry. Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami. Terima kasih Anda masih mendengarkan Manado malam ini bersama Pro 1. Bukan hanya di siaran terestrial untuk Anda di kota Manado dan sekitarnya, ada juga Anda yang mendengarkan dari audio live streaming mungkin. Laman kami sembari Anda membaca informasi-informasi terbaru di rri.co.id, ataupun bahkan untuk Anda juga yang mendengarkan dari aplikasi RRI Digital. Selamat malam pendengar, selamat menjalani apapun yang sedang kerjakan malam hari ini ya. Anda yang tengah mungkin beristirahat, tengah menikmati waktu-waktu santai Anda. Karena biasanya yang pekerjaannya di weekdays, mungkin besok ada yang menikmati work from home. Atau hari ini, kok besok Pris? Hari ini sudah menikmati work from home dan sudah memasuki weekend. Dengan waktu yang lebih banyak lagi bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta pastinya. Selamat menikmati akhir pekan Anda yang menyenangkan pendengar. Juga untuk Anda yang mungkin biasanya ada yang liburan, ada yang santai, ada juga yang tetap beraktivitas di hari-hari tersebut, tetap semangat pastinya. Di malam hari ini pendengar akan kami temani Anda dengan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu seperti biasa. Kalau di Ruang Rindu itu Anda bisa bergabung bersama kami nanti di 0821 9583 5080. Sekali lagi di 0821 9583 5080. Untuk Anda nanti meminta hits Indonesia mancanegara, kami memutarkan lagu-lagu nostalgia. Dan malam hari ini pendengar, bersama topik nanti yang bisa Anda tanggapi untuk sebelum request, nanti akan saya sampaikan kembali pendengar untuk Anda. Kita dengarkan dulu You Are Not Alone dari Michael Jackson, menemani untuk mengawali untuk Ruang Rindu malam ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Manado malam ini dengan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung mungkin di 082195835508. Silakan Anda coba pendengar sembari mengingat-ingat. Selain sayanya yang mau tahu, selalu mau tahu ya, saya juga senang membawa Anda kembali ke masa lalu. Jadi kita flashback kembali lagi ke masa lalu pendengar, dengan mengingat kenangan rumah masa kecil Anda. Kira-kira Anda masih ingat tidak ya, rumah masa kecil Anda ini adanya di mana? Lokasinya, ataupun bahkan kenangan-kenangannya. Silakan, halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Yang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Ibu Siska.
0: Malam baik, siapa di mana?
1: Yang punya bunatin, Haryati Ibu Siska.
0: Ibu Haryati, Ibu Haryati gimana kabar bunatin malam hari ini?
1: Bunatin masih cerah.
0: Oh, baik. Belum ada hujan. Oke deh, Ibu Haryati ingat tidak rumah masa kecilnya dulu adanya di mana dan kenangan-kenangannya?
1: Kalau kita masa kecilnya kan di Bolang Mongondo.
0: Oh, di Bolang Mongondo. Tepatnya
1: di Desa Mailang, Kecamatan Sentong Bolang.
0: Jadi rumah di situ. Itu dari atau di tahun berapa tinggal di situ Ibu Haryati?
1: Oh, kalau tinggal dari mama masih mengandung, pada mengandung. Kita tinggal di situ. Jadi kita lahirnya di sana.
0: Kenangan apa yang paling diingat dari rumah masa kecilnya?
1: Kalau kenangan yang diingat sampai sekarang ya, kenangan masih ada papa.
0: Oke.
1: Okay. Masih papa dan mama masih bersatu, masih sama-sama bang. Nah, kan kepada mama kan sempat pisah, terus papa kawin lagi. Sekarang papanya sudah meninggal.
0: Oh, baiklah.
1: Jadi yang kenangan itu masih orang masih ada kumpul keluarga, masih papa dan mama itu masih ada sama-sama. Itu kenangan yang sangat membahagiakan.
0: Wah, itu bentuk rumahnya masih ingat betul berarti ya?
1: Iya, masih ingat bentuknya. Kalau itu kan orang di rumah itu waktu itu DP besar. Apa 13x5 ya kayaknya.
0: Oke, baiklah. Wah, Ibu Haryati, serasa kalau misalnya punya mesin waktu ingin begitu ya mengintip kembali.
1: Kalau punya mesin waktu ingin kembali karena papa juga sudah ada. Jadi kalau seandainya masih bisa ingin papa ada lagi.
0: Wah. Baik Ibu Haryati, terima kasih untuk tanggapan topiknya. Silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara? Indonesia. Ada Rati Perwasi, Senja di Batas Kota, Rinto Harahap, Bukan Salahku Bukan Salahmu, Andiliani dengan Sanggupkah?
1: Oh, Andiliani.
0: Boleh. Untuk siapa langsung tiga orangnya?
1: Salam pertama buat Ibu Siska. Terima kasih sudah angkat telepon. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Terbaik buat Ibu Siska sekeluarga. Di rumah saya. Salam buat Nyong Daniel.
0: Oke, terima kasih.
1: Lanjut, mas orang buat tiga orang spesial. Yang pertama ada Ibu Agnes yang ada di Teling. Terima kasih salamnya yang tadi sore. Salam balik, salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Ani yang ada di Kota Mubagu. Apa kabar Ibu Ani? Salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga ada Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Apa kabar? Salam sehat juga. Salam kasih bersama keluarga. Itulah, itu yo Ibu Pris. Buat Ibu Pris, gila Siska. Semoga cepat-cepat jadi sultan. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Ibu Haryati yang dari Bunaken, ternyata masa kecilnya di Bolang Mongondo ya. Ingat betul dengan kenangan-kenangan di rumah itu, apalagi sosok-sosok terkasih, tersayang yang dulu masih ada. Saya percaya pendengar, setiap orang itu punya satu tempat yang diam-diam terus dipikirkan. Walaupun Anda sudah melanglang buana lah ya, kemanapun Anda pergi, tapi pasti ada satu tempat yang selalu dirindukan. Salah satunya mungkin rumah masa kecil. Saya mengajak Anda untuk kita nostalgia ke rumah masa kecil masing-masing ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Siapa di mana?
2: Dari Ibu Aurina.
0: Ibu Aurina, lagi di mana ini Ibu Aurina?
2: Gimana?
0: Lagi di mana posisinya?
2: Oh, sekarang sudah ada di Kota Aransua.
0: Di mana? Mohon maaf.
2: Tata Aransua saya.
0: Tata Aranduan di Tondano, Ibu Aurina. Kalau Ibu Aurina, boleh tidak saya tahu rumah masa kecilnya lokasinya ada di mana?
2: Aku lahir sampai 5 tahun di Bandung. Di Alun-Alun.
0: Di Bandung?
2: Bandung. Bebe lagi.
0: Halo?
2: Iya, sayang.
0: Di Bandung, Ibu Aurina?
2: Iya, di Bandung.
0: Wah, berarti rumah masa kecilnya di Bandung.
2: Iya, sampai TK.
0: Apa yang paling diingat kenangan-kenangannya saat itu, Ibu Aurina?
2: Yang diingat waktu kecil ya, waktu sekolah, pas pulang sekolah di kantong itu diisi buah-buah. Karena aku, karena kita sangka itu kan buah-buah, jadi di kantong penuh, di atas, di bawah, ada penuh di tas. Pulang di rumah, ditanya, itu apa? Buah. Jadi aku bilang sama mamaku, itu buah. Terus diperiksa. Terus mama bilang, itu. Ini bukan buah, kotoran kambing.
0: Oh, oke. Okay.
2: Kotoran kambing, aduh dibuang, aduh dimandiin, semua baju mandi, dikasih mandi, kasih bersih semua. Kasih mandi sampai ulang-ulang kali itu pakai sabun.
0: Jadi rumah masa kecilnya Ibu Aurina menjadi saksi lah ya. Seperti apa tingkah lucunya Ibu Aurina kecil dulu.
2: Kita masih ingat
0: Aurina. Oh, oke. Okay. Ibu Aurina?
2: Ya.
0: Masih ingat tidak rumahnya itu ada sesuatu yang spesifik mungkin di rumah masa kecilnya ada pohon kah, ada apa?
2: Ya, pohon kayaknya ada, Mas. Di pinggir-pinggir gitu, pagar gitu.
0: Oke, baiklah. Terima kasih ceritanya Ibu Aurina. Lagunya langsung mau Indonesia atau mancanegara?
2: Kalau manca, apaan?
0: Malam hari ini untuk lagu mancanegara, saya hadirkan Atlantic Star dengan judul lagunya I'll Remember You. Ada juga dari The Beatles dengan Hey Jude.
2: Hey Jude.
0: Asik.
2: Gitu kan?
0: Betul.
2: Yeah.
0: Silakan untuk siapa? Tiga orangnya.
2: Pertama-tama buat namanya Daniel. Priscila, salam sehat, bahagia, diberkati Tuhan, Kristus bersama keluarga, amin. Salam buat superhero. Kita pes superhero.
0: Oke.
2: Salam bilang kangen ya.
0: Baik.
2: Kita sorindu itu superhero.
0: Baik, Ibu Aurina.
2: Hati kesucian. Yang pertama buat Agnes di Peli. Terus yang kedua Elan, Elan di Tondano, di Ranowango, Tondano. Terus yang ketiga buat Keke Wonda di Tataran 1, Tondano. Iya. Yeah.
0: Itu saja?
2: Kembali itu saja. Iya kan tiga toh.
0: Betul. Terima kasih Ibu Aurina.
2: Salam buat superhero.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Malam baik. Terima kasih Ibu Aurina sudah bergabung dari Tataran 2 di Tondano. Satu lagi deh ya, sebagai pembuka untuk Ruang Rindu malam hari ini, kita akan mendengarkan katakanlah kisah-kisah yang mungkin terasa dekat. Anda-anda yang ingat kenangan-kenangan tinggal di rumah masa kecil. Saya ingat sekali di rumah masa kecil zaman dahulu, rumah Oma dan Opa lebih tepatnya, itu ada pohon jambu di depannya. Banyak kenangan dengan pohon tersebut ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam baik, siapa di mana?
3: Dengan Pak Aco di Bolmut.
0: Pak Aco di Bolmut. Kalau Pak Aco masih ingat tidak rumah masa kecilnya Pak Aco?
3: Bagaimana?
0: Masih ingat tidak rumah masa kecilnya?
3: Oh, jelas dong ingat.
0: Di mana? Lokasinya di mana?
3: Saya kalau Pak Aco tinggal dengan Opa Oma dulu. Di Bitung.
0: Di Bitung?
3: Iya.
0: Terus apa kenangan itu dengan rumah tersebut?
3: Itu sampai dengan kelas 3 SD.
0: Kenangan-kenangan
3: ya? Ada kenangan yang enggak mau lupa karena Opa itu mau suruh bikin mainan apa saja, dia bikin. Seperti layang-layang, gasing, dan lain-lain sebagainya, Opa bikin. Nah, jadi selama dengan tinggal di Opa itu enggak pernah kepala ini orang lain gunting di rambut, tetap Opa. Jadi Opa bilang, jangan sampai kata Opa tahu bagunting, kong Opa enggak mau gunting, Opa pecucu. Nah, tapi Opa itu keras. Disiplin, ya. Istilah feodal dulu, dan orang-orang masih
0: kemudian
3: berlantai ini harus ketat.
0: Betul.
3: Kalau bilang tidur, tidur. Diam, tidur. Nggak bisa tidur, mulai tidur. Kalau bilang makan, harus makan. Nah, itu Opa. Jadi disiplinnya tinggi sekali. Dan memang Om Acok bersyukur. Karena disiplin itu Om Acok boleh terapkan, Pak. Om Acok ke anak-anak.

0: Rinto Harahap, selanjutnya juga ada Senjari Batas Kota Rati Purwasi.
1: Rinto saja.
0: Boleh, untuk siapa langsung tiga orangnya?
1: Ya, tiga orang spesial, ada Turampe Ibu Ani di Kota Magu, selamat malam Ibu Ani. Semoga ada sehat-sehat bersama keluarga. Dan ada Turampe Bunda El juga yang tidak di Tata Arab. Dan juga yang terakhir ada Turampe Esther Lita yang ada di Girian.
0: Okay.
1: Kembali ke Fris yang bertugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Malam baik. Saya ingat betul pendengar dengan rumah masa kecil saya. Semoga juga Anda mengingat rumah masa kecilnya. Untuk Anda yang sudah bergabung, semoga sudah menyiapkan jawabannya. Kira-kira rumah masa kecil Anda seperti apa? Saya masih ingat di depan rumah masa kecil saya itu ada memang kalau orang Manado bilang place. Atau kalau misalnya Anda dari luar kota Manado biasanya menyebut itu dengan teras ya. Jadi setelah teras itu biasa ada halaman kecil yang memang bebatuan, tanah begitu. Dan biasa ditumbuhi ada saja pohon-pohon yang biasanya ada sekitar rumah. Sekarang kan sudah agak jarang ya kalau kita melihat satu rumah satu pohon. Kalau dulu lumayan, kadang pohon apukat, kadang ada pohon jambu. Saya pohon jambu sih ya. Dan kenapa saya bilang banyak kenangan dengan pohon jambu tersebut? Karena namanya juga anak-anak pendengar. Jadi ada saja jatuh dari pohon, manjat pohon begitu ya. Semoga Anda masih ingat betul pendengar rumah masa kecil Anda yang mungkin bukan sekedar bangunan. Kalau kita mengingat di zaman sekarang, ini adalah tempat Anda versi kecil belajar semuanya. Mungkin belajar menangis, kecewa, merasa dicintai, tertawa. Belajar juga bersama Oma dan Opa. Saya mengingat sekali juga Om Aco ketika dididik Opa zaman dulu. Luar biasa disiplinnya ya. Silakan pendengar untuk Anda berbagi kisah Anda, rumah masa kecil Anda, tentang apapun yang Anda lakukan di halaman rumah. Mungkin dengan dapur juga Anda masih ingat betul momen-momen kecil yang sebenarnya dulu biasa saja itu menjadi harian kita begitu ya. Namun saat ini momen-momen tersebut menjadi momen-momen yang paling Anda rindukan. Ruang Rindu akan kembali untuk Anda. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta. Akan dimulai dari Andi Liani dengan Sanggupkah, Hey Jude dari The Beatles, dan Rinto Harahap, Bukan Salahku, Bukan Salahmu.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Mpak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Ruang Rindu kembali menemani Anda bersama Pro 1 RRI Manado 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo Tiga, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam baik, dengan siapa di mana? Halo.
1: Dengan Cliff, suara yang masih 25%.
0: Bung Cliff. Ya. Malam hari ini kita lagi bicara tentang rumah masa kecil.
1: Oke, terus.
0: Masih ingatkah atau sampai saat ini masih di rumah masa kecil?
1: Oh, sudah. Jadi dulunya rumah kecil sih, pendek, jarak dari rumah. Sudah rumah panggung. Jadi saya besar di rumah sudah milik orang tua. Dengan omah yang obat cuma dapat dia.
0: Lokasinya?
1: Lokasi di tengah kampung, perampatan.
0: Di Motoling?
1: Motoling.
0: Oke. Terus apa yang paling diingat sama rumah itu?
1: Ingat kalau kata orang di sini dulu banyak buah-buahan.
0: Buah-buahan?
1: Yang kita ingat sekali kan orang di perampatan. Rumahnya di atas jalan juga. Ada pohon lemon besar. Itu apa ya? Di belakang lemon Bali kasih apa tuh? Itu besar. Kita tahu lemon Minahasa dah. Itulah kayak, yang besar dah.
0: Ini kayak jeruk Bali gitu ya?
1: Jadi seorang itu kayak pulang sekolah, seorang itu naik ambil, lengkali kupas di atas pohon. Lengkali itu dia buah-buah malah lengkali proyeksi di jalan. Jadi itu tong. Selang kalau di rumah kan tempat main-main anak-anak di kampung bermain.
0: Biasanya
1: di halaman karena biasa kali kampung-kampung halaman masih luas tuh. 40 kali berapa ya? 25 lah. 27. Halaman jadi lebih luas dah. Jadi terus bermain-bermain ya semua permainan tradisional sih. Tapi ya
0: masih bisa bermain di teras rumah zaman dulu ya.
1: Betul. Rame, aduh seru sekali. Kadangkala kita kan anak dia bersaudara kita yang bungsu kita laki-laki. Jadi ketika kakak juga kita tamang-tamang bermain di rumah.
0: Main situ juga.
1: Aduh, rompi permainan itu permainan masak-masak di sini. Kayak apa itu? Kong, orang itu laki-laki, orang itu jadi apa dong? Orang jadi pura-pura, oh mendapatkan ini. Akhirnya ada yang jahil-jahil begitu. Dia lempar-lempar kasih yang atap-asap. Dan itu atap ada seng-seng bekas kayak gitu.
0: Wah.
1: Kong mau masuk di dalam. Tapi mau masuk di situ, maruku dong. Kan pendek tuh. Orang mau masuk, no sih. Kalau bikin hati ini, kakak-kakak. Cewek-cewek dah. Jadi tapi katakan kalau mau ingat kata di masa-masa 90-an
0: ya.
1: Itu.
0: Jadi bentuk rumahnya rumah panggung. Rumah adat.
1: Kalau rumah. Oh kalau tuh masih kecil rumah pendek, rumah papan.
0: Oh.
1: Tapi kalau sekarang rumah panggung.
0: Oh zaman Bung Cliff kecil dulu rumahnya rumah papan tapi rumah yang
1: rumah
0: pendek.
1: Rumah papan rumah pendek.
0: Oke. Itu biasanya
1: rumah pendek, ya.
0: Biasanya halamannya luas ya.
1: Oh halaman luas. Orang kan teh halaman sampai sekarang kita tahu di ukuran
0: 40x27.
1: Jadi panjang ke belakang itu 40 meter.
0: Oke.
1: Panjang lebarnya itu 27. Biasanya 25 karena orang itu di perampatan di belakang ada kelebihan kan. Karena biasanya ada proyek itu makanya di.
0: Masih ingat betul berarti ya. Oke deh, Bung Cliff yang hafal sampai panjang ke belakang ke depannya ya. Silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
1: Coba mancanegara.
0: Mancanegara malam hari ini ada To Be With You dari Mr. Big, Atlantic Star dengan I'll Remember You, Air Supply dengan All Out Love.
1: Ada Atlantic Star dulu coba.
0: Boleh, untuk siapa langsung 3 orang?
1: Tentunya buat Tris yang lagi bertugas, yang selalu memberikan topik untuk mengingat masa anak-anak. Mau tes kok ini apa kan?
0: Memori.
1: Memori. ini hari masih kuat masih atau kuat, sudah mulai lemah kendor.
0: Oke.
1: Okay. Banyak sang buah. Diberkati sehat. Terus kita bersalam. Ini posisi keberapa kok, Tekri?
0: Apanya?
1: Sudah sesi keberapa?
0: Sesi ke, waduh saya lupa.
1: Aduh memori.
0: Memori. Ini harus minum minyak ikan.
1: Oke, oke, oke, oke.
0: Oke.
1: Kita mau menyapa dulu ada ada Kang Ahmad Irwan yang ada di Jawa Barat, Bandung Timur, okay. Kumaha Daman, Atul, kan? Mm-hmm. Dan kedua ada Pak Robi Sigar yang ada di Buha. Dan ketiga ada Bapak apa tadi kita mau menyapa. Aduh. Semua-semua aja. Kita supaya kata apa? Kita tahu misal opa apa Jo? Hai Jo yang ada di Leilem Minahasa. Mantap sudah ya. Beatrice. Terima kasih. Malam baik.
0: Malam baik. Terima kasih Bung Cliff yang ada di Motoling dengan ceritanya luar biasa, masih mengingat bahkan bentuk rumahnya. Kalau Bung Cliff mendefinisikan rumah masa kecilnya seperti itu impian rumah saya tua nanti, Bung Cliff. Saya ingin ada di kampung kecil, ingin punya rumah yang sederhana, kecil, namun halamannya luas ya. Luar biasa loh, keren banget rumah masa kecilnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Tidak ada suaranya, sepertinya terputus. Silakan pendengar untuk Anda coba kembali di 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam baik, siapa di mana?
2: Dengan Pak Sagai.
0: Pak Sagai, di masih di Bitung?
2: Iya.
0: Gimana Pak Sagai? Rumah masa kecil nih topiknya.
2: Kalau masa kecilnya di kampung.
0: Rumahnya?
2: Di berseberangan dengan Cliff tadi.
0: Oh ya? Di mana?
2: Kita di Paku Ure.
0: Di Paku Ure. Oh Pak Sagai, rumah masa kecil di Paku Ure?
2: Iya, Paku Ure. Kita memang orang Paku Ure.
0: Oh, itu bersama orang tua atau oma opa atau?
2: Iya, bersama orang tua.
0: Oh, oke. Okay. Apa yang paling diingat ya dengan rumah masa kecilnya, Pak Sagai?
2: Rumah masa kecil, pertama halaman luas. Ada pohon di depan rumah, pohon buah manggis.
0: Wah, manggis?
2: Ya, manggis.
0: Terus?
2: Halaman luas, kemudian karena halaman luas, orang tua juga ada sapi, roda, jadi ada waktu-waktu tertentu mereka bawa di rumah ini, sapi dan roda.
0: Ibarat kata parkir rodanya di rumah ya?
2: Iya, aduh, betul, terutama kalau hari Sabtu. Hari Sabtu parkir di rumah karena besok ibadah.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi sesudah ibadah hari Minggu, ya mereka kembalikan sapi roda ke kebun. Begitu.
0: Zaman dulu banget ya, masih ada roda sapi depan rumah.
2: Ah, jadi yang kita ingat pada usia kelas 3, kelas 4 SD, orang tua mendidik dengan, ya karena dia alasan sekolah kan, jadi mereka bawa hasil kebun, tomat, rica, kemudian diajak untuk dijual.
0: Oh, kemana?
2: Kita, di tengah kampung, kita jual sore-sore keluar sekolah. Sudah ditentukan harga satu tomat ini sekian harga, rica seperti ini.
0: Jadi di tengah kampung ada pasar sore gitu ya?
2: Enggak, jalan.
0: Oh,
2: jalan.
0: Cuman, oh jalan.
2: Dijunjung pakai apa?
0: Oh.
2: Pakai kayak niru gitu.
0: Niru, nyiru.
2: Ya. Jadi dijunjung, kemudian di jalan, ikut jalan teriak. Ini tomat, rica, Seperti itu. Dan itu memang diarahkan untuk dijual kan.
0: Okay.
2: Jadi orang tua melihat apakah kita sudah tahu hitung.
0: Oh, iya.
2: Dengan
0: iya.
2: berapa tempat pulang setelah laku. Harganya seperti ini.
0: Oh.
2: Jadi di store hasilnya.
0: Itu usia berapa Pak Sagai?
2: Ya, bagaimana?
0: Pak Sagai usia berapa itu? Kok pinter sekali?
2: Kelas 3, kelas 4 SD.
0: Masih kecil sekali loh.
2: Masih kecil.
0: Okay.
2: Tapi itulah didikan orang tua. Ya kita ikut. Dan justru belajar di situ bagaimana untuk bisnis. Kalau jual seperti ini, hasilnya seperti ini.
0: Baik. Wah, membekas sekali.
2: Itu yang kita ingat sampai hari ini.
0: Pak Sagai, mohon maaf kalau boleh saya tahu, dulu kan itu harus jalan keliling kampung berarti ya?
2: Iya, jalan.
0: Nah, itu cara untuk sellingnya atau menjualnya, apakah diteriakan atau ditawari di depan pintu atau seperti apa?
2: Diteriakan di jalan, ikut jalan.
0: Jadi teriak tomat gitu ya?
2: Iya, tomat, rica.
0: Wah, saya udah gak sempet kalau bahan-bahan bumbu atau sayuran. Saya sempetnya zaman dulu sering dengar ada yang jualan tapi kue Pak Sagai.
2: Oh, ini apa, hasil kebun.
0: Oh keren, luar biasa loh zaman dulu orang-orangnya nih. Oke deh Pak Sagai, terima kasih ceritanya yang sangat menginspirasi ya. Malam ini silakan lagunya itu. Mau Indonesia atau mancanegara?
2: Manca.
0: Mancanegara tadi ada All Out Love dari Air Supply, Mr. Big dengan To Be With You, Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing.
2: Yang pertama aja.
0: Boleh. Untuk siapa langsung?
2: Ya pertama, nanti yang bertugas. Semoga dapat menyelesaikan tugas sampai jam 12 malam. Pulang dengan selamat, tiba dengan keluarga. Junior bagaimana?
0: Lagi di rumah.
2: Wah, bertemu dengan junior. Mudah-mudahan dia belum tidur.
0: Oke. Okay.
2: Seperti itu.
0: Kasih ya. Sagai.
2: Lanjut untuk tiga spesial. Pertama tentu Pak James di Winorangian. Semoga monitor atau bergabung. Ini salam dari Pak Sagai dari Bitung. Kemudian yang kedua, Pak Raiko di Lelem. Ini salam dari Bitung dengan Pak Sagai. Dan yang ketiga, Ibu Hermina di Sari Kelapa, Bitung. Kalau boleh bergabung, kita ramaikan udara.
0: Okay.
2: Kembalikan ke studio.
0: Terima kasih Pak
2: Lanjutkan.
0: Sagai. Selamat malam. Ada Pak Sagai yang ada di Bitung, pendengar, masa kecilnya luar biasa. Rumah masa kecil juga masih ingat, kurang lebih sama di hampir dekatnya Bung Cliff katanya tadi. Pak Sagai ternyata masa kecilnya lokasinya, rumahnya ada di Paku Ure. Wah, tadi kalau misalnya saya membayangkan yang jualan keliling kampung zaman dulu, zaman saya kecil dulu pendengar, sering melihat teman-teman ataupun bahkan orang lain jualan, itu menggunakan tampah atau penampi gitu, atau nyiru tadi ya, disampaikan Pak Sagai, atau Anda mengenal kalau di Kota Manado, sosiru. Itu juga jualan kue, banyak yang jualan kue basah, kue-kue tradisional, jadi diteriakinnya zaman dulu saya ingatnya kayak Nogosari gitu ya, Panada. Nah kalau Pak Sagai lebih lama lagi ternyata sempat jualan bahan-bahan hasil kebun ataupun bahkan seperti katakanlah sayuran, tomat, cabai ya. Luar biasa loh ini, anak kelas 3, kelas 4 SD. Silakan pendengar untuk Anda mengingat-ingat kembali sekiranya rumah masa kecil Anda masih ingat tidak? Kalau kata Bung Cliff tadi menguji memori, betul sekali. Saya kalau misalnya membawakan Ruang Rindu, saya ingin sekali Anda mengingat kembali masa lalu atau kembali ke masa lalu. Kebanyakan sih masa-masa kecil memang. Yang kalau Anda sekarang di usia lansia ataupun bahkan 50 tahun ke atas, sepertinya membutuhkan sedikit waktu yang lebih lama untuk berpikir begitu ya. Kira-kira Anda masih ingat tidak pendengaran dengan rumah masa kecil Anda? Masih ingat ke Anda halaman tempat Anda bermain sore hari? Atau pohon favorit untuk memanjat? Atau suara televisi bahkan di pagi hari yang biasanya saat itu menjadi hiburan nomor satu ya di zaman-zaman dulu ketika belum ada smartphone dan lain sebagainya, atau mendengarkan radio bahkan ya. Saya masih ingat juga salah satu yang paling identik ataupun paling punya kesan pendengar di rumah masa kecil saya adalah biasanya ada dinding-dinding yang penuh coretan masa kecil begitu ya. Ada juga hasil-hasil karya kita di rumah itu yang biasanya kena omel kalau ketahuan. Atau juga lampu yang redup menjelang tidur. Ini sering sekali mungkin di zaman dulu dilakukan, beda sih dengan zaman sekarang. Ruang Rindu masih menemani Anda pendengar dengan topik rumah masa kecil Anda. Kira-kira Anda masih ingatkah dengan lokasinya? Persis di mana? Atau juga dengan kenangan-kenangan yang ada di rumah masa kecil tersebut? Silakan nanti bergabung bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Aku anak SD, bajuku merah putih.
4: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
5: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
6: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: 94,5 FM Pro 1 dari Manado. Ruang Rindu kembali with Air Supply dengan All Out Love. Adanya pendengar lagu ini di album Lost in Love, dirilisnya saya belum lahir sih ini ya, di tahun 1980. 082195835080. Masih Ruang Rindu malam ini pendengar dengan kenangan Anda di rumah masa kecil. Wah, banyak sekali bentuknya dari tadi, banyak sekali kenangannya yang malam hari ini mungkin membawa sedikit banyaknya Anda juga yang belum sempat bergabung teringat tiba-tiba dengan rumah masa kecil Anda. 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam baik, siapa di mana?
1: Bu Natalia di Toli-Toli, Mabris.
0: Gimana kabar Toli-Toli, Bu Natalia?
1: Kabarku baik-baik sayang, Mabris.
0: Oke, baiklah. Ibu Natalia, kalau ditanya rumah masa kecilnya, lokasinya masih ingat di mana?
1: Oh, masih ada. Rumah orang tua sampai sekarang masih ada, Mbak Fris.
0: Wah.
1: Dari lahir sampai sekarang masih. Jadi sekarang ini yang tempati kakak saya yang... Jadi dulu masih, apa, dia yang tinggal di rumah itu.
0: Waduh.
1: Sampai sekarang masih.
0: Ibu Natalia.
1: Cuma saya, sekarang saya sudah punya rumah sendiri.
0: Oh, baik. Ibu Natalia tinggal di rumah itu di tahun berapa dulu?
1: Saya kelahiran 65 kan, tapi orang tua masih dulu dari Permesta sudah tinggal di rumah situ, Mbak Pris. Masih Permesta.
0: Apa yang paling diingat dari rumah kenangan tersebut, Ibu Natalia?
1: Aduh, banyak yang diingat di situ, Mbak Pris, waktu Misa. Kecil. Sering apa ya? Sering saya itu apa? Mandi-mandi hujan.
0: Iya, saya
1: terus
0: juga pernah.
1: Orang tua.
0: Terus?
1: Mandi-mandi hujan saya, Mbak Fris, kalau masih kecil. Terus suka manjat-manjat. Manjat-manjat pohon kersen.
0: Ada pohon kersen ya?
1: Ada, Mbak Fris, ada di rumah. Masih ada pohon itu. Pokoknya sekarang pohon kersen masih ada juga di rumah. Kan kalau tinggi saya potong-potong sampai pendek gitu.
0: Buah zaman dulu itu buah kersen kan ya?
1: Iya. Zaman dulu Mbak Fris. Jadi dulu saya masih sekolah juga Mbak Fris, itu pohon kersen itu saya punya. Pokoknya saya paling makanan favorit itu kersen.
0: Kersen itu yang manis kan, Bun?
1: Manis Mbak
0: kan
1: Fris,
0: ada,
1: enak gitu.
0: Ada dua yang agak mirip ya. Kersen sama sebentar, satu lagi tome-tome ya.
1: Apa itu? Tome-tome ya ada.
0: Waduh, buah-buah jadul
1: tapi
0: sekali ini.
1: Tapi kalau itu kersen kalau kersen itu Mbak Fris kan sampai sekarang orang bisa minum juga obat itu kalau kersen.
0: Tetap manis banget kan ya.
1: Katanya itu obat diabetes juga Mbak Fris, daunnya direbus.
0: Bukannya terlalu manis itu Bun?
1: Mbak, daunnya.
0: Daunnya. Direbus, berarti katanya. Untuk konsumsi buahnya mungkin penderita diabetes dibatasi kali ya. Karena manis banget soalnya. Tapi daunnya diambil ya.
1: Oh memang manis. Aduh enak itu kersen, manis sekali Mbak Fritz.
0: Oke, apalagi Bun, bentuk rumahnya seperti apa sih, boleh tahu nggak?
1: Kalau dulu rumah saya masih dulu, zaman dulu waktu sampai dari lahir, masih itu pakai bambu, pitate, orang bilang dulu pitate.
0: Oh, bukan rumah panggung, beda lagi?
1: Kayak tikar gitu Mbak Fritz, pitate.
0: Oh saya paham. Bukan, beda kan sama rumah kayu atau rumah panggung, beda kan Bun? Halo Bunda.
1: Iya Mbak Fris.
0: Kedengeran
1: ya.
0: Suara saya? Halo. Suara saya Waduh. Suara saya terdengar Bun?
1: Ada, kedengaran suaranya Mbak Fris, kedengaran.
0: Tadi... sama rumah panggung beda ya Bun ya, sama rumah kayu. Pitate itu lebih kecil
1: kayak. Saya rumah kayu, saya sendiri. Saya punya rumah pitate Mbak Fris dulu. Masih dari bambu-bambu begitu. Tapi sudah direhab jadi bikin rumah batu.
0: Oh, baiklah. Jadi bentuknya zaman dulu seperti itu. Berarti bunyi hujan, iya. Bunyi hujannya beda ya, Bun.
1: Oh beda. Kalau dulu kan masih pakai atap, Mbak Pris, pakai atap rumbia itu.
0: Wah. Oke, Bunda, terima kasih jawabannya. Silakan mau lagu
1: Amin,
0: Indonesia atau mancanegara?
1: Manca aja, Mbak Pris, manca.
0: Tadi ada I Don't Wanna Miss a Thing dari Aerosmith, ada juga Mr. Big to Be with You.
1: Yang pertama aja, Mbak Pris. Yang
0: boleh.
1: Pertama.
0: Tiga orang yang untuk siapa, Bunda?
1: Oke. Okay. Oke, yang pertama ya, selamat salam buat Ibu Keke Wondal ya, yang ada di tataran satu. Selamat malam ya, Ibu Keke. Selamat beristirahat ya, semoga jumpai dalam keadaan yang sehat. Dan yang kedua ada Ibu Haryat yang punya Bunaken. Selamat malam juga, salam manis, salam sehat. Kompak-kompak selalu. Dan ketiga ada Ellen di Tondano, selamat malam. Selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Mbak Pris, selamat bertugas ya, tetap semangat,
0: yeah.
1: Tuhan selalu bahagia, selalu doa terbaik buat Mbak Pris dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Pris, selamat
0: terima
1: malam,
0: Robin,
1: belum berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam baik, terima kasih Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli. 082195835080, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam Ibu Pris, kira.
0: Malam baik, siapa di mana?
2: Dengan Ibu Hermina.
0: Ibu Hermina di?
2: Di Tungsari Kalapa.
0: Ibu Mina,
2: Ibu
0: dari Hermina.
2: Tadi nama masuk-masuk.
0: Kalau Pris, wah iya ya, susah ya.
2: Iya, iya.
0: Mohon maaf. Iya. Banyak-banyak sekali memang pendengar Ruang Rindu ini ya. Ibu Hermina, saya boleh panggil Ibu, siapa panggilannya? Ibu Mina atau Ibu Hermi?
2: Kalau nama hari-hari umumnya di sini Uto.
0: Oh, Ibu Uto. Boleh deh. Ya, saya boleh panggil Ibu Uto saja.
2: Ya, boleh ini sedangkan okay. Di sini anak-anak kecil saja
0: panggilnya
2: Ibu Uto, Enci Uto.
0: Dari kecilkah dipanggilnya Enci Uto ini?
2: Nanti kalau Enci Kang, kita sebagai guru sekolah minggu, Mbak Priska.
0: Oh, guru sekolah minggu.
2: Iya, sekarang okay. Sampai sekarang.
0: Enci Uto, ya. Masih ingat tidak ya, rumah ya. Masa kecilnya dulu?
2: Masih ingat banyak sekali.
0: Wih, banyak apanya ini?
2: Seperti, banyak sekali. Seperti tadi itu saya tertawa dengarnya ini, Pak Sagai.
0: Mm-hmm.
2: Itu waktu kecil begitu juga, tetapi waktu kecil itu papa saya kan nelayan.
0: Mm-hmm.
2: Lalu kalau ada hasil ikan harus dijual lagi.
0: Oh.
2: Sama dem pesagai tadi.
0: Jadi bukan
2: jalan-jalan di kampung begitu.
0: Jalan di kampung.
2: Iya,
0: bawa ikan
2: itu. Iya, bawa ikan. Tapi ada kita PKK lagi no satu, tapi kita PKK itu sudah meninggal.
0: Aduh. Wah.
2: Iya, Kong. Kita tertawa no dengari pesagai tadi ada cerita waktu
0: Ibu.
2: Kecil jualan.
0: Ibu
2: sama
0: Uto.
2: Nasib.
0: Iya, ya. Saya saja dengar jualan hasil kebun sudah agak langka zaman dulu kan. Biasanya kue diangkat di zaman saya. Ternyata ini ada juga jualan ikan.
2: Iya, jualan ikan, Mbak Priska.
0: Ikan
2: Kong,
0: apa?
2: Taruh di itu ikan, macam-macam ikan.
0: Hmm.
2: Ikan itu taruh di apa di rupa orang bilang baki dulu Kang itu apa itu? Iya. Yang bunga-bunga itu Kong sudah noso sendiri-sendiri no DP harga dang. Kok jadi kalau ini mama saya bilang begini, jual itu ikan kalau orang mau utang jangan berani kasih, awas ya mau kasih itu orang mau bawa utang.
0: Jadi enggak boleh
2: jadi
0: hutang.
2: Jadi ancaman no dari rumah ni boleh bawa utang orang kalau Kong sudah.
0: Oke, baik.
2: Pagi-pagi no ibu.
0: Oke, baik. Ini berarti gak saya baik. Selain membawa pendengar ke rumah masa kecilnya, membawa juga ke kenangan zaman kecil dulu ya?
2: Iya.
0: Oke,
2: begitu di masih di kampung kok itu.
0: Jadi kalau tadi Pak Sagai teriaknya tomat, Enci Uto teriaknya ikan. Ya.
2: Ikan. Kan dulu pakai bahasa kok karena di kampung tuh.
0: Coba contohnya istirahat. Seperti apa bahasanya?
2: Bahasa Sanger tuh terus masih di Sanger di
0: terus?
2: Tagulandang.
0: Jadi
2: kau bilang kina.
0: bahasa sana ikan kina ya.
2: Iya, kina.
0: Kina, kina gitu ya. Harusnya bilang dong ikan apa gitu. Kina cakalang gitu ya.
2: Iya, ikan cakalang, kina malugis, malalugis, oh. Padalugis. Begitu.
0: Baiklah.
2: Kalau orang yang enggak beli, duduk dulu di jembatan begitu dan dulu kalau orang senyap beli duduk kasih lama baru pulang ke rumah. Kon kalau di rumah lagi kon yang dah laku mau dapat marah lagi. Okay. Paling kata babadi yang itu di jalan.
0: Baiklah, terima kasih Cik Uto ceritanya ya. Silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia Jo.
0: Indonesia, senja di batas kota Rati Purwasi, Club Project Kidung Mesra. Yang mana? Satu lagi baru? Cinta dalam kata Chris Kaihatu.
2: Oh, yang ketiga Jo. Pokoknya menyendiri terus.
0: Terima kasih sudah saya masuk.
2: Di Manado. Iya.
0: Oh, lagi di Manado. Oke, baik. Silakan Cik Uto, salam-salamnya 3 orang saja.
2: Ya, pertama-tama tentu buat Mbak Priscila, selamat bertugas di malam hari ini dan semoga sehat, sukacita selalu dan diberkati Tuhan bersama dengan keluarga tercinta. Mm-mm. Baru untuk ketiga spesial, satu kali juga mau baca buat Pak Sagai yang sudah memberikan salam. Terima kasih buat Pak Sagai. Mungkin ada dengar nih tertawa orang dua penasib.
0: Kenangan zaman dulu ya.
2: Jualan-jualan. Iya, baru buat Ibu Els yang...
0: Halo, Cik Uto. Tampaknya jaringannya sedang loading kali ya. Kita tunggu terhubung kembali sedikit. Cik Uto, halo.
2: Nggak ada di Makassar.
0: Oke.
2: Okay. Buat Ibu Ros yang ada di Lelem. Terima kasih buat Ibu Priscila. Selamat malam.
0: Malam
2: dan selamat bertugas.
0: Terima
2: sampai
0: kasih.
2: Sampai dengan selesai.
0: Oke. Okay. Okay,
2: terima kasih.
0: Oke, terima kasih Cik Uto. Malam baik. Wah, seru sekali. Berarti Cik Uto, Pak Sagai, ini ada di zaman angkatannya mungkin papa saya kali ya. Karena saya juga pernah mendengar papa saya mengalami, kalau tadi Cik Uto bilang nasibnya senasib begitu. Senasib berarti dengan Pak Sagai, Cik Uto dulu, zaman dulu juga papa sempat cerita kalau pernah jualan kue juga seperti itu ya. Kue buatan oma, ibu dari papa saya. Kalau tidak salah ingat nih saya ya. Jadi ketika memberikan petuah-petuah lah ke anak-anak, selalu itu akan diceritakan sebagai sebuah pelajaran, sebuah pengalaman yang menginspirasi. Ketika orang tua di zaman dulu itu berjuang hidup tuh tidak segampang yang sekarang begitu ya. Wah, saya jadi terharu. Tiba-tiba ingat papa saya ya. Memang sih kalau saya ada di angkatan yang agak-agak boros mungkin. Pekerjaannya lebih santai. Masa kecil saya mungkin tidak mengalami seperti itu. Namun terima kasih pendengar, Anda juga sudah membawa saya

Hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya.

0: Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. This is ABBA, thank you for the music. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang setia bersama kami untuk di Ruang Rindu malam hari ini membahas rumah masa kecil. Saya akan ke WhatsApp chat terlebih dahulu untuk membacakan yang sudah bergabung di 082195835080. Selamat malam Priscilla, salam sehat bersama keluarga, amin. Terima kasih. Ini Kakek Wondal di Tetaran Satu Tondanu, katanya ingin spesial buat cucuku Tiffen Ligo, hari ini berulang tahun ke-17 tahun. Happy birthday, panjang umur sehat selalu diberkati Tuhan dalam segala hal. Amin. Kirim salam buat Cliff di Matoling, para ikut di Lailem. Terima kasih Pris, selamat malam, malam baik. Gimana rumah masa kecilnya Kakek Wondal? Masih ingatkah atau di Tetaran Satu juga rumah masa kecilnya? Happy birthday ya untuk Tiffen Ligo, happy sweet 17 yang ke-17 tahun ternyata. Dan malam hari ini pendengar, saya mengucapkan terima kasih juga untuk Anda yang masih setia bersama kami. Baik yang mendengarkan juga selain dari siaran terestrial, Anda juga yang sudah mendengarkan standby terus di audio live streaming laman kami rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital. 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang malam, Berbagi baik. Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dari Jawa Barat, saya dengan Ahmad Irwan.
0: Pak Ahmad Irwan, gimana kabarnya Jawa Barat?
1: Lagi gerah malam ini, kemudian nggak kayak kemarin kan.
0: Jadi
1: tiap malam juga cuaca nggak tentu, kadang dingin, kadang gerah.
0: Seperti itu. Gimana?
1: Kebetulan di malam ini lagi gerah tuh kan, kalau istilah orang sudah bilang harudang katanya.
0: Harudang, harudang, harudang. Aduh, Pak Ahmad Irwan ini kira-kira jauh-jauh dari Jawa Barat, kalau peristanya rumah masa kecilnya kira-kira masih ingat tidak, ada di mana lokasinya dan kenangan-kenangannya?
1: Kebetulan kenangan rumah masa kecil kata orang tua rumah panggung tuh ya.
0: Oke.
1: Ada di daerah Garut. Kebetulan memang saya kelahiran di Bogor tuh kan, tapi besar di Garut, sekarang tinggal di Kabupaten Bandung Timur, perbatasan dengan Garut juga. Ya masih ingat kan, rumah sederhana, panggung tapi kelihatannya indah, nyaman tuh kan, karena orang tua kan bersih, enak kayak gitu yang kenangan. Jadi depan halaman rumah itu ada ini, ada semacam tanaman-tanaman, semacam tanaman sayuran, nah itu.
0: Sayuran. Ya,
1: makanya sampai saat ini melekat, saya senang bertanak, saya senang bersekolah taman. Kebetulan sekolah juga dari SPMA, saya jujur.
0: Oh, oke.
1: Terakhir itu aja. Karena bapak saya almarhum ya, dinas di kehutanan, bapak saya itu aja.
0: Masih ingat tuh momen-momen zaman bersama orang tua zaman dulu ya?
1: Iya, Badi. Jadi orang tua saya itu bapak saya kan dari kota. Jadi di rumah nanam-nanaman semacam itu apa, sayur-sayuran semacam itu kan, atau minimal nanam cabai di depan rumah itu kan, pakai pot.
0: Diajarin gitu, dari masih kecil berarti.
1: Indah rasanya kan gitu.
0: Luar biasa Pak Ahmad Irwan ini.
1: Apalagi nanam kebaikan ya, lebih
0: iya dong.
1: Juga.
0: Karena kegiatan menanam bersama orang tua di masa kecil tuh luar biasa loh.
1: Ya iya gitu kan.
0: Ke lebih
1: sekolah
0: berharga.
1: Sama papa juga jam sama jalan, lebih baik jalan kaki. Coba sama sekolah 3 tahun di SMA jualan koran, sama sambil jualan koran.
0: Oh ya?
1: Iya benar.
0: Oke baik. Jadi rumah masa kecilnya tadi ini.
1: Hidup mandiri itu bukan hanya sekarang, Pak. Hidup mandiri itu jadi sejak SMPMA saya kan belajar.
0: Oke baiklah. Terima kasih Pak Ahmad Irwan ceritanya ya. Ini ternyata jauh-jauh dari Jawa Barat luar biasa juga, tidak kalah menginspirasi masa kecilnya ternyata ya.
1: Iya kan, jauh di mata dekat di handphone sekarang ini kan.
0: Benar.
1: Caranya gampang, bisa menggunakan RI digital, bisa juga radio online.
0: Tahu banget kayaknya.
1: Ya iya, jadi pakai radio online begini, cuman lebih enak pakai radio online makan di sana terjadi misalkan RRI Manado.
0: Nah,
1: dia belajar per 1, per 2, per 4. Kalau di digital kan kalau per 4 harus dikembalikan lagi. Di mana langsung di sana terjajar, ada tinggal klik-klik gitu aja.
0: Iya dong, udah di ujung jari kan RRI sekarang.
1: Iya. Oke. Okay. Itulah makanya kita harus gimana? Karena begini, ini bukan era digital yang sekarang, tapi radio online.
0: Oh, radio online, oke, baiklah. Pak Ahmad Irwan, silakan, lagunya mau bagus. Indonesia atau mancanegara untuk lagunya?
1: Saya mana sebenarnya produk Indonesia.
0: Oh iya. Baik, Pak Ahmad Irwan, halo.
1: Cewek Indonesia itu.
0: Halo.
1: Ya.
0: Untuk lagunya Indonesia atau mancanegara?
1: Indonesia.
0: Tadi ada Tanto Yahya kasih Kembalilah. Ada juga Senja di Batas Kota, Rati Perwasi, Club Project Kidung Mesra.
1: Senja di Batas Kota.
0: Boleh, untuk siapa langsung? Tiga orang,
1: aduh, pertama-tama kirim salam buat Bunda Kristen yang tadi ya sudah masuk. Kemudian Bunda Aurina. Satu lagi kan buat Nyongklip aja ya. Kalau mau tiga orang ya udah aja. Ada berpantun satu ya.
0: Mangga.
1: Satu aja mau tuh ya. Alun-alun ke pasar Minggu tuh kan. Pohon bangau buahnya pirang. Bertahun-tahun aku menunggu.
0: Cakep.
1: Yang ditunggu diambil orang.
0: Aduh. Jauh pergi dong. Terima kasih Pak Ahmad Irwan.
1: Malam.
0: Malam baik. Dari Manado, salam santun ya. Orang Jawa Barat ini. Sudah bergabung Pak Ahmad Irwan dengan cerita rumah masa kecilnya. Bunga Selasih mekar di taman, cucu cicit di kampung tengah. Biar jauh di negeri teman, hilang di mata, di hati jangan. Belajar pantun lama-lama saya sama Pak Ahmad Irwan ini. Terima kasih sudah bergabung Pak Ahmad Irwan untuk di Ruang Rindu malam ini. Kita coba lagi siapakah penelpon beruntung yang bisa bergabung karena waktu yang saya punya sudah sangat terbatas pendengar. Semalam ini ternyata teleponnya tidak berhenti loh dari tadi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam baik, kaget loh saya. Dengan siapa di mana?
2: Dengan yang punya kirian, Ibu Esther Lita.
0: Ibu Esther Lita, tidak berhenti perjuangannya untuk terhubung telepon ya?
2: Iya, soalnya di ini di batu pun itu, jadi memang jaringan.
0: Oh, baik.
2: Mesti mau ika dang, mesti mau ika. Banyak mau lari-lari.
0: Banyak terlepas.
2: Iya.
0: Ibu Esther Lita, silakan. Kalau bicara rumah masa kecil, apa sih yang paling diingat?
2: Oh, yang diingat ya tentu teman-teman bermain.
0: Teman. Di mana rumah masa kecilnya Ibu Esther Lita?
2: Ah, ini kebetulan di Batu Putih.
0: Oh, ada di Batu Putih rumah masa kecilnya.
2: Iya. Masa kecil dari umur 7 tahun sampai SD kelas 5.
0: Coba kita ke rumah masa kecilnya. Masih ingat bentuknya rumahnya?
2: Oh, masih rumah papan.
0: Oh, sama dengan kebanyakan
2: rumah
0: orang
2: papan.
0: Ya. Rumah papan yang kayak sekarang. Karena rumah ini panggung satu lantai, dua lantai?
2: Ya, satu lantai.
0: Oh ya.
2: Ini kan rumah Prins yang kita ingat. Waktu orang kan pertama tinggal di Bitung, di belakang apa wali kota. Ah, terus karena kita bapak terpilih jadi apa tua, tiba-tiba langsung berangkat ke Batu Putih.
0: Oh, baik, pindah ya.
2: Jadi rumah dibangun oleh masyarakat, noh, di masyarakat. Jadi rumah cepat saji.
0: yang paling oke. Yang paling diingat adakah ditumbuhi pohon-pohon atau kebun atau apa begitu di sekitar rumahnya? Halo, Ibu Esther Lita.
2: Di mana pohon itu?
0: Pohon apa?
2: Ada yang kita ingat. pohon diberi nama pohon pitung.
0: Pohon pitung
2: di pantai. Biasa kalau kita jumpa pohon pitung namanya. Terus di situ tahu kita jaga balai pokoknya berkelantungan di atas pohon itu. Jadi pohon itu banyak kenangan. Ada lagi pohon musuh yang kita.
0: Oke, Bu Esther Lita yang suka bergelantungan memanjat pohon favorit di samping rumah, di depan rumah mungkin ya. Terima kasih ceritanya. Silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara.
2: Masa kecil memang pemoin.
0: Oke, mau lagu Indonesia atau mancanegara, Ibu Esther Lita? Halo.
2: Iya.
0: Lagunya Ibu Esther Lita, Indonesia atau mancanegara? Tampaknya
2: yang mancanegara, Cok.
0: Mr. Big to be with you atau Stevie B waiting for your love?
2: Oh, yang pakai you di belakang.
0: Mr. Big berarti ya. Silakan untuk siapa? Tiga orang?
2: Tiga orang spesial. Pertama buat terapi Ibu Epris. Makasih soal angkat telepon. Sehat selalu, bahagia, diberkati bersama keluarga tercinta.
0: Makasih. Halo Ibu Esther Lita.
2: Oke, lancar ya. Ada Pak Aca di Kolmut. Juga terapi Pak Islan dan yang terakhir
0: Oke. Baik Ibu Esther Lita. Kasihan sekali jaringannya ini loh. Terima kasih. Malam baik. Ibu Esther Lita dari Girian. Kasihan sekali jaringannya Ibu Esther Lita. Saya mendengarnya karena sempat terputus-putus suara yang saya terima di sini. Namun juga memang ada di belakangnya Ibu Esther Lita yang masih berusaha ya. Padahal tadi sudah saya sampaikan waktu yang saya punya tinggal saat ini 2 menit. Jadi tadi penelpon terakhir yang beruntung bisa bergabung. Mohon maaf untuk Anda yang belum sempat bergabung, pendengar, percayalah. Suatu hari nanti Anda pasti bisa bergabung ya. Karena memang waktu yang sangat terbatas ini dan juga begitu banyaknya pendengar yang ingin bergabung membahas yang namanya rumah masa kecil bersama kenangan-kenangannya. Dan semoga momen makan bersama keluarga, dinding-dinding rumah itu, kursi ruang tamu favorit ada tempat berkumpul bersama keluarga, halaman, pohon, suara hujan di atap rumah itu ya, aroma masakan ibu mungkin juga dari dapur. Semoga malam hari ini sedikit banyaknya bisa menghibur Anda pendengar, membuat malam hari ini istirahat Anda lebih relax lagi, mimpi indah pastinya. Dari semua hal yang Anda ingat di rumah masa kecil tersebut, ada satu yang sebenarnya juga membuat kita terkadang susah untuk lupa dengan masa kecil atau rumah masa kecil, yaitu adalah rasa aman. Entah kenapa dimanapun kita berada saat ini, tidak akan menggantikan kenyamanan, rasa aman kita saat berada di rumah masa kecil ya. Mungkin penyebabnya karena saat itu pendengar kita semua dikelilingi dengan orang-orang yang kita cintai. Atau bisa dibilang semua orang yang dicintai ada di sana. Berbeda halnya tentunya dengan zaman sekarang. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami untuk Ruang Rindu edisi Anda mendengarkan kesempatan hari ini Jumat 8 Mei 2026. Kita berjumpa lagi dengan topik yang lebih menarik lagi di Ruang Rindu ataupun bahkan Anda mendengarkan juga acara request lainnya di 100% Indonesia. Saya Priski Labalebu pamit dari ruang dengar Anda. Selamat istirahat untuk Anda yang akan segera beristirahat dan selamat kembali melanjutkan aktivitas untuk Anda yang 24 hours tidak berhenti kerjanya. Dan saya akhiri pendengar Ruang Rindu malam hari ini dengan sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam.

Ketika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini Jumat 8 Mei 2026. Saya Priski Labalebu mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami di sepanjang hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, baik siaran pagi ini, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan Puncak Tikala Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa

Oke, kembali selamat pagi pendengar. Ya, Anda sudah bersama kami lagi di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kesempatan edisi siar hari ini, Sabtu akhir pekan 9 Mei 2026 ya. Senang sekali saya Michael bisa menyapa Anda ya untuk kesempatan pagi hari ini di Manado Pagi. Dan saya siap bakal temani Anda sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ya, apa kabar untuk Anda di hari ini ya? Dalam suasana ya akhir pekan, semoga ada kebahagiaan lagi ya untuk Anda bisa nikmati bersama keluarga. Hari pekan, ya akhir pekan menjadi hari yang bahagia ya untuk Anda bisa menikmati suasana kumpul ya bersama keluarga tercinta. Ya, dan ya semoga Pro 1 boleh menjadi pelengkap Anda juga untuk hari ini, dan kami siap ya untuk melengkapi semangat Anda ya di hari ini dengan program-program spesial ya, informasi dan lagu-lagu spesial menarik ya, siap hadir untuk menambah semangat Anda di hari ini. Ya baik pendengar, Mutiara Pagi kami awali untuk hari ini ya, menyapa untuk Anda umat Kristiani dimanapun berada lewat kidung-kidung rohani, dan nantinya ada renungan firman Tuhan ya yang kembali saya hadirkan ya, rekaman ulangan untuk memberkati Anda di pagi hari ini melalui pembacaan kitab Ulangan ya, Ulangan 24 ayat 13 dengan tema diberkati dan dibenarkan oleh Tuhan. Oke, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi sudah diawali dengan Syekhinah, Bapa Engkau sungguh baik, selanjutnya ada Mawar Simorangkir Allah yang ku percaya. Setelah itu Anda mendengarkan renungan firman bersama Pendeta Dr. Alfred Sdaleno.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya, Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Terima kasih oleh perkenanan Tuhan kami dibangunkan hingga hari ini dan bisa menikmati kehidupan yang Tuhan beri. Kami percaya tanpa Tuhan dan di luar Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Karena itu hari ini kami mohon kepadamu biar Engkau berbicara atas kami semua, supaya apa yang kami dengar, kami perkatakan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang bertugas diberkatilah kiranya oleh-Mu. Terima kasih ya Tuhan, diberkati semua pendengar. Kami siap membaca, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar di Republik Indonesia yang berkati Tuhan, mari kita buka Ulangan pasal 24 ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Ulangan 24 ayat yang ke-13, saya bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati, diberkati dan dibenarkan oleh Tuhan. Diberkati dan dibenarkan oleh Tuhan, itulah tema kita hari ini. Dalam kehidupan orang Israel, hal pinjam-meminjam atau meminjamkan dan dipinjamkan adalah hal biasa. Baik meminjam uang maupun dalam bentuk barang atau materi lainnya. Dan selalu ada jaminan yang diberikan berupa barang, apakah kebun, tanah, dan lain-lain. Tapi bagi orang miskin yang tidak punya rumah, tanah, gedung, kebun sebagai miliknya, biasanya menggadaikan kain sebagai penghantar tidurnya sebagai jaminan, sehingga mereka menjadi kedinginan ketika kain itu diambil sebagai gadai bagi yang meminjamkan uang kepada si miskin itu. Jadi si miskin sesungguhnya tambah sengsara hidupnya. Meski mendapatkan pinjaman yang tentu harus dibayar, tapi dia harus kehilangan penghangat tidurnya. Musa menasihati kepada orang Israel yang meminjamkan uangnya kepada orang miskin agar tidak lagi menambah penderitaan mereka dengan menahan kain gadaian itu sampai waktu malam sebelum mereka tidur atau sebelum matahari terbenam. Karena mereka yang tinggalnya di rumah yang sederhana pasti dingin, sehingga mereka kedinginan dan butuh kain yang digadaikan itu untuk menyelimuti tubuh mereka dengan kain mereka sendiri. Sehingga orang miskin tidak semakin menderita oleh gadaian pinjaman itu. Itu perintah yang harus mereka taati ketika sudah berada di tanah Kanaan. Itu adalah perbuatan baik untuk menolong orang miskin. Dan orang yang melakukan kebaikan ini akan diberkati. Karena si miskin itu pasti akan mendoakan dia supaya diberkati. Atau setidaknya perlakuannya itu kepada orang miskin telah menjadi berkat dari si miskin bagi si peminjam. Dan sudah tentu berkat yang dialirkan kepadanya itu bersumber dari Tuhan. Dengan demikian pula kata Musa, kehidupan orang yang meminjamkan uang dengan tidak membiarkan orang miskin itu menderita akan dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi si peminjam akan diberkati oleh Tuhan dan dibenarkan di hadapan Allah karena mengulurkan tangan menolong orang yang sedang kesusahan. Karena dia tidak menambah beban penderitaan bagi si miskin. Allah mengasihi dan memberkati hidupnya. Itulah jaminan bagi orang-orang yang mau dan suka menolong orang-orang yang membutuhkan dalam bentuk dan konteks yang berbeda-beda. Musa memerintahkan hal ini kepada semua orang Israel karena Tuhan tidak mau ada di antara orang Israel yang sudah menderita, lebih disengsarakan lagi hidupnya justru oleh kelebihan orang lain. Musa mau agar mereka saling menolong. Siapapun yang kesusahan dan dalam penderitaan hidupnya di sekitarnya, entah tetangga, teman, saudara, atau siapapun mereka, harus ditolong sesuai dengan keberadaannya. Perbuatan ini akan mendatangkan berkat bagi yang melakukannya dan hidupnya dibenarkan oleh Allah. Sebagai orang Kristen, kita disebut sebagai Israel baru. Itu artinya perintah Musa itu juga untuk kita saat ini. Kita harus melakukannya di tempat di mana kita berada. Ada orang-orang yang Tuhan izinkan ada di sekitar kita untuk dibantu. Meski mereka bukan keluarga, teman, rekan sepelayanan, ataupun tidak sealiran dan tidak seiman, bahkan mungkin mereka musuh atau memusuhi kita. Yesus mengajarkan agar kita mengasihi semua orang tanpa pilih kasih, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan dan kasih kita. Ingatlah bahwa Kristus yang mengenapi hukum Taurat dengan hukum kasih mengajarkan kita mengasihi semua orang, termasuk musuh kita. Berarti juga termasuk orang yang tidak sealiran, seiman, atau orang asing di sekitar kita. Bukan malah menolak, apalagi menghujat, menghina, dan memusuhi mereka. Itu melawan kodrat kekristenan kita. Maka agar hidup kita diberkati dan dibenarkan di hadapan Allah, kita harus mengulurkan tangan menolong mengasihi mereka dengan hati yang tulus tanpa berharap kembali. Itulah yang berkenan kepada Allah dan menyenangkan hatinya. Pendengar yang diberkati Tuhan, kita tentu ingin hidup diberkati dan dibenarkan di hadapan Allah. Musa memberi kuncinya, yakni peduli dan mengulurkan tangan kasih, menolong orang-orang miskin, sengsara, termarginalisasi, juga korban bencana alam di mana kita berada, termasuk korban erupsi Gunung Ruang, Tagulandang, Sitaro. Jadi siapapun, termasuk mereka yang termarginalisasi, kita harus menolong siapapun itu. Dan kita pasti akan terima berkat dan pembenaran dari Tuhan karena kita sudah melakukan apa yang menurut Tuhan baik. Ingat, siapapun kita, pasti setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita jadi berkat. Kita yang benar-benar diberi oleh Tuhan kekuatan, kita mampu melihat mereka yang miskin, termasuk mereka yang termarginalisasi. Kita yakin Tuhan pasti menolong dan memberkati kita, anak-anak-Nya. Kita berdoa, terima kasih Tuhan. Tolonglah kami untuk bisa melakukan apa yang benar sesuai kehendak-Mu. Dan biarlah kami melakukan kewajiban iman yang Tuhan ajarkan untuk membantu dan menolong sesama. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan Karen Karawati, bahkan para kru diberkati oleh Tuhan, termasuk para pendengar, pemerintah bangsa dan negara kami, gereja dan umat Allah, kami serahkan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bapa, terima kasih. Kalau kami boleh datang kepada-Mu di dalam doa kami. Inilah doa kami bagi-Mu Tuhan.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: Lihat deh, pemandangan dari atas bukit ini luar biasa ya, Dew. Kalau kita pikir-pikir, alam Indonesia itu nggak ada duanya.
1: Iya, Rak. Setiap kali aku melihat hamparan sawah, gunung, laut, aku selalu merasa, ya Tuhan, aku benar-benar diberkahi lahir di negeri seindah ini.
0: Tapi, tahu nggak, Dew? Keindahan Indonesia itu bukan cuma alamnya. Yang paling aku banggakan justru keberagaman budayanya. Bayangin, dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya bahasa, makanan, musik, dan cerita rakyat sendiri.
1: Betul banget. Dulu, waktu ikut pertukaran budaya, aku sempat tampilkan tari Saman. Teman-teman dari negara lain sampai takjub. Katanya, Indonesia itu seperti dunia dalam satu negara.
0: Iya, tapi kadang aku sedih juga. Masih banyak orang yang saling curiga karena beda suku, agama, atau pandangan. Padahal, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan cuma semboyan. Itu identitas kita.
1: Setuju, keberagaman itu bukan alasan untuk terpecah. Tapi, alasan untuk saling belajar, justru dari perbedaan itu kita bisa saling melengkapi. Seperti warna-warni kain tenun, indah karena ragamnya, bukan karena keseragaman.
0: Keren banget perumpamaannya, Dew. Kalau semua anak muda Indonesia punya semangat kayak kamu, aku yakin masa depan bangsa ini cerah. Kita nggak harus jadi pahlawan besar. Cukup jadi warga yang mencintai dan merawat negerinya dengan tulus.
1: Dan terus menyuarakan kebaikan, meskipun lewat hal kecil, karena Indonesia bukan hanya soal tanah air, tapi juga tentang harapan, semangat, dan cinta.
0: Indonesia di peta mungkin hanya satu kata, tapi di hati kita, Indonesia adalah cerita, jiwa, dan rumah.
1: Indonesia bukan hanya tempat lahir, tapi tempat untuk bertumbuh, mencintai, dan memperjuangkan kebaikan bersama.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Inspirasi Indonesia, LPP RRI Manado, Kanal Inspirasi.
1: Hari ini matahari mulai bersinar, kehidupan baru pun telah dimulai. Ucapkanlah kata-kata syukur pada Tuhan untuk menambah semangatmu dalam beraktivitas. Mulailah berkarya dan berpikirlah positif bahwa kamu pantas bahagia dan pantas menang karena Tuhan menyertaimu. Mencari kebahagiaan sebetulnya tidaklah sulit, karena kebahagiaan datang dari diri kita sendiri. Ketika pikiran kita selalu positif, bahagia akan datang dengan mudahnya. Sebaliknya, jika memikirkan hal-hal negatif, itu hanya akan menghambat dan membuat hidup kita penuh dengan tekanan. Hal buruk yang telah terjadi kemarin, ayo kamu tinggalkanlah dan jangan biarkan pengalaman itu mengganggumu. Melangkah dan buatlah pengalaman baru untuk hidupmu. Kuatkanlah tekad, semangat, dan inspirasi hidupmu dengan bijaksana. Jika bisa memaknainya dengan sungguh-sungguh, kamu akan mampu menemukan sebuah renungan sebagai inspirasi di dalamnya. Yang terpenting, jangan mudah menyerah dan selalu lakukan hal yang positif untuk kehidupan yang lebih baik. Salam Inspirasi, Pro 1 RRI Manado.
0: LPP RRI Manado, Salam Indonesia.

Iya, baik pendengar umat Kristiani dimanapun berada ya. Ada medley Hosana muliakan Tuhan kuasamu dan namamulah. Tuntaskan kebersamaan kita untuk mutiara pagi hari ini. Semoga boleh mengawali berkat Anda sebelum melangkah lebih jauh di hari ini. Ya, dan selanjutnya kita akan jelang pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah. Muliakan.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 9 Mei 2026. Ikutilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Michael Chia. Saya awali informasi terkait dengan sempat naik hingga 60.000 rupiah per kilogramnya daging ayam broiler di pasar Lirung. Perlahan mulai turun menjadi Rp43.000 per kilogramnya.
1: Sempat naik signifikan harga daging ayam broiler di pasar tradisional Lirung, Kepulauan Talaut, kini mulai turun. Yusti Pele, salah satu pedagang, menyebutkan daging ayam sebelumnya sempat naik hingga Rp60.000 per kilogram. Saat ini mulai turun menjadi Rp43.000 per kilogramnya. Menurunnya harga daging ayam disebabkan karena stok yang melimpah.
2: Hanya ayam pedaging Rp43.000 per kilo. Dan untuk RW masih stabil B2 Rp100.000 per kilo.
1: Sebelumnya sempat naik sampai harga berapa, Pak Yusti, per kilogram?
2: Sampai ke Rp60.000 per kilo.
1: Sementara harga daging lain terpantau normal. Daging babi atau B2 Rp100.000 per kilogram. Sementara daging anjing atau RW Rp70.000 per kilogramnya. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraturan daerah dan Perbup akan segera digodok untuk melancarkan pemilihan hukum tua Minahasa Utara tahun 2026.
3: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mempercepat proses pemilihan hukum tua 2026 dengan mulai menyusun peraturan daerah Perda untuk pemilihan pimpinan desa itu. Pemkab menggandeng ekspor dari Kementerian Hukum untuk melakukan kajian bersama perumusan Perda pemilihan hukum tua. Asisten 1 Umbase Mayuntu mengatakan kerjasama tersebut agar Pilhut tidak berpotensi memunculkan sengketa hukum.
4: Berkolaborasi dengan Kementerian Hukum, Kanwil Provinsi Sulawesi Utara, yang pada akhirnya mereka melakukan harmonisasi. Jadi sudah dibahas bersama dan oleh karena itu memperlancar dan meringankan pekerjaan yang sudah direncanakan itu. Dan kami perkirakan ke depan nanti hari Senin FGD.
3: Dalam waktu dekat, hasil kajian bersama pemerintah kabupaten dan kanwil hukum akan masuk ke DPRD Minahasa Utara. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kawangkoan Ferry Paisah mengutamakan integritas pengawasan selama berlangsungnya USAJ tahun anggaran 2025-2026, begitu juga dikatakan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kawangkoan, Feli Oro.
5: Sejak hari pertama ujian sumatif akhir jenjang USAJ tahun ajaran 2025-2026, 174 siswa terdiri dari laki-laki 90 dan perempuan 84 di Sekolah SMP Negeri 1 Kawangkoan Minahasa, semuanya ikut. Seperti disampaikan oleh Kepala Sekolah Ferry Paisah SPDMM. Lebih lanjut, Kepsek Ferry Paisah, Ketua Forum MKKS SMP Kabupaten Minahasa kepada RRI mengatakan, untuk menjaga integritas pelaksanaan USAJ 2026 di SMP Negeri 1 Kawangkoan, maka dilakukan sistem pengawasan silang dengan melibatkan pengawas dari sekolah lain atau dari luar sekolah.
6: Nyatanya itu berjalan kondusif, aman, dan membuat kenyaman bagi peserta ujian, dan ini semua didukung oleh kerjasama baik panitia, pengawas maupun juga karena peran serta dari murid untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Jadi untuk menjaga integritas pelaksanaan ujian sumatif akhir jenjang ini melalui Dinas Pendidikan, pelaksanaan pengawasan itu lakukan pengawasan setengah silang. Jadi setengahnya dari sekolah-sekolah yang tersebar di supra yang kongkuan dan setengahnya juga berasal dari guru di internal sekolah.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kawangkoan, Feli Oro, Sarjana Pendidikan, mengucap syukur kepada Tuhan, di mana sejak hari pertama dimulainya ujian sumatif akhir jenjang USAJ berjalan aman dan lancar. Lebih lanjut, Kepsek Feli Oro merasa bangga di mana selama 3 tahun anak didiknya menimba ilmu di SMP Negeri 5 Kawungkan, tepatnya di Desa Kayui, semuanya bisa menjawab dengan baik.
7: Pasti selama 3 tahun mereka mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan juga termasuk diisi dengan pengetahuan. Semua yang diujikan ini bersyukur sampai saat ini bisa. Mereka bisa menjawab soal-soal dengan baik. Harapan yang pasti untuk pelaksanaan sampai hari Jumat itu berjalan dengan aman, lancar, sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan atau pos pelaksanaan USAJ.
5: Adapun jumlah peserta ujian sumatif akhir jenjang di SMP Negeri 5 Kawungkuan, 10 siswa, laki-laki 6 dan perempuan 4. Dari Minasa, Chief Asset RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Pendeta Hani Pantau, tokoh toleransi beragama di Sulawesi Utara, meminta aparat penegak hukum menindak tegas segala bentuk tindak kriminal tanpa pandang bulu.
1: Tingginya kasus kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah Kota Manado membuat masyarakat menjadi resah. Aparat penegak hukum pun diminta untuk menindak tegas segala bentuk aksi tindak kriminal yang terjadi. Pendeta Hani Pantau yang merupakan tokoh toleransi beragama di Sulawesi Utara minta aparat penegak hukum untuk tidak saja mengambil langkah preventif, namun menindak tegas segala bentuk tindak kriminal tanpa pandang bulu.
2: Pemerintah dalam tanda kutip Kapolri, Polda yang menangani Kamtibmas, ya harus tegas. Kami tokoh-tokoh agama, ormas, masyarakat pasti akan mendukung ini. Karena ini kan kenyamanan hidup. Nah, itu satu. Kedua, kalau suatu negara atau kota dia tidak aman, dia akan mengganggu kenyamanan dan ekonomi. Karena apa? Roda ekonomi akan terganggu kalau kota itu tidak aman. Mana ada turis, mana ada investasi akan masuk. Jadi menjadi kewajiban kita bersama, tindak aja tegas, kami akan dukung itu.
1: Langkah tegas aparat penegak hukum memberantas berbagai aksi tindak kriminal diharapkan Pendeta Hani Pantau didukung seluruh elemen masyarakat agar Sulawesi Utara khususnya Kota Manado tetap aman, damai, dan kondusif. Calvin Wisang melaporkan.
0: Pendengar, Polres Minahasa Tenggara terus melakukan pemantauan penyaluran BBM subsidi di 3 tempat SPBU. Untuk selengkapnya kita akan dengarkan wawancara reporter Meiki Kurwati bersama dengan Kasat Serse Polres Mitra AKP Lutfi.
3: Pendengar, bahwa di Kabupaten Minahasa Tenggara saat ini banyak rumor yang beredar bahwa ada sistem pembiaran bagi mereka yang akan mendapatkan BBM yang berlebihan dengan istilahnya penimbunan BBM di beberapa SPBU. Apa peran dari pihak kepolisian ketika mendengar, melihat adanya tanggapan-tanggapan masyarakat melalui media sosial? Saat ini saya sudah terhubung dengan Kasat Serse Polres Minahasa Tenggara AKP Lutfi. Selamat pagi Pak Kasat Serse.
4: Selamat pagi, Rum.
3: Ya, Pak Kasat Serse, ini ada rumor bahwa di media sosial mengungkapkan ada beberapa SPBU di Kabupaten Minahasa Tenggara sengaja melakukan penjualan atau penimbunan kepada masyarakat yang tentu tidak berhak untuk mendapatkan BBM jenis solar ini.
4: Ya, bahwa dapat kami jelaskan untuk peran Polres Mitra sendiri terkait adanya isu yang viral di media sosial, adanya masyarakat yang akan melakukan penimbunan-penimbunan minyak subsidi solar di SPBU. Jadi langkah kami dari Polres Mitra, kami kemarin setelah tahu dan mendapatkan informasi adanya video viral tersebut, kami langsung melakukan turun ke lokasi di SPBU Tombatu bersama satker dari Intel Polres Mitra melakukan integrasi terhadap masyarakat yang ada di sekitar dan khususnya kepada petugas di SPBU sendiri. Jadi kami setiap malam ada piket reskrim maupun piket di Polres lainnya akan selalu pantau di seluruh SPBU yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Bukan hanya di Tombatu, jadi di Minahasa Tenggara ada 3 SPBU, Tombatu, Belang, dan Atahan. Kami akan terus pantau, dan apabila kami akan menemukan adanya pelanggaran terkait yang ada di isu tersebut ataupun pelanggaran lainnya, kami akan tindak tegas dari Polres Mitra sendiri.
3: Ya, bukannya begitu, Pak, di SPBU setiap SPBU diwajibkan untuk adanya pemasangan CCTV, Pak?
4: Ya, betul. Untuk terkait CCTV di setiap SPBU sekarang oleh Pertamina sendiri wajib dipasangi CCTV. Namun di sisi lain dari pihak Pertamina sendiri ada kesulitan terkait hal tersebut karena permainan-permainan yang dilakukan oleh pelanggar sendiri, mereka ini terkadang tidak terekam oleh CCTV karena bermain dengan rapi maupun ditutupi, maksudnya waktu penyisir itu tidak terlihat. Jadi itu nanti kami juga akan koordinasi dan komunikasi juga dengan oleh pihak Pertamina untuk selalu melakukan pengawasan terkait hal tersebut.
3: Oke, Pak, kita lihat juga di beberapa SPBU seperti di SPBU Tababo itu ada sering gelar galon-galon yang ada. Nah, galon-galon ini informasi yang kita dapat bahwa mereka para nelayan yang mereka akan melaut, mereka harus mendapatkan BBM jenis premium atau Pertalite juga. Nah, bagaimana untuk hal seperti itu, Pak Kasat?
4: Hal ini pernah kami lakukan terkait pengawasan. Kami pernah memanggil dari Dinas Perikanan dan Kelautan. Jadi untuk rekomendasi terkait hal itu untuk masyarakat nelayan. Untuk melakukan nelayan kan mereka itu harus ada rekomendasi surat. Untuk pengambilan untuk pengambilan minyak subsidi tersebut. Nah, jadi untuk di SPBU, khususnya di SPBU Tababo, petugas di sana harus tahu dan harus monitor terkait surat tersebut. Jangan dilihat nanti surat itu kadaluarsa, surat itu beda dengan pemiliknya, asal kasih. Nah, jadi nanti kami akan melakukan penekanan terhadap petugas-petugas di SPBU Tababo untuk melakukan pengawasan terkait hal tersebut. Begitu.
3: Oke. Itu saja Kasat Serse Polres Minahasa Tenggara AKP Lutfi untuk informasi yang ada sampai saat ini. Selamat bertugas, Pak. Sukses selalu.
4: Terima kasih banyak, Om.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado. Saya Michael Chia. Selamat pagi.

0: Oke, baik pergian, demikian tadi telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan kita lanjutkan ya untuk Manado pagi ini, melengkapi berbagai informasi Anda. Ya, kami siap hadir ya dengan beragam informasi spesial di pagi hari ini. Cuaca yang begitu cerah untuk hari ini ya. Bagaimana dengan siang, sore hingga malam hari nanti, kita belum tahu ya seperti apa kondisi cuaca. Karena itu kami sudah terhubung bersama dengan BMKG Sulawesi Utara, ada Bung Riki Aror yang akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi hari ini. Selamat pagi Bung Riki.
1: Selamat pagi Bung
0: Man. Oke, baik Bung Riki, bagaimana kira-kira kondisi cuaca dan gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara hari ini? Silakan Bung Riki.
1: Ya baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami kembali bersama kami dengan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut di wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara yang berlaku untuk 24 jam ke depan pukul 8 waktu Indonesia Tengah pagi ini. Untuk kondisi cuaca pagi ini, sebagian besar wilayah Sulawesi Utara diperkirakan berada dalam kondisi berawan. Namun memasuki siang hingga sore hari, hujan berpotensi terjadi di hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara. Sementara untuk Kepulauan Sitaro diperkirakan relatif aman dari hujan. Kemudian pada malam hingga dini hari nanti, hujan masih berpeluang terjadi di wilayah Tomohon, Minahasa Raya, Bolmong Raya, kecuali Bolmut, serta Kepulauan Talaut. Sementara itu, angin di wilayah perairan Sulawesi Utara dengan kecepatan 4 hingga 15 knot atau sekitar 27 km per jam. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini untuk waspada terhadap gelombang laut kategori sedang yang berpotensi terjadi di perairan utara hingga timur Kepulauan Talaut dan juga memanjang hingga Laut Maluku bagian Laut Maluku bagian utara. Adapun perkiraan tinggi gelombang laut di beberapa wilayah perairan sebagai berikut. Laut Sulawesi antara 0,5 hingga 0,75 meter. Untuk selanjutnya di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter. Sedangkan untuk di perairan selatan Sulawesi Utara, Nusa Utara, gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Demikian juga di Kepulauan Sitaro. Sedangkan untuk di Kepulauan Sangihe sendiri, gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk di perairan Kepulauan Talaut hingga Laut Maluku, gelombang berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Untuk informasi air pasang terjadi sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Tengah dan kembali terjadi pada pukul 1.10 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Tengah dan juga pukul 4.40 waktu Indonesia Tengah besok subuh. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Saya Riki, pamit undur diri dan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Bung Riki untuk informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bung Riki.
1: Selamat pagi, selamat beraktivitas Bung Riki.
2: Pro 1

Oke, baik pendengar, demikian informasi update ya terkait dengan kondisi cuaca dan juga gelombang laut di kesempatan edisi hari ini. Ya, bersama BMKG Sulawesi Utara. Ya, seperti yang sudah saya informasikan tadi juga bahwa serangkaian informasi spesial update siap saya hadirkan lagi. Ya, untuk melengkapi juga informasi Anda, ya, ditemani dengan lagu-lagu spesial sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sambil mempersiapkan segala aktivitasnya untuk hari ini. Ya, mungkin ada yang punya rencana untuk menikmati perjalanan ya. Menikmati waktu santai, menciptakan hal yang baru lagi di hari ini ya, mungkin akan berkunjung ke lokasi-lokasi tempat wisata. Ya, semoga Anda bisa menemukan tempat wisata yang pastinya pas dengan selera Anda ya. Ada banyak tentunya ya, tempat wisata yang bisa Anda kunjungi untuk hari ini ya, tidak perlu harus jauh-jauh keluar daerah.

0: tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, enggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
0: Ya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Oke, baik pendengar, mengawali informasi pagi ini saya mohon perhatian sejenak ya. Dua informasi berita panggilan sidang saya sampaikan ya untuk Anda pagi ini berasal dari Pengadilan Negeri Manado. Yang pertama ditujukan kepada Stella Norma Mo'o sebagai tergugat jenis kelamin perempuan lahir di Manado. 11 Maret 1994, alamat dulu di Kelurahan Ranomut, lingkungan 1 Kecamatan Paldua, Kota Manado. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isi berita supaya ia datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Manado pada hari Senin 8 Juni 2026, jam 10.00 WITA, agenda mediasi sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara Stanley Rahmat Ramli sebagai penggugat lawan Stella Norma Mo'o sebagai tergugat. Demikian panggilan ini untuk diketahui sebagai jurusita Sugeng Riyadi. Selanjutnya ditujukan kepada Amanda Wawor sebagai tergugat, lahir di Tambelang, 16 Mei 1990, jenis kelamin perempuan, pekerjaan swasta, alamat dulu di lingkungan 2 Manibang, Kelurahan Malalayang 2, Kota Manado. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isi berita supaya ia datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa 7 Juli 2026 jam 11.00 WITA, agenda mediasi sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara Georgie Altael Posuma sebagai penggugat lawan Amanda Wawor sebagai tergugat. Demikian panggilan ini untuk diketahui sebagai jurusita Sugeng Riyadi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, berikut informasi yang bisa saya sampaikan ya untuk awal jumpa kita di pagi ini lagi terkait dengan penindakan tegas dugaan penyalahgunaan biosolar di SPBU Tombatu. Ya, di mana pendengar Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi bergerak cepat ya dalam menindaklanjuti informasi yang beredar terkait dengan penyalahgunaan penyaluran BBM subsidi jenis biosolar di SPBU Tombatu Minahasa Tenggara. Dan sesuai dengan pengecekan lapangan dan juga penelusuran melalui rekaman CCTV telah dilakukan oleh tim SBM Sulut Go 2. Setelah muncul video siaran langsung dari konsumen yang sempat viral di media sosial pada 7 Mei 2026 dan dari hasil pemeriksaan awal ditemukan adanya transaksi konsumen yang terindikasi melakukan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi menggunakan kendaraan dengan tangki modifikasi. Dan sebagai tindak lanjut ya, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi langsung memberikan ya, pembinaan kepada pihak SPBU berupa skorsing ya, penyaluran produk JBT biosolar sementara waktu. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga distribusi BBM subsidi tetap tepat sasaran. Ya, masyarakat juga turut diharapkan ya berperan aktif dalam pengawasan distribusi energi dengan melaporkan apabila menemukan pelanggaran atau indikasi pelanggaran kendaraan mencurigakan ataupun layanan SPBU yang tidak sesuai ketentuan. Itu bisa disampaikan melalui Pertamina Kontak Center 135. Sekali lagi ya, melalui Kontak Center Pertamina 135. Dan Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi akan terus melakukan evaluasi pengawasan berkala untuk memastikan penyaluran BBM subsidi ini bisa berjalan transparan, akuntabel, dan tentu tepat sasaran ya bagi masyarakat yang membutuhkan.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kau?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, pilihlah aku ya. Demikian ada Aurel kembali sudah menyapa Anda untuk pagi hari ini ya, sambil melanjutkan atau mempersiapkan segala aktivitasnya ya untuk hari ini. Mungkin ada destinasi wisata yang sudah Anda temukan untuk dikunjungi ya bersama keluarga. Ya, pastikan kebahagiaan boleh menjadi milik Anda di hari ini, menikmati melepaskan akhir pekan bersama keluarga tercinta. Oke, baik pendengar, terkait dengan barcode ya saat pembelian BBM bersubsidi, di mana Pertamina mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan membagikan barcode kepada orang lain setelah mendapatkan QR code baru untuk pembelian BBM bersubsidi. Ya, karena barcode tersebut bersifat pribadi dan hanya boleh digunakan oleh pemilik kendaraan yang terdaftar dalam program subsidi tepat. Ya, penyebaran barcode kepada pihak lain itu bisa berpotensi menimbulkan penyalahgunaan. Dan selain itu, Pertamina juga menghimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan barcode di lapangan, ya. Dan laporan itu akan menjadi dasar untuk dilakukan pengecekan verifikasi lebih lanjut oleh pihak terkait. Dan pastinya akan ada sanksi tegas ya kepada lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran. Ya, masyarakat pengguna bahan bakar minyak bersubsidi juga diminta untuk meriset ya QR code subsidi tepat secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan kuota. Dan ini juga sangat penting untuk meningkatkan keamanan data dan menghindari pemanfaatan QR code oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan memang peringkat indikasi penggunaan barcode oleh pihak lain itu seringkali terjadi pada kendaraan yang sudah berpindah tangan. Dan nomor polisi kendaraan yang masih terhubung dengan QR code yang lama berpotensi dimanfaatkan oleh pemilik sebelumnya atau pihak lain. Ya, jadi Anda yang mungkin baru saja membeli kendaraan ya, tangan kedua ya, Anda bisa meriset kembali QR code Anda. Karena bisa berpotensi menimbulkan penyalahgunaan oleh pemilik kendaraan sebelumnya. Ya, untuk itu proses riset ya, memudahkan proses riset, setiap SPBU sudah menyediakan juga helpdesk ya, helpdesk Pertamina, di mana konsumen yang mengalami kendala diminta tidak ragu meminta bantuan petugas di lokasi SPBU. Ya, dan ini ada salah satu contoh dari salah satu warga kota di Kupang ya, mengeluhkan kesulitan mengisi BBM subsidi di sejumlah SPBU karena kuota yang dinyatakan telah habis. Padahal pemilik kendaraan mengaku belum pernah melakukan pengisian. Dan ternyata setelah dibongkar kasus penyalahgunaan BBM subsidi, salah satu modus yang ditemukan yaitu penggunaan QR code milik orang lain. Dan sekitar 40 orang berpotensi menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Oke, saya punya informasi spesial juga untuk para wanita ya. Yang pasti kalau wanita kan identik dengan kosmetik ya. Nah, ini ada beberapa temuan kosmetik beracun di tahun 2026 yang diduga mengandung merkuri hingga pemicu kanker. Nah, informasinya seperti apa? Jangan dulu kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
10: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu serta prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi gitu air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cinta lu baku ambek wah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1.

Oke, baik pendengar, demikian ada Lila ya. Kamu cantik, kamu baik ya. Cocok juga dengan informasi berikut ini terkait dengan ditemukannya beberapa kosmetik beracun ya di tahun 2026 yang diduga mengandung merkuri hingga pemicu kanker. Ya, di mana pendengar, informasi yang saya kutip pagi ini dari laman rri.co.id ya, dari Bepom secara resmi merilis daftar 11 produk kosmetik yang terdeteksi mengandung bahan berbahaya dan zat terlarang setelah melakukan pengawasan ketat selama triwulan pertama tahun ini. Dan ke-11 produk tersebut terdiri dari merek lokal, ya kosmetik impor hingga produk ilegal yang beredar tanpa izin edar resmi. Dan dari uji laboratorium produk tersebut ternyata mengandung zat jahat ya seperti merkuri, hidrokinon dan pewarna merah K10 yang sangat berisiko bagi tubuh. Taruna Ikrar selaku Kepala Bepom menegaskan bahwa kesehatan publik itu menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar oleh keuntungan bisnis semata. Saat berbahaya yang ditemukan itu bukan main-main ya, karena dampaknya seperti merkuri ya, misalnya itu merkuri bisa merusak ginjal, sementara pewarna merah K10 dan senyawa 1,4 dioksan diketahui memiliki sifat karsinogenik ya, atau berpotensi memicu kanker. Dan selain itu ada kandungan asam retinoat yang berisiko menyebabkan cacat pada janin kalau digunakan oleh ibu hamil. Dan pendengar, sesuai Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, para pelaku usaha nakal ini terancam hukuman penjara hingga 12 tahun dan ya atau denda fantastis itu mencapai 5 miliar rupiah. Ya, karena itu dihimbau ya kepada masyarakat Sulawesi Utara dan seluruh Indonesia ya, khususnya para wanita ya, untuk lebih jeli, tidak tergiur dengan hasil putih instan yang ditawarkan produk tanpa identitas jelas. Jadi harus lebih cerdas ya, kritis dalam memilih kosmetik dan pastikan itu selalu memilih produk yang sudah memiliki izin edar dan digunakan sesuai ketentuan. Nah, untuk ke-11 produk tersebut Anda bisa baca ya di laman rri.co.id.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik peringat. Dan setelah Raffi Ahmad ya, bukan Rama, bukan Sinta, tuntaskan untuk Manado pagi hari ini ya di sesi pertama. Nanti saya lanjutkan sesi kedua usai penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya ada kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunu Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan manual dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
3: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi.